hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Elegansi Eropah kini kembali menggegar gelanggang. Musim baru bermula di sini dalam kebuncak perlawanan pramusim Klub Dunia. Bintang Dunia dan Maruah Club menjadi taruhan.
1: Liverpool have the perfect start to the afternoon.
0: Saksikan kesemua aksi epik ini secara langsung. Manchester United menentang AC Milan, Sabtu 15 Ogos 10:30 malam. Schalke menentang Real Madrid, Ahad 16 Ogos 10:45 malam. Dan Liverpool FC menentang Como, Isnin 17 Ogos 12:45 tengah malam. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806, TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.
2: Kita di kampung kan, kalau kita makan kita ni dia berkata berbura Islam makan apa tampi atau se kau nak berbura kau berhenti makan kena lempar lah kolam tu kan
3: ya pote-pote itu kan ha? Jangan nak berlari-lari kau cetan tu pun lari-lari nyuruh kau ha, kau ni bantai dia pote kan duduk dan diam.
4: Kalau pergi rumah orang tu jangan meminta-minta. Kalau orang bagi kita ambil, kalau orang tak bagi kita jangan ambil. Hidup kita ni macam mana kita jangan mintakan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri, jangan minta pada orang. Kalau orang bagi kita ambil, jangan tolak kan.

Yang ni kami ingat sampai bila-bila. Daripada waktu ini pun nama nak kongsikan cerita yang sangat unik juga lah. Lebih-lebih lagi mengenai berkas Perdana Menteri Malaysia, iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad dan isterinya, iaitu Tun Dr. Hasmah Mohamad Ali, baru-baru ini mencipta sejarah apabila diiktiraf sebagai pasangan pertama bekas ketua kerajaan di Asia, yang di mana kedua-duanya masih hidup selepas mencapai usia 100 tahun. Alhamdulillah, panjang umurnya kan. Jadi dalam majlis sama juga, Dr. Mahathir 101 turut diiktiraf ASEAN Record sebagai bekas Perdana Menteri tertua yang masih hidup, dan juga Dr. Hasmah yang berusia 100 tahun pula menerima pengiktirafan sebagai pasangan bekas Perdana Menteri tertua yang masih hidup. Dan rekod ketiga yang diterima mereka ialah bekas ketua kerajaan dan pasangan pertama yang kedua-duanya menjadi centenarian yang masih hidup. Dan pada 12 Julai lalu, usia gabungan pasangan itu mencecah 201 tahun. Gabungkanlah kedua-dua usianya kan. Jadi lebih istimewa, mereka turut meraihkan ulang tahun perkahwinan ke-70 pada 5 Ogos lalu selepas mendirikan rumah tangga pada tahun 1956. Jadi itulah dia cerita mengenai Tun Dr. Mahathir dan juga isterinya, iaitu Tun Dr. Hasmah Mohamad Ali. Apabila mencipta sejarah, diiktiraflah pasangan pertama bekas ketua kerajaan di Asia yang kedua-duanya masih hidup selepas mencapai usia 100 tahun. Kita pun tak tahulah boleh capai tak umur macam tu kan. Yang penting kita amalkan gaya hidup sehat, kita kurangkan apa yang kita patut kurang, dan yang paling penting jugalah jangan lupa untuk kita buat saringan kesihatan di mana-mana, klinik ataupun hospital, supaya kita tahu kita ada sakit apa dan sebagainya. Okay, sekarang ni jom kita terus dengan lagu daripada Indah Ruhaila, Percayalah, hanya di Negara FM. Ingat sampai bila-bila.

Hai semua. Nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Pengumuman penting untuk para penumpang tempat duduk belakang. Ya, anda di belakang sana. Lihat pemandu di hadapan, kemudian lihat penumpang di sebelahnya. Yang mana satu anda ingin lihat mati dahulu? Tanpa memakai tali pinggang keselamatan, anda boleh membunuh salah seorang dengan impak 40 kali berat badan anda. Seperti ini. Ia berlaku dalam sekelip mata. Pilihlah sama ada anda ingin terbunuh atau penyebab kematian orang di depan. Demi keselamatan semua, pakai tali pinggang keselamatan di belakang. Anda mampu mengubahnya.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Berbual bicara santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI, Kami Bah Ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang, siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
1: Diteruskan kesetiaan anda bersama kami. Banyak perkongsian yang kita ingin bawakan kepada anda.
2: Jangan tukar siaran TV anda.
0: Mewarnaimu hanya di TV 1.
3: Nogogi FM, ingat sampai bila-bila. Haa.

0: Bersihkan penapis berhawa dingin dan tetapkan 24 darjah Celsius untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan jimat awal ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Ya, mendengar FM ingat sampai bila-bila. Dan sebentar lagi pun tepat pada waktu 9 pagi. Seperti biasalah, kita akan terus ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan utama 9 pagi. Jadi kalau kod-kod anda terlepaslah berita pukul 7 tadi, jangan risau, pukul 9 ni masih ada lagi ulangan dan sedikit tambahan info lah, supaya kita dapatlah tahu isu-isu semasa yang berlaku di dalam negara mahupun di luar negara. Jadi anda semua, mana yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Click, cepat-cepat muat turun secara percuma je. Boleh dapatkan di Google Play Store ataupun di Apple App Store. Sebab dekat situ boleh anda dengarkan 34 stesen radio RTM dan saksikan banyak rancangan menarik.

0: Terima kasih terus mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Terima kasih mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: 8 isu baharu dikenal pasti Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk siasatan lanjut. Ia susulan penelitian terhadap laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH. Ketua Pesuruhjaya SPRM Dato' Sri Abdul Halim Aman berkata, perkembangan itu menjadikan jumlah keseluruhan kertas siasatan yang dibuka meningkat kepada 14 berbanding 6 isu disyorkan dalam RCI TH.
1: Kami mendapati bahawa terdapat 8 isu tambahan telah ditemui, lantas membawa kepada pembukaan 8 IP ataupun 8 kertas siasatan lanjut. So awalnya ada 6, sekarang ni tambahan 8, jadikannya 14 kertas siasatan. So on that aspect ataupun on that score, kami telah menambah bilangan pegawai penyiasat bagi menyiasat isu tambahan tersebut. Takat ini kami telah menambah 6 orang lagi dan kemungkinan jika keperluan itu ada, kita akan menambahkan lagi pegawai penyiasatan bagi melakukan membantu penyiasatan ini dilengkapkan dengan sempurnanya.
0: Menurut Dato' Sri Abdul Halim, 3 daripada 6 kertas siasatan berkaitan laporan RCITH kini telah dilengkapkan sepenuhnya. 3 lagi kertas siasatan masih dalam siasatan dan berada pada peringkat akhir. Terdapat perakuan untuk tuduhan, terdapat juga perakuan supaya kes diklasifikasikan sebagai tiada tindakan lanjut NFE. Bagi membantu siasatan, 7 suspek ditahan, 5 daripadanya diriman, 2 lagi dibebaskan dengan jaminan atas faktor kesihatan. Kesemua mereka memegang jawatan tertentu di tabung haji. Bagi membantu siasatan berkaitan penemuan dalam laporan RCITH, Dato' Sri Abdul Halim berkata, SPRM mempertimbang menggunakan khidmat pakar forensik luar negara. Siasatan itu melibatkan aspek pelaporan, dokumentasi perjanjian serta kontrak yang memerlukan penelitian forensik secara terperinci.
1: Bagi membantu pihak kami melakukan penyiasatan secara forensik terhadap apa jua dokumentasi dan juga terhadap apa jua evidence-evidence yang diperolehi bagi membantu pihak kami melakukan penyiasatan. Perbincangan itu masih lagi on, tertakluk kepada of course kos yang terlibat. Itu adalah satu, memandangkan kami yang dilantik itu adalah merupakan satu foreign entity.
0: Dato' Sri Abdul Halim Aman. Pelaksanaan syur RCI berkaitan TH bukan sahaja perlu mematuhi garis masa dan pelan tindakan tetapi juga penilaian indikator prestasi yang jelas bagi memastikan keberkesanannya secara konkret. Demikian menurut pensyarah Jabatan Ekonomi, Kuliah Ekonomi dan Sains Pengurusan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Dr. Muhammad Irwan Arifin. Beliau berkata, pelaporan perkembangan pencapaian syur perlu dibuat secara konsisten bagi mengurangkan ketidakpastian serta memulihkan jangkaan pendeposit. Perkara itu penting memandangkan keputusan ekonomi dan tindakan masyarakat bukan sahaja dipengaruhi situasi kewangan sebenar tetapi juga sangat terikat dengan jangkaan serta persepsi. Orang ramai dinasihatkan mengurangkan aktiviti di luar antara pukul 11 pagi hingga 4 petang apabila sinaran ultra ungu UV matahari lazimnya mencapai tahap maksimum. Nasihat timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi itu dibuat ketika negara sedang melalui monsun barat daya yang dijangka berterusan hingga September ini. Beliau berkata, perhatian perlu diberikan kepada kanak-kanak, warga emas serta individu yang banyak bekerja di luar bangunan dalam keadaan cuaca lebih panas, kurang hujan dan langit yang lebih cerah ketika ini. Sementara itu, pengarah kanan Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Bumi Nasional Jabatan Meteorologi Malaysia, Makrun Fazli Muhammad Fahmi berkata, situasi jerbu yang melanda negara ketika ini dijangka tidak menunjukkan sebarang perubahan ketara bagi tempoh 3 hingga 5 hari. Meskipun hujan dijangka berlaku di beberapa tempat, ia belum mampu untuk memulihkan kualiti udara secara besar-besaran. Keadaan berjerbu ketika ini lebih buruk di bahagian barat dan selatan Sarawak hingga mengakibatkan penutupan lebih 100 sekolah di Serian pada Rabu selain turut menjejaskan kawasan di Semenanjung termasuk Lembah Kelang. Setakat pukul 8 pagi tadi, kualiti udara di 10 kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Sarawak mencatatkan bilangan lokasi terjejas tertinggi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian merekodkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU paling tinggi iaitu 183, diikuti Kuching, Semerahan dan Sri Aman. Di Semenanjung, 3 kawasan mencatat bacaan tidak sihat iaitu Johan Setia, Ceras dan Shah Alam. Berita seterusnya. Menjelang Bulan Jawa 2027 pada Oktober, Kementerian Kerja Raya berharap peruntukan lebih tinggi dapat diberikan kepada kementerian itu berbanding tahun sebelumnya. Ini bagi memenuhi keperluan pembangunan dan kepentingan rakyat. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi berkata, permohonan itu dibuat berdasarkan keperluan sebenar kementerian. Bagaimanapun katanya, keputusan mengenai jumlah peruntukan terletak pada Kementerian Kewangan. Pelaksanaan pasport dengan tempoh selaku 10 tahun kekal diteruskan dan tidak dihentikan. Tegas Ketua Pengarah Immigration Dato' Zakaria Saban, yang dihentikan sementara ialah pemberian tambahan tempoh selaku melebihi 10 tahun. Ia susulan isu ketidakserasian sistem yang digunakan beberapa syarikat penerbangan.
2: Yang kita berhentikan ialah tambahan tempoh melebihi 10 tahun itu. Maksudnya di sini, ada pembaharuan pasport yang untuk 10 tahun, kita bagi ekstra 6 bulan. Kenapa kita bagi ekstra? Pertama, kerana kita mengambil kira baki pasport mereka yang sebelum ditukar itu melebihi 6 bulan.
0: Dato' Zakaria Saban. Malaysia, Rusia setuju memuktamadkan Pelan Tindakan Bersama 2027 sebelum penghujung tahun ini, bertujuan memastikan kerjasama kedua-dua negara lebih tersusun serta berorientasikan hasil. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, perkara itu dipersetujui pada mesyuarat Suruhanjaya bersama Malaysia, Rusia bagi kerjasama ekonomi, saintifik, teknikal dan budaya. Mesyuarat itu dihadiri Menteri Sains dan Pendidikan Tinggi Persekutuan Rusia, Valery Volkov di Vladivostok. Katanya, kedua negara turut mengalu-alukan beberapa cadangan, antaranya penganjuran Forum Rektor Malaysia-Rusia pertama pada 2027. Inisiatif itu akan membuka lebih peluang kepada pelajar, ahli akademik dan penyelidik membina jaringan kerjasama. Ke perkembangan luar negara, Iran menafikan dakwaan Amerika Syarikat, laluan perairan strategik Selat Hormuz kini dikuasai sepenuhnya Washington. Markas Pusat Khatam Al-Anbiya menyifatkan dakwaan itu sebagai pembohongan tidak berasas sambil menegaskan Selat Hormuz kekal bawah kawalan Tehran. Menurut laporan Analu Agency, memetik penyiar tempatan IRIB, pihak tentera Iran turut mendakwa kapal komersial dan kapal tangki tidak boleh melalui selat itu dengan selamat tanpa kebenaran serta pengawasan tentera negara berkenaan. Seorang remaja lelaki berusia 17 tahun di Massachusetts, Amerika didakwa membunuh ibu dan adiknya selepas menggunakan kecerdasan buatan AI untuk mencari idea berkaitan pembunuhan keluarganya. Arjun Aravind didakwa atas dua pertuduhan membunuh susulan kematian ibu dan adiknya. Menurut pihak berkuasa, suspek sebelum ini menunjukkan tingkah laku mencurigakan, termasuk membuat carian di internet berkaitan teori atau fantasi membunuh keluarganya. Suspek ditahan selepas ditemui bersama kereta ibunya di sebuah kawasan tempat letak kereta berhampiran Wayland awal pagi Rabu. Menjelang Sukan SEA dan Para ASEAN 2027, Majlis Sukan Negara MSN menubuhkan jawatan kuasa audit penilaian prestasi atlet bagi memperkukuh persiapan skuad negara. Ketua Pengarah MSN Jeffrey Ngadirin berkata, jawatan kuasa bebas itu akan memberikan perspektif baharu terhadap sistem persediaan atlet. Ini termasuk melalui sesi libat urus bersama jurulatih dan atlet. Sementara itu, tokoh sukan negara Datuk Marina Chin dilantik sebagai pengerusi dengan keanggotaan turut membabitkan pakar akademik, perubatan dan psikologi sukan. MSN menyasarkan Malaysia muncul juara keseluruhan Sukan SEA 2027 dan naib juara Para ASEAN 2027. Akhir sekali, penyerang Manchester City Erling Haaland menerima 7 sijil rekod dunia junior sebelum menghadapi musim baharu Liga Perdana Inggeris EPL 2026-27. Guinness World Records mengesahkan Haaland sebagai pemegang 7 rekod dunia rasmi, termasuk pemain terpantas mencapai 100 gol EPL dalam 111 penampilan. Haaland kini bersiap menghadapi musim baharu bersama Manchester City yang akan membuka kempen menentang Bournemouth pada 23 Ogos ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan Shore RCITH perlu patuh garis masa. Kurangkan aktiviti luar ketika sinaran UV memuncak. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Kari Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersepeda Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

semua, Anjali ingin memperkenalkan sistem baru My Digital ID, yang mana akses ke portal digital semudah ABC 123. Langkah pertama, muat turun aplikasi My Digital ID. Kemudian, kita ke kios untuk mendaftar dan pengesahan. Hanya masukkan MyCard dan sahkan dengan cap ibu jari. Atau boleh juga mendaftar secara dalam talian menggunakan telefon pintar anda. Pendaftaran selesai. Dengan semudah itu, sekarang anda boleh mengakses mana-mana platform digital dengan mudah. Senang kan? Selamat, pantas, mudah dengan My Digital ID.

Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sekali lagi yang mengucapkan untuk anda. Dan terima kasih kerana memilih siaran Negeri FM lah. Okay? Dan hari ini juga merupakan Jumaat 14 Ogos 2026 bersamaan dengan 1 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Kita dah masuk bulan yang baru kan? Dalam kalender Islam. Jadi kalau anda semua nak kongsikan apa-apa dekat Amar, terus saja WhatsApp kat konti. Tak kisahlah nak hantar kat ucapan ke, pantun ke, ataupun sekadar nak kongsikan macam mana hari anda pada hari ini, terus sajalah ke 012-603-0603. Sebab waktu ini pun ada pendengar kita yang setia setiap pagi akan hantar pantun dekat tim kami kan. Jadi datangnya daripada Abang Mitra 7 seperti biasa. Jadi pantunnya bunyi macam ni lah. Okey, banyak kari antara kari. Aish, kari daging berkuah pekat. Amboi, banyak hari antara hari. Hari Jumaat membawa berkat. Yoh, betul tu Abang Mitra. Tapi saya memang tak jangka lah Abang Mitra akan sebut pasal kari kan. Sebab alang-alang saya tengah lapor ni, tak makan lagi. Kalau

Dapat kari dengan roti canai pun sedap juga kan. Jadi bagi anda semua, kalau belum lagi mengambil sarapan, silalah ambil. Sebab pastinya kita nak kumpulkan tenaga kan. Kita nak mulakan hari kita, kita nak bekerja. Tak kisahlah sama ada duduk dekat office ataupun bekerja di luar, pastinya perlu ada tenaga yang cukup. Kalau tak, nanti kalau nampak orang rasa nak makan ya orang kan, rasa tak nak senyum pun kan. Jadi itulah dia, kalau boleh lah kita elak lah. Sekarang ni jom kita layan OAG Selamba, semestinya di Radar Pagi ni Grab FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
1: 92.6, 95.7 dan 107.7.
2: Ingat sampai bila-bila.

0: Wow, menarik tawaran kerja ni. Gaji lumayan. Tempat tinggal pun disediakan. Kerja kat luar negara pula tu.
1: Eh, kau biar betul. Kita ni kena hati-hati. Sekarang ni semua benda kita kena teliti.
2: Jangan terperdaya dengan tawaran bekerja di luar negara. Sentiasa waspada dengan kaedah operasi licik sindiket penipuan pekerjaan bagi memerangkap mangsa dengan tawaran pendapatan lumayan dan tanggungan perbelanjaan oleh majikan di luar negara. Setibanya di negara tujuan, mangsa dipaksa bekerja sebagai skamer. Kesengsaraan akibat tipu daya sindiket membuatkan mangsa meminta pertolongan untuk diselamatkan dan dibawa pulang.
3: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

0: Ekspansi Eropah kini kembali menggegar gelanggang. Musim baru bermula di sini dalam kebuncak perlawanan pramusim klub dunia. Bintang dunia dan maruah klub menjadi taruhan.
1: Liverpool have the perfect start to the afternoon.
0: Saksikan kesemua aksi epik ini secara langsung. Manchester United menentang AC Milan Sabtu 15 Ogos 10.30 minit malam. Schalke menentang Real Madrid Ahad 16 Ogos 10.45 minit malam. Dan Liverpool FC menentang Como Isnin 17 Ogos 12.45 minit tengah malam. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806, TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.
2: Ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Yo, Rizky Rao daripada Bruno Mars menghiburkan anda di segmen Radar Pagi. Dan terima kasih sampai sini je sebenarnya teman-teman anda semua. Dan sebentar lagi anda akan bersama-sama dengan DJ Siti daripada Santai FM 10 pagi hingga 2 petang. Jadi anda semua jangan ke mana-mana, terus kekal je dekat frekuensi 92.6. Dan kalau anda belum lagi follow kami di platform social media, kami ada di Instagram, kami ada di TikTok dan juga di Facebook. Search je Negeri FM Official, tekan butang follow tu supaya nanti tahulah apa-apa yang menarik daripada kami, kan. Okey, insyaAllah Amar akan teman anda pada minggu depan Isnin bersama-sama dengan Pak An juga, semestinya dalam segmen Radar Pagi. Jadi Amar tinggalkan anda dengan lagu daripada Nur Salih, Terbang, hanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Terima kasih mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi saudara, salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, bertemankan Siti Lemak Manis untuk edisi hari santai hari Jumaat hari ini untuk Santai Negeri FM. 14 Ogos saudara, bersamaan dengan 1 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terima kasih anda semua, baik-baik saja, sehat sentiasa. Dan yang pasti kena terus dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila 92.6, 95.7 dan 107.7. Saudara, hari Jumaat, tenang jiwa, kukuh iman. Jadi tenangkan jiwa dengan sentiasa muasabah ya. Kukuhkan iman dengan ketaatan dan terus melangkah dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perbaiki hati dengan banyakkan zikrullah, ya, dekatkan diri dengan Al-Quran, perbanyakkan doa dan juga mohon petunjuk. Dan yang paling penting, kita kena sentiasa bersyukur, redha dalam ketentuannya. InsyaAllah, semoga kita hari ini dilapangkan jiwa kita, ditenangkan jiwa kita, ya, kukuhkan iman kita dan dilindungi dalam kasih sayang dan serta rahmat, insyaAllah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jadi semoga hari ini anda semua baik-baik saja dan terus ya mendengarkan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, pastinya ada banyak perkongsian menarik nanti anda, lagu-lagu terbaik, semuanya menuju Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Ya, Negeri FM, ingat sampai bila-bila saudara 10.20 minit pagi, apa buat tu yang tengah sarapan? Selamat bersarapan ya. Yang masih lagi belum sarapan, kenapa agaknya? Banyak kerja ke? Terlampau fokus? Apa pun saudara, hari ni kita nak borak-borak lah kan, Nurhawa. Hari ni sifat amanah. Ya, semua peranan yang dimainkan oleh setiap individu, setiap daripada kita di atas muka bumi ini berkisar dengan prinsip amanah yang telah diletakkan ya ke atas diri kita sendiri. Dalam erti kata lain kan saudara, manusia ni tak dapat lari lah kan daripada menunaikan tanggungjawab amanah ini. Bermula daripada kita ni akil balik seorang manusia sehinggalah orang kata sehinggalah ke hembusan nafas yang terakhir. Maksud amanah ni tenteram, aman, terselamat dan juga harmonis ya. Dalam pengertian nilai dan akhlak, amanah ini menghargai kepercayaan orang lain saudara terhadap diri seseorang dengan melaksanakan tuntutan yang terdapat dalam kepercayaan itu. Dan sebenarnya nilai amanah dalam kehidupan ni seharusnya berpangkal lah dari hakikat paling dasar, iaitu amanah sebagai misi keinsanan yang terpenting ya, sebagaimana yang dinyatakan dalam firmannya, dalam firman Tuhan kita, sesungguhnya kami telah tawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung, tetapi mereka enggan memikulnya kerana takut akan mengkhianatinya. Tetapi manusia sanggup memikulnya. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan juga jahil. Ya, masyarakat hari ini kita dituntut untuk sentiasa menjaga amanah. Jangan kita hilangkan nilai amanah kerana kita juga akan ditimpa dengan krisis kepercayaan. Ya? Apa dia sifat-sifat amanah ni saudara? Amanah ni kita diberi kepercayaan oleh seseorang untuk menjaga amanahnya ya, untuk menjaga diri kita. Kalau dari segi kita tengok orang kata skop-skop keluasan yang lain pula, antaranya kita elakkan diri kita bersifat tamak ya. Kalau kita tengok dari sudut ibadah yang ditentukan oleh Allah, amanah menjadi seorang Muslim ya, seperti menjaga diri baik-baik, tidak melakukan dosa ya, dan sentiasa menjalankan perintahnya. Itulah amanah kita sebagai seorang Islam, sebagai seorang Muslim. InsyaAllah ada lagi yang Siti akan kongsikan kepada anda. Yang penting kena dengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila ya. Anda juga boleh dengar menerusi RTM Klik, juga cari je di portal kami, portal RTM. Kat situ pun ada Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Yanagra FM, ingat sampai bila-bila 10.35 minit pagi. Masih bertemankan Siti Lemak Manis sampailah 2 petang nanti. Santainya Yanagra FM edisi hari Jumaat, penghulu segala hari saudara. Tiarakan anda semua baik-baik saja. Hari ini kita nak borak-borak tentang amanah lah kan. Siti nak kongsikan kepada anda antara sifat-sifat amanah. Ya, antaranya ialah jujur ya. Bercakap benar, tak menipu saudara ya. Dari kecil kalau kita ajar anak-anak kita, jangan ya bercakap bohong ya. Janganlah tidak jujur ya, sentiasa bercakap benda yang baik-baik, benda yang betul dan juga tidak menipu. Seterusnya, bertanggungjawab, melaksanakan tugas yang diberikan dengan baik, boleh dipercayai ya, menjaga kepercayaan orang lain juga. Pernah tak kita dengar orang kata dengan kita ni, muka boleh percaya ni? Kan? Sebab apa? Bila kita nak menjaga amanah ni, kita menjaga satu kepercayaan orang. Orang mengharapkan kita. Mungkin orang bercerita ya, kisahnya, ya, masalahnya dengan kita. Jadi kita sebagai pemegang amanah ya, kena sentiasa menjaga amanah itu. Dan mereka boleh harapkan kita. Sebab tu kita boleh dipercayai. Okay? Seterusnya, menepati janji. Janganlah melakukan perkara yang tidak baik ya. Apabila kita berjanji, kita kena laksanakan. Seterusnya, ikhlas ya, melakukan tugas tanpa mengharapkan balasan. Ini tak kisah kat tempat kerja kan, ikhlas. Bila kita buat kerja, kita buat sesuatu, kena ikhlas ya, tanpa mengharapkan ya sebarang balasan ataupun imbuhan. Seterusnya ya, adil, tidak menyalahkan, kata menyalahgunakan kuasa ataupun kepercayaan. Berdisiplin ya, mematuhi peraturan dan menjalankan tugas mengikut ketetapan ya, tidak menyalahgunakan harta ataupun kuasa ya, menggunakan sesuatu yang diamanahkan dengan betul. Dan yang terakhirlah, konsisten, tetaplah menjaga amanah walau apa pun yang berlaku. Jagalah amanah untuk diri kita, untuk orang lain dan untuk orang di sekeliling kita. Tapi macam mana cara nak didik diri kita supaya sentiasa amanah ni, Siti? Ada caranya, sekejap lagi Siti kongsi, okey? Yang penting kena dengar Anugerah FM, ingat sampai bila-bila.

0: Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skamer akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skamer untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal palsi, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Penyanyian Irfan Haris baru saja menghiburkan anda minit ya. 10.49 minit pagi. Okey, Siti nak sambunglah kan untuk sifat amanah ini. Kalau tadi ada yang bertanya bagaimana kita nak mendidik diri kita ya supaya sentiasa amanah. Ada caranya boleh kita amalkan. Antaranya ingat bahawa setiap amanah akan dipertanggungjawabkan. Sama ada orang nampak ataupun tidak. Jadi kena jaga amanah itu. Jangan ambil sesuatu yang bukan hak kita walaupun nilainya kecil. Ya, seterusnya buat apa yang kita dah janjikan lah. Kalau tak mampu, bagi tahu awal-awal, okey? Jangan pula bila tak dapat laksanakan janji, bagi pula harapan palsu. Kecewalah lagi, ya. Seterusnya, jujur dengan perkara walaupun perkara itu sekecil-kecilnya. Contohnya, masa kita bekerja, duit, tugasan dan juga sebarang maklumat yang kita dapat. Jangan ubah cerita untuk nampak diri kita ni betul, saudara. Ya, berani mengaku kesilapan, ya. Seterusnya, jagalah rahsia orang apabila seseorang sudah mempercayai kita. Dan apabila kita diberi tanggungjawab, selesaikan tanpa perlu sentiasa disuruh. Jadi kalau boleh kita didik diri kita ya, kita renungkan kembali dalam seharian kita menjalani kehidupan ni, fikirkan balik ada tak amanah yang kita abaikan hari ini, kita terlepas pandang dan sebagainya. Kalau tersilap saudara, betulkan dengan kadar segera. Bukan cuba untuk menyembunyikan lah ya. Jadi paling penting sekali, jangan fikir orang tak tahu pun ya. Ya, latih diri dengan prinsip walaupun tiada siapa nampak, ya, kita tetap buat perkara yang betul dan menjalankan amanah yang telah dipertanggungjawabkan kepada kita. Terutama dalam aspek pekerjaan, ya, kehidupan seharian, ya, dalam perhubungan dan juga orang kata dalam kita menjalani kehidupan lah, semualah, merangkumi semualah ya. Apapun, teruskan mendengar Negeri FM saudara. Sekejap lagi Siti buka lagu pilihan 11.30 minit pagi. Jadi boleh hai-hai Siti dekat konti ni, boleh menyapa menerusi WhatsApp konti kami 012-603-0603. Negeri FM.

0: informasi dan lagu terbaik Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Pan, sedih lah Pan.
2: Jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
1: Ya, kau Pan. Ya, no, Pan.
2: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
1: Tapi.
2: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamai dah dengan semua orang.
1: Pula dah.
2: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma. Kau ni parah betul ni, kan?
1: Kenapa?
2: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
1: Iyalah Pa'an, betul tu kan.
3: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
4: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Buat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Ya, Negara Farm ingat sampai bila-bila 11.07 minit pagi saudara. Terima kasih masih lagi setia mendengar siaran kami Negeri FM ingat sampai bila-bila. Ayo kita kibarkan jalur gemilang. Jom satu rumah ya, satu jalur gemilang. Inisiatif ini diteruskan lagi dan kita sebagai rakyat Malaysia kena sentiasa menghormati jalur gemilang. Jadi jom kita pasang jalur gemilang kita di rumah ya, di pejabat ataupun di premis-premis perniagaan. Tapi kena ingat saudara, jangan biarkan ya jalur gemilang kita ni meleret kat tanah lah. Kita nak turunkan ya. Jangan kata lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang ya. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja ke ya, penutup sesuatu benda ke ya, kecuali sebagai tanda penghormatan, contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi sahaja. Jangan letak jalur gemilang di atas tanah dan jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu Negaraku dinyanyikan. Jadi kita sentiasa ya kena menghormati jalur gemilang dengan mengamalkan etika yang betul. Biasanya kalau kita tengok kan, mak ayah kita memang sentiasa gantung kat rumah tu jalur gemilang ya. Tengok, kalau dah usang gantikanlah yang baru. Okey, macam kita juga nak sambut raya kan, mesti nak pakai baru, cantik-cantik semua kan. Macam itulah jalur gemilang. Kalau dah tak nampak bentuk asalnya, tolong tukar dan ganti yang baru saudara. Ini sebagai tanda ya, semangat kita cintakan negara, semangat patriotisme. Jadi didik anak-anak kita sama-sama juga. Jom Alung, Aci, adik, jomlah gantung bendera minggu ni kan. Buat macam tu saudara, supaya anak-anak kita ni dapat rasa sayangnya terhadap Malaysia. Negara FM ingat sampai bila-bila. Yang nak hantar ucapan macam biasa menerusi WhatsApp konti kami 0126030603. Adakah yang sambut hari lahir hari ni? Ya, ulang tahun perkahwinan ke? Kan bolehlah ya. Letakkan juga dua permintaan lagu, insya-Allah salah satu Siti akan siarkan untuk anda.

0: sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.
1: Gergasi Eropah kini kembali menggegar gelanggang. Musim baru bermula di sini dalam kebuncak perlawanan pramusim klub dunia. Bintang dunia dan maruah klub menjadi taruhan.
2: Liverpool have the perfect start to the afternoon.
1: Saksikan kesemua aksi epik ini secara langsung. Manchester United menentang AC Milan. Sabtu 15 Ogos 10.30 malam. Schalke menentang Real Madrid. Ahad 16 Ogos 10.45 malam. Dan Liverpool FC menentang Como. Isnin 17 Ogos 12.45 tengah malam. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806, TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.

Yenegraf FM ingat sampai bila lagu Bollywood lah, lagu Badi Mushikil saudara baru saja menghiburkan anda. Lagu ini cukup popular pada tahun 2001 ya, dari filem Laja. Ha, kalau kita tengok lagu ni ya, paduan orang kata heroin dalam cerita ni lah kan, di antara Madhuri Dizzy, seorang lagi siapa? Cuba teka. Manisha Koirala. Jadi peminat-peminat Bollywood pastinya suka dengan lagu ni kan. Tapi boleh belanja satu je, cukup lah ya. Ada lagi lagu yang terbaik menanti anda. Semuanya dah banyak lagi menerusi Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Okey, Siti nak cerita tentang uji bakat bintang P. Ramlee 2026 ya. Kami buka untuk anda yang berbakat ya, untuk sama-sama hantarkan video persembahan menerusi email negerifm@rtm.gov.my. Jadi boleh hantar sekarang sehingga tarikh tutupnya 21 Ogos 2026 hari Jumaat minggu depan 10 pagi. Jadi boleh hantarkan saudara yang berbakat. Pastinya takkan melepaskan peluang lah kan. Ada syarat penyertaannya ya. Bintang P. Ramlee ini anjuran Jabatan Penyiaran Malaysia RTM dengan kerjasama Kerajaan Negeri Sarawak. Jadi terbuka kepada warga negara Malaysia yang berumur 18 hingga 60 tahun, yang lahir antara 1966 hinggalah tahun 2009. Jadi peserta boleh menghantar ya satu salinan kad pengenalan atau pasport, dokumen asal untuk pengesahan diri serta satu keping gambar berukuran ya 4R ya, dan keputusan panel penilai adalah muktamad ya. Hanya dua peserta terbaik akan dipilih mewakili Negeri Sembilan ke peringkat Zon Selatan, dan pemilihan bintang P. Ramlee Zon Selatan akan diadakan pada 5 September 2026 hari Sabtu di Auditorium Melaka FM. Jadi hantarkan segera video persembahan anda menerusi email negerifm@rtm.gov.my. Jangan tunggu sampai tarikh tutup ya, 21 Ogos 2026 hari Jumaat pukul 10 pagi.

0: kasih mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Segak kau hari ni? Nak pergi kerja ke? Aku kat sini lah. Depan kau. Kau kan dah jadi pegawai kanan dah sekarang ni. Masuk je lambat.
2: Tak. Itu tanggungjawab aku.
1: Hai Syafiq. Pegawai kanan ni banyak faedah dia. Kau boleh guna kuasa kau.
2: Kuasa apa? Tu? Kau nak aku buat apa dengan fail ni?
1: Kau boleh guna maklumat-maklumat itu untuk kepentingan kau.
2: Tak. Kerja aku untuk tangkap orang yang buat salah. Bukan aku yang buat salah.
1: Tak ada siapa yang tahu.
2: Tak. Aku takkan benarkan. Tidak sama sekali. Kau diam. Diam. Aku tinggal diam.
3: Integriti. Refleksi anda. Hargai diri. Lindungi maruah. Hindari salah laku.
4: Sayang, ini lagu healing kita.

Enneagram Fam, ingat sampai bila-bila 11.38 minit pagi yang sedang masak. Masak apa tu, ya? Masak awal lah hari ni, kan? Kejap lagi anak-anak nak balik sekolah awal. Hari Jumaat biasalah, kan? Kalau bagi penjawab awam, rehat pun awal sikit hari ni. Kaum Adam hari ni nak pergi solat Jumaat. InsyaAllah kami akan bawakan secara langsung solat Jumaat, ya, menerusi Nasional FM, insyaAllah. Dan kena teruskan mendengar Enneagram Fam lah, walau di mana saja anda berada. Siti nak tunaikan lagu permintaan. Yang lain-lain boleh hantar menerusi WhatsApp konti kami 012-603-0603. Lagu yang pertama Siti nak tunaikan, lagu permintaan Kak Zainon, kita Palung 14. Cuaca macam mana, Kak? Tengah hari masa apa? Ya, nak dengar lagu Adam dan Hawa, nyanyian Misha Omar, untuk anak-anak tersayang, jauh di mata, dekat di hati. Baik, terima kasih Kak Zainon, semoga sihat selalu, ya. Terima kasih tetap memilih Negeri FM, ya. Apapun yang lain-lain boleh hantarkan ucapan. Mungkin hari ni menyambut hari yang istimewa, ya, hari jadi ke, hari anniversary ke, kan? Semoga perhubungan berkekalan hingga ke jannah, insyaAllah. Dalam pada tu, kita sebagai rakyat Malaysia, jom kita terus kibarkan jalur gemilang. Siti nak kongsikan kembalilah, kan, kepada anda antara intipati ucapan sebenar majlis peluncuran Bulan Kebangsaan Kibar Jalur Gemilang. Ya, rakyat Malaysia ni diingatkan untuk terus menghargai kemerdekaan yang dicapai hasil pengorbanan darah, keringat dan air mata pejuang terdahulu. Perdana Menteri kita juga mengatakan tradisi sambutan Bulan Kebangsaan bukan sekadar membanggakan tetapi memaknai erti kemerdekaan itu sendiri. Jadi boleh mulakan dengan mengimbau lembaran sejarah, ya, kemudian boleh semarakkan dengan kibarkan bendera, seterusnya memastikan masa depan yang lebih cerah serta gemilang. Jadi generasi muda diingatkan agar tidak melupakan pengorbanan pejuang kemerdekaan. Kalau kita imbas kembali, almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengasaskan semangat perpaduan melalui ungkapan bersekutu bertambah mutu yang menjadi tunjang penyatuan rakyat dalam perjuangan kemerdekaan dan juga pembinaan negara. Itu antara intipati awal yang pernah dikongsikan oleh, ya, yang berbahagia Dato' Sri Anwar Ibrahim, itu Perdana Menteri kita. Jadi sama-sama kita menghayati erti kemerdekaan, tak susah pun. Kibarkan jalur gemilang Negeri FM.

Ya, Negeri FM ingat sampai bila-bila 11.55 minit pagi, tepat 12.30 hari. Sama-sama kita dengarkan utama 12.30 hari. Tapi sebelum tu, Siti nak kongsikan juga, menerusi data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia. Ya, Serian merikutkan bacaan indeks pencemar udara IPU paling tinggi, saudara. Diikuti 183, diikuti Kuching ya, 171, Samarahan 171, Sri Aman 163, Sarike 158 dan Mukah 152 dan Bintulu 147. Kalau kita tengok di belas Menanjung, tiga kawasan mencatatkan ya IPU tidak sihat, iaitu Ceras 153, Johan Setia 150 dan juga Shah Alam 103. Jadi kepada anda yang Siti sebutkan berada di kawasan yang Siti sebutkan, berhati-hati, ambil tindakan, berjaga-jaga, ya, lindungi diri dan keluarga anda. Apa yang boleh lakukan? Hadkan aktiviti di luar rumah, ya, banyakkan minum air, kosonglah sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Pakai pelitup muka yang sesuai jika berada dekat luar bangunan. Ya, basuh muka dan juga tangan dengan air bersih, saudara, setelah melakukan aktiviti luar. Ya, pastikan udara dalam rumah, ya, bangunan sentiasa bersih. Kurangkan sumber pencemaran dalaman seperti asap rokok dan seterusnya. Apabila kita memandu, anda memandu, gunakan penyaman udara, pilih mod kitaran udara dalaman. Jadi lindungi diri kita semua, insya-Allah, ya, apa-apa pun yang orang kata sedang berlaku ketika ini, semoga dipermudahkan segala urusan, ya. Kalau kita tengok di Seremban masih lagi okey, walaupun nampak jugalah, ya, keadaan langit yang agak tak seperti selalulah, kan. Tapi jangan risau, masih lagi orang kata tidak mencatatkan bacaan yang tidak sihat. Di Semenanjung ada ada tiga je lokasi, Ceras, Johan Setia dan juga Shah Alam. Jadi sentiasa berhati-hati, okey. Negeri FM ingat

TH perlu pendekatan baharu, pulihkan nilai aset bermasalah. Tindakan tegas tidak hormati jalur gemilang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 12 Tengah Hari.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Ya, Negeri FM, ingat sampai bila-bila, saudara. 12.17 minit tengah hari, selamat menjamu selera lah kan. Buat anda yang sedang menjamu selera, makan apa agaknya tengah hari ni? Ini dapat nasi putih kan? Ah, tiba-tiba teringin pula asam pedas. Nak kena pergi Melaka ke? Alahai. Ah, apa pun yang anda makan, pastikan berkhasiat. Lebihkan sayur, okey? Janji, jaga kesihatan. Baik, saudara. Ini dia trivia hari kebangsaan. Kalau kita tengok, ya, di sebalik lagu Negaraku. Tahukah anda, Negaraku bukan sekadar lagu kebangsaan tetapi lambang kedaulatan, perpaduan dan jati diri sebuah negara merdeka. Melodinya berakar daripada lagu Terang Bulan.

Iaitu lagu kebangsaan Negeri Perak sebelum dipilih sebagai lagu kebangsaan Persekutuan Tanah Melayu pada 5 Ogos 1957. Negaraku kemudiannya diperdengarkan buat pertama kali kepada rakyat pada 31 Ogos 1957 mengiringi detik bersejarah pengisytiharaan kemerdekaan negara. Seni katanya digubah oleh Saiful Bahari yang mengangkat melodi tersebut sebagai karya penuh makna dan semangat patriotisme. Hari ini kan saudara, setiap kali negaraku berkumandang, kita bukan sekadar berdiri menghormati sebuah lagu, kita berdiri mengenang perjuangan, menghayati kemerdekaan dan juga memperteguh tekad untuk orang kata terus majulah kan, kerana dalam setiap alunan negaraku tersemat kisah sebuah bangsa yang memilih untuk bersatu, berdiri teguh dan juga melangkah sebagai sebuah negara berdaulat. Jadi ayo rakyat Malaysia, jom kita sama-sama kibarkan jalur gemilang di kediaman, ya, di premis perniagaan, di pejabat, tanda kita cintakan negara kita Malaysia. Lagu permintaan seterusnya insyaAllah Siti akan tunaikan. Tapi sebelum tu Siti nak baca juga sahabat urus apa ni, usaha niaga negeri. Hari ni dah masak asam pedas ayam. Ampui. Itulah sebut teringin nak rasa nak makan asam pedas kan. Tengah hari ni ada juga rakan pendengar kita masak asam pedas tapi guna ayam pun sedap, cukup menarik. Siti nampak ada bunga kantan tu, ha. Selamat menjamu selera lah kan, bau dia dah sampai dah ni. Abang Wen Sate, terima kasih Abang Wen Sate, ya. Lagu seterusnya Siti nak dengarkan permintaan Abang Syah Kampung Gadi Alor Gajah Melaka. Nak dengar lagu Ghazal untuk Rabia, dendangan Dato' M. Nasir dan juga Dato' Jamal Abdullah. Lagu buat isteri tersayang Utai Negeri FM, sanak saudara Negeri Sembilan, sahabat yang kenal dengan Abang Syah kita lah kan, dan juga DJ yang bertugas. Terima kasih dengan ucapan semoga sejahtera selalu, sihat, ceria, terhibur dan berbahagia.

0: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Bual bicara santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI, kami Bah Ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang, siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
2: Diteruskan kesetiaan anda bersama kami. Banyak perkongsian yang kita ingin bawakan kepada anda.
3: Jangan tukar siaran TV anda.
1: Mewarnaimu hanya di TV1.

Esok Amir Masdi baru saja menghiburkan anda 12.33 minit tengah hari. Terima kasih masih setia mendengar Negara FM. Ingat sampai bila-bila. Saudara, awas dengan tipu beli barang secara dalam talian. Harga murah biasanya, tawaran menarik, lepas tu barang nampak meyakinkan. Tapi selepas bayaran dibuat, biasanya barang tak sampai, penjual pun hilang, nombor tak dapat dihubungi. Jadi jangan tunggulah sehingga menjadi mangsa. Ada 5 tip keselamatan yang ingin Siti kongsikan semasa anda membeli barang ya dalam talian. Yang pertama, semak dahulu nombor akaun bank dan juga nombor telefon melalui semak MUL CCID sebelum membuat sebarang pesanan. Yang kedua, jangan mudah percaya. Harga yang terlalu murah ni kan saudara, kadang-kadang itulah dia menjadi satu tarikan ya. Lagi-lagi harga yang ditawarkan lebih murah berbanding harga pasaran. Ini boleh menjadi tanda amaran. Yang ketiga, pilih platform yang selamat. Gunakan platform e-dagang yang mempunyai perlindungan pembeli. Seterusnya, elakkan bayar terus. Berhati-hati tahu. Jika penjual mendesak ya untuk membayar, tapi terus je ke akaun peribadi. Jadi ini mungkin juga salah satu tanda amaran. Dan yang terakhir, saudara, simpan bukti. Simpanlah resit pembayaran, tangkap layar iklan ataupun perbualan dan juga maklumat sebarang transaksi yang anda lakukan. Alamak, dah jadi mangsa. Macam mana agaknya, Siti? Hubungi terus NSRC 997 dengan segera. Lepas tu buatlah laporan polis. Ingat, bertindak dengan cepat. Simak sebelum bayar, fikir sebelum percaya. Jadi tawaran yang terlampau bagus, terlampau murah ni, ini adalah salah satu bentuk ataupun taktik scam ataupun jenayah komersial. Jadi jaga-jaga saudara. Shopping-shopping juga kan, tengok jugalah. Layari laman web yang anda percaya dan jangan buat sebarang transaksi sekiranya anda tidak yakin. Amalkan keselamatan ketika membeli secara dalam talian. Ini dia lagu seterusnya. Siti nak tunaikan permintaan Yus Pizal Yusof Al-Wali Al-Raden Al-Palongi. Siti pun baca je. Betul ke ni? Namanya. Apa pun, terima kasih nak dengar lagu Datuk Hatan. Lagu ditujukan kepada Nik Fazira binti Raja Ismail, Elias Raja Yusof bin Raja Bidin, dan Tok Ayah Yusof Tek Sifal Dapalung 5 dan juga Ibu Sophia. Negara FM, ingat sampai bila-bila.

0: hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Ya, Negara FM, ingat sampai bila-bila 12.54 minit tengah hari. Selamat tengah hari buat anda yang baru sahaja mendengar. Ini Negara FM, ingat sampai bila-bila. Saudara, kadang-kadang dalam kehidupan kita ni ada yang singgah dan tinggalkan kenangan. Mungkin ya, ada sebab mereka pergi meninggalkan kita. Ya, ada yang bersahabat, mungkin dah tak bertegur sapa. Tapi apa salahnya ya, kita ambil ruang dan peluang ini untuk sama-sama kita bertanya khabar ya. Manalah tahu, mungkin ada terasa. Mungkin ada sebab mereka pergi dari hidup kita. Apapun, teruskan menjalani kehidupan. Dan insyaAllah semoga yang baik-baik untuk kita semua. Dan terima kasih kepada anda ya yang masih lagi setia mendengar siaran kami. Yes, kejap lagi Siti akan sambung siar ya, Kutubah Jumaat langsung menerusi Nasional FM. Sambil-sambil tu kita layan lagu galau. Boleh? Apapun, teruskan mendengar Negara FM. Yang belum follow kami menerusi media sosial, boleh follow kami. Kami ada di Facebook ya, di Instagram, di TikTok, di YouTube. Dan anda juga boleh dengar kami menerusi RTM Klik Betul-Betul Percuma. Juga menerusi portal RTM, cari je Negara FM, anda boleh dengarkan kami walau di mana sahaja anda berada. Lagu seterusnya, Cinta Tersimpul Rapi. Negara FM, ingat sampai bila-bila.

Aina Abdul Sepi membawa kita ke pukul 1.06 minit tengah hari, saudara. Untuk makluman kita bersama, maksudnya waktu solat fardu zuhur dan juga fardu jumaat hari ini adalah pada pukul 1.20 minit tengah hari bagi daerah Seremban dan juga Port Dickson. InsyaAllah sekejap lagi kalau dah ada isyaratnya, setiakan sama siar kutubah jumaat menerusi Nasional FM. Saudara, jadikan diri penawar bagi semua orang. Jangan jadi duri. Kerana setiap kata, setiap sikap, setiap perbuatan kita mampu menyembuhkan atau menyakitkan hati orang lain. Jadi berbuat baiklah, kerana kebaikan kecil kita mungkin besar maknanya bagi orang lain. Jadilah sebab orang lain tersenyum hari ini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: 3 FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pegang.
2: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
3: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
4: Ya, Negara FM, ingat sampai bila-bila. Kita telah menerima isyaratnya untuk menyambung siar saudara Kutubah Jumaat Menerusi Nasional FM. Teruskan mendengar Negara FM, ingat sampai bila-bila.
5: Dapat hadir bersama-sama bagi menunaikan solat Jumaat di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya pada hari yang penuh keberkatan ini. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat serta seluruh umat baginda yang istiqamah mengikuti ajaran Islam hingga ke hari kiamat. Saudara, alhamdulillah hari ini Jumaat, hari yang penuh barakah, 1 Rabiul Awal 1448 Hijri bersamaan 14 Ogos 2026 Masihi. Bersama dengan saya, Yuni Norleti Yunus, mewakili Section Radio bahagian penyiaran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM yang kini bersiaran langsung dari Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya. Sebelum itu, terima kasih diucapkan kepada stesen radio KLFM dan juga stesen-stesen radio-radio negeri yang turut menyambut siaran langsung khutbah solat Jumaat hari ini. Dan alhamdulillah saudara, sedikit gambaran ya di Masjid Tuanku Mizan Zain Abidin Putrajaya ketika ini. Kelihatan para jemaah telah pun memenuhi ruang solat utama masjid dan alhamdulillah, walaupun keadaan cuaca ketika ini dilaporkan berjerebu dengan kualiti udara berada pada tahap yang perlu diberikan perhatian, dan justru itu para jemaah khususnya mereka yang mempunyai masalah kesihatan, warga emas, kanak-kanak dan juga golongan yang sensitif terhadap pencemaran udara dinasihatkan supaya mengambil langkah berjaga-jaga. Namun apapun ianya tidak mematahkan semangat para jemaah untuk hadir ke masjid bagi melaksanakan tuntutan syariat pada Sayyidul Ayyam ini. Dan justru itu, marilah kita bersama-sama berdoa agar sentiasa berada dalam lindungan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah memandang usaha kita dan juga menerima segala amalan-amalan kita, insya-Allah. Baik saudara, hari ini 1 Rabiul Awal 1448 Hijri, hari pertama bulan Rabiul Awal, di mana bulan yang amat istimewa dalam sejarah umat Islam kerana mengingatkan kita kepada kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insan pilihan Allah dan rahmat buat sekalian alam. Justru itu, marilah kita memperbanyakkan selawat dan salam ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam.

serta berusaha menghayati sunnah dan juga akhlak mulia Rasulullah dalam kehidupan seharian kita, insyaAllah. Dan apa yang menariknya juga ya, bulan Rabiul Awal pada tahun ini hadir dalam bulan Ogos, iaitu bulan yang turut membawa makna besar kepada kita sebagai rakyat Malaysia, iaitu bulan kebangsaan. Sebagai umat Islam dan juga rakyat Malaysia, kita mempunyai dua nilai yang saling melengkapi, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga cinta kepada tanah air kita Malaysia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita tentang kasih sayang, persaudaraan, amanah, keadilan dan hidup bersama dalam sebuah masyarakat yang saling menghormati. Nilai-nilai inilah yang boleh kita terjemahkan dalam membina Malaysia yang lebih harmoni, bersatu dan juga sejahtera. Dan untuk itu, marilah kita jadikan semangat bulan kebangsaan bukan sekadar pada kibarkan jalur gemilang, tetapi turut dizahirkan melalui akhlak, menjaga perpaduan, menghormati perbezaan, membantu sesama insan dan juga melaksanakan tanggungjawab sebagai warga negara dengan penuh amanah. Baik saudara, untuk panduan kita bersama waktu solat fardu zuhur pada kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada hari ini adalah pada pukul 1.21 minit tengah hari, dan kutubah Jumaat hari ini bertajuk Amanah Membina Maruah Ummah yang akan disampaikan oleh Khatib dan Imam Al-Fadhil Ustaz Zulkifli bin Adimun, dan laungan azan oleh muazzin yang bertugas Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hazri bin Uthman. Saudara, bertepatan dengan tajuk kutubah pada hari ini iaitu Amanah Membina Maruah Ummah. Tajuk ini mengingatkan kita bahawa amanah bukan sekadar tanggungjawab kepada diri sendiri tetapi satu kewajipan yang melibatkan hubungan kita dengan Allah dan juga sesama manusia dan juga masyarakat. Dan setiap kita mempunyai amanah sebagai ibu bapa. Untuk itu saudara, kita terus saja ke ruang solat utama untuk mendengarkan azan yang pertama.

0: La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, wahai Tuhan yang telah mensyariatkan suruhan azan dan solat yang akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kehormatan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji. Saudara, baru saja kedengaran azan pertama bagi solat Jumaat untuk hari ini 1 Rabiul Awal 1448 Hijri bersamaan 14 Ogos 2026 Masihi oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hazri bin Uthman. Dan para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita mengambil sedikit ruang untuk menghayati mesej yang akan dibawa dalam khutbah Jumaat pada hari ini dan bersempena pada 1 Rabiul Awal 1448 Hijri, bulan yang mengingatkan kita kepada kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diajak untuk meneladani sifat-sifat mulia yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya sifat amanah, sehingga baginda dikenali sebagai Al-Amin, insan yang dipercayai. Dan pada hari ini khutbah Jumaat akan membawa tajuk yang begitu dekat dengan kehidupan kita, iaitu amanah membina maruah ummah. Apabila kita menyebut tentang amanah, ia bukan hanya berkaitan atau berkait sesuatu yang besar. Amanah sebenarnya hadir dalam kehidupan kita setiap hari. Amanah dalam pekerjaan, amanah dalam melaksanakan tugas, amanah terhadap masa, amanah terhadap jawatan dan tanggungjawab yang diberikan, serta amanah kepada rakan-rakan. Jadi apabila seseorang ketua memberikan sesuatu tugasan kepada kita, maka tugasan itu adalah satu amanah. Apabila kita menerima gaji, masa dan kemudahan untuk melaksanakan pekerjaan, semuanya menuntut kita memberikan yang terbaik. Amanah bermaksud kita melaksanakan tugas walaupun tidak diperhatikan. Kita bekerja dengan jujur walaupun tiada siapa yang memeriksa. Kita menyiapkan tugasan kita dengan bersungguh-sungguh kerana kita sedar bahawa yang paling utama bukan sekadar penilaian manusia, tetapi penilaian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik saudara, di hari yang mulia ini, hari baik ini, orang kata apa, hari yang penuh nikmat dan keberkahan Sayyidul Ayyam, hari Jumaat penghulu segala hari, yang mana terkumpul di dalamnya banyak fadilat dan juga kelebihan yang Allah kurniakan kepada kita sebagai umat Islam. Jadi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya solat lima waktu Jumaat kepada Jumaat berikutnya merupakan kafarah, iaitu penghapus dosa di antara keduanya selagi mana tidak melakukan dosa besar. Riwayat Muslim ayat 233. Jadi saudara, marilah kita sama-sama merebut peluang ini dengan memperbanyakkan amalan-amalan sunat di hari Jumaat. Antaranya, kita boleh membaca ayat-ayat suci Al-Quran, lebih-lebih lagi 10 ayat awal dan juga 10 ayat akhir surah Al-Kahfi. Membaca surah Al-Kahfi ini adalah antara surah yang menjadi pilihan kerana mempunyai pelbagai kelebihan yang boleh kita dapati. Antaranya, dapat orang kata menghindarkan diri kita daripada fitnah dajjal dan pelbagai lagi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, nescaya akan diterangkan dengan satu cahaya di antara dua Jumaat. Hadis riwayat Al-Nasai, Al-Baihaqi dan Al-Hakim. Baik saudara, terus saja kita akan ke ruang solat utama masjid bagi mendengarkan laungan azan yang kedua. Dan seterusnya kita akan mengikuti khutbah Jumaat yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Zulkifli Al-Adimun.
1: Allahu Akbar, Allah.

فقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah bukanlah mereka yang memiliki harta yang banyak atau kedudukan yang tinggi, tetapi mereka yang bertakwa serta memelihara segala amanah yang dipertanggungjawabkan ke atas dirinya. Pada hari yang mulia ini, marilah kita menghayati khutbah yang bertajuk Amanah Membina Marwah Ummah. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, setiap manusia mengimpikan sebuah masyarakat yang aman, sebuah negara yang makmur dan sebuah umat yang dihormati. Pelbagai usaha dilakukan bagi membangunkan ekonomi, memperkukuhkan institusi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, Al-Quran mengajar bahawa kekuatan sebuah tamadun tidak pernah bermula dengan kekayaan, bahkan tidak juga bermula dengan kekuasaan. Sebaliknya, asas kepada segala kekuatan itu ialah amanah. Apabila amanah dipelihara, lahirlah kepercayaan. Apabila kepercayaan subur dalam masyarakat, institusi menjadi kukuh, ekonomi berkembang dengan keberkatan dan marwah ummah terpelihara. Sebaliknya, apabila amanah diabaikan, keruntuhan akan bermula sedikit demi sedikit. Walaupun pada zahirnya harta bertambah dan pembangunan terus berjalan. Lantaran itu, Allah mengingatkan kita melalui firman-Nya dalam surah Al-Ahzab pada ayat 72 yang dibacakan tadi, yang bermaksud, sesungguhnya kami telah mengemukakan tanggungjawab amanah kami kepada langit dan bumi serta gunung ganang untuk memikulnya. Maka mereka enggan memikulnya dan bimbang tidak dapat menyempurnakannya. Dan manusia sanggup memikulnya. Ingatlah, sesungguhnya tabiat kebanyakan manusia adalah suka melakukan kezaliman dan suka pula membuat perkara-perkara yang tidak patut dikerjakan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, ayat ini menggambarkan betapa besarnya nilai amanah di sisi Allah. Langit dengan kekuasaan, langit dengan keluasannya, bumi dengan keteguhannya dan gunung dengan kekuatannya digambarkan enggan memikul amanah kerana beratnya tanggungjawab tersebut. Namun, manusia sanggup memikulnya. Inilah kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada manusia. Tetapi pada masa yang sama, ia membawa kepada tanggungjawab yang akan dipersoalkan di hadapannya. Jawatan, kekuasaan, pekerjaan, keluarga, ilmu dan harta yang berada dalam genggaman kita, semuanya merupakan amanah. Semakin besar amanah yang dipikul, semakin besar pula tanggungjawab untuk menunaikannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah,
apabila Al-Quran berbicara tentang kepimpinan dan pengurusan harta awam, Allah bukan sekadar memerintahkan manusia supaya berlaku amanah. Bahkan Al-Quran memandu kepada kita contoh seorang pemimpin yang membina tamadun dengan sifat amanah. Firman Allah dalam surah Yusuf ayat 55, qala ja'alni 'ala khazainil ard inni hafizun 'alim. Maksudnya Yusuf berkata, jadikanlah daku pengurus perbendaharaan hasil bumi Mesir, sesungguhnya aku sedia menjaganya dengan sebaik-baiknya, lagi mengetahui cara mentadbirkannya. Perhatikan dengan teliti ayat ini. Al-Quran mendahulukan sifat hafiz, iaitu menjaga amanah, sebelum alim, iaitu berilmu dan berkemahiran, memberi isyarat bahawa dalam mengurus kepentingan masyarakat, amanah dan kecekapan mesti berjalan seiring. Kecekapan tanpa amanah boleh membuka ruang kepada penyelewengan, manakala amanah yang disertai ilmu akan melahirkan pengurusan yang adil, telus dan membawa maslahat kepada masyarakat. Prinsip ini amat penting dalam mengurus apa jua institusi menghimpunkan amanah masyarakat. Setiap ringgit yang diamanahkan bukan sekadar angka dalam rekod, tetapi membawa bersama kepercayaan dan harapan yang wajib dipelihara dengan penuh tanggungjawab demi maslahat ummah. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, pengajaran daripada kisah Nabi Yusuf amat relevan untuk kita hayati pada hari ini. Setiap institusi yang mengurus kepentingan umat Islam berdiri atas asas kepercayaan. Apabila berlaku rasuah, pecah amanah, penipuan atau salah guna kuasa, bukan sahaja harta terjejas, malah keyakinan masyarakat dan maruah institusi turut tercalar. Justru usaha pemulihan hendaklah disokong bagi memperkukuh tadbir urus, meningkatkan ketelusan dan memelihara amanah masyarakat. Dalam masa yang sama, kita hendaklah amanah dalam menerima dan menyebarkan maklumat serta tidak terburu-buru menghukum berdasarkan sangkaan atau maklumat yang belum dipastikan kebenarannya. Dalam masa yang sama, amanah bukan hanya dipikul oleh mereka yang mengurus institusi. Kita sebagai masyarakat juga memikul amanah ketika menerima dan menyebarkan sesuatu maklumat. Apabila timbul sesuatu isu yang menjadi perhatian umum, janganlah kita terlalu cepat menghukum, menuding jari atau membina cerita berdasarkan sangkaan dan maklumat yang belum dipastikan kebenarannya. Justru, seorang mukmin hendaklah bersikap tabayyun, merujuk sumber yang berautoriti, membezakan antara fakta dengan dakwaan, serta menyerahkan soal kesalahan dan hukuman kepada proses undang-undang yang sewajarnya. Jangan kerana mahu mempertahankan amanah, kita pula mengkhianati amanah dalam berkata-kata. Jangan kerana mahu menuntut keadilan, tetapi kita tidak berlaku adil kepada orang lain. Inilah akhlak Islam dalam menghadapi sesuatu isu. Tegas terhadap penyelewengan, tetapi tetap adil dalam membuat penilaian. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, mutakhir ini pelbagai perkembangan berkaitan tadbir urus institusi umat menjadi perhatian masyarakat.
apa jua penemuan hasil siasatan dan tindakan menurut lunas undang-undang hendaklah dijadikan iktibar bahawa amanah tidak boleh dipandang ringan. Islam tidak mengajar kita sekadar mencari kesalahan tetapi menuntut islah dengan memperbaiki kelemahan, memperkukuh tadbir urus dan ketelusan serta membina semula keyakinan masyarakat. Tabung haji sebagai institusi tempat umat Islam menyimpan dan mengurus persediaan menuju Baitullah merupakan amanah bersama yang mesti dipelihara dan terus diperkukuh demi maslahat umat hari ini dan generasi yang akan datang. Justru usaha memelihara keyakinan terhadap institusi amat terhadap institusi umat hendaklah berjalan seiring dengan usaha memperteguh integriti serta membanteras segala bentuk rasuah, salah guna kuasa dan penyelewengan. Atas prinsip inilah usaha pencegahan dan pembanterasan rasuah perlu terus diperkasakan demi membina sebuah negara yang berintegriti, amanah dan bermaruah. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita bersama-sama menghayati beberapa pengajaran penting. Pertama, sedarlah bahawa setiap jawatan, kuasa, harta, ilmu dan tanggungjawab merupakan amanah yang akan dipersoalkan di hadapan Allah. Kedua, jauhilah rasuah, pecah amanah, penipuan dan salah guna kuasa kerana perbuatan tersebut bukan sahaja merugikan harta, bahkan menghakis kepercayaan dan mencemarkan maruah ummah. Ketiga, jadilah masyarakat yang amanah bukan sahaja dalam pekerjaan dan pengurusan harta tetapi juga ketika menerima dan menyampaikan maklumat. Semak sebelum percaya, pastikan sebelum menyebarkan dan jangan menghukum seseorang sebelum kebenaran dibuktikan melalui saluran yang sewajarnya. Hayatilah firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-27. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasul dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu sedang kamu mengetahui salahnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Amen.

0: RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM teman setia anda.
1: Pak, sudih lah Pak.
2: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
1: Ya, kau Pak An. Ya, no, Pak An.
2: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
1: Tapi.
2: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamailah dengan semua orang.
1: Pula dah.
2: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma, kau ni parah betul ni, kan?
1: Kenapa?
2: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
1: Yalah, Pak An. Betul lah tu, kan?
3: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat petang buat semua pendengar-pendengar setia Negeri FM yang masih lagi setia di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 serta yang dengar dekat RTM Klik. Apa nak ucapkan? Terima kasih kerana memilih Negeri FM sebagai teman harian dan juga teman setia anda semua. Baiklah, hari ini hari Jumaat 14 Ogos 2026, bersamaan 1 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Pada hari ini hari Jumaat, berkonti kan, ada yang rindu ke selalu dengan suara Sabtu dan Ahad sahaja kan, tapi hari ini hari Jumaat kita berkonti.

moncak potang. Hari ni Nen tak ada. Jadi saya lah ganti Nen, ya. Saya lah jadi Nen hari ni. Tapi minta maaf lah, Nen Gen Z. Jadi apa khabar anda semua? Semoga sehat-sehat sahaja hendaknya. Yang mana tengah bawa kereta, hati-hati memandu. Macam biasa, jangan menggunakan telefon ketika memandu. Kalau yang tengah kerja, samalah kita bekerja, ya. Sabar, ya. Kejap lagi dah nak balik dah. Jangan risau. Jangan pandang, jangan tenung sangat jam tu, kan. Mari dengar radio dulu, eh. Baik, untuk hari ini kita ada banyak perkongsian, banyak juga cerita-cerita yang best, yang menarik, dan juga kita nak kongsi dengan anda semua. Yang mana sudi nak WhatsApp konti, nak cerita apa-apa, nak sampaikan apa-apa, nak bagi ucapan ke, boleh saja terus WhatsApp konti 012-603-0603. Selalu kalau dengan Nen, telefon kan. Hari ini tak ada telefon. Hari ini kena rajinkan jari tu, menaip hantarkan WhatsApp, yo. Saya nak baca. Macam tu. Boleh tak? Jadi hari ini kita buang jauh-jauh benda yang serabutkan kepala, banyakkan selawat, okay, banyakkan doa, dan semoga segala urusan kita hari ini dipermudahkan. Kalau yang tengah bawa kereta, bawa elok-elok, okay? Jangan pula sebabkan lagu yang panas pasang, kaki pula tekan minyak lebih-lebih, ya? Risau. Kita risau. Alright. Jumaat hari ini, hari yang baik. Senyum jangan kurang, doa jangan tinggal, dan syukur jangan lupa. Jangan ke mana-mana temankan panas sampai jam 6 petang nanti. Okay, boleh ke tak boleh? Boleh kan? Jadi jom, panas hiburkan anda semua dengan janji kekasih. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Jom, dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Sikap ambil mudah dan tidak meneliti sebarang tawaran antara faktor yang boleh menyebabkan kita menjadi mangsa penipuan.
1: Kalau kita dalam keadaan terdesak sekalipun, pastikan ambil masa untuk bertenang, berfikir dan semak terlebih dahulu tawaran yang dijanjikan.
0: Jangan jadi mangsa penipuan. Pesanan ini daripada Negeri FM, ingat sampai
1: bila-bila.
2: Kita dekat kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual air sambil makan nak buat tampi atau tu. Kau nak berbual, kau berhenti makan. Kau dia lempar lah kolam tu kan.
3: Potek-potek itu kan, jangan nak berlari-lari kau. Cetan tu pun lari-lari nyuruh kau. Kau ada bantai ada potek kan, duduk dan diam.
4: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita walau macam mana, kita jangan misalkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. Kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan.

0: Moncak potang bertemankan panak at Negeri FM. Itu dia gila bayang. Gila-gila tak? Baiklah, Pana nak kongsi dengan anda semua tentang ramalan cuaca untuk daerah Seremban. Hari ni 14 bulan 8 kan? Pagi memang tak ada hujan lah. Petang, ribut petir di beberapa tempat. Malam tak ada hujan. Jadi manalah tahu dekat area ataupun anda sekarang ni berada di lokasi mana. Bolehlah kongsi dengan Pana. Boleh WhatsApp konti 0126030603 untuk share dekat tempat anda ni mendung ke tak ke. Kalau Pana tengok dekat Sungai Gadut ni, memang tadi pun cuaca panas sekejap, lepas tu dia macam nak mendung je. Dia macam tu. Tak adalah orang kata panas yang daripada awal mempanas je kan. Hari ni dia tak sejuk sangat, tapi dia sedang-sedang lah. Macam mana pula cuaca di lokasi anda? Anda boleh kongsikan dengan Pana. Boleh WhatsApp konti terus 0126030603. Mana tahu kan, ada yang sekarang ni atas jalan raya, dekat highway ke kan, boleh juga kongsi keadaan trafik kat sana ke kan, kongsi dengan kita. Sebab kita tak berjalan, kita duduk satu tempat je. Jadi kalau anda berada di luar tu kan, boleh kongsikan dengan kita. Hari ni kita ada tetamu kita. Okey, tetamu istimewa kita, tapi sekejap sahaja lagi. Rugilah kalau siapa tak dengar radio, sebab hari ni topik memang best sangat-sangat yang kita nak kongsi dengan anda semua. Jadi anda semua jangan ke mana-mana. Okey, setia bersama dengan Panas sehingga jam 6 petang nanti. Jom kita layan dulu kisahku di Asa Jaya Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Aku mahu membuka cerita kisahku di Asa Jaya.
2: Dari zamanku masih kecil
1: sampai kini berubah wajahnya.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Moncak petang bertemankan Panah at Negeri FM. Itu dia. Dari bawah. Kalau kita dengarkan lirik-lirik lagu ni yang ada ni kat dalam tajuk lagu Dari Bawah ni, dia ibarat macam ada kena-mengena dengan kita yang mana baru bangkit tu. Ini lagu semangat sebenarnya. Lagu semangat juga untuk bangkit. Jadi kalau rasa macam down kan, dengarlah lagu ni. Baik, terima kasih buat anda semua yang masih lagi setia di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 serta yang dengar di RTM Click. Kalau tak tahu nak macam mana nak, orang kata nak stream dekat RTM Click ni, boleh saja layar www.rtmclick.rtm.gov.my atau nak lagi senang, download je terus apps RTM Click. Sebab Panah pun bila habis konti, saya menggunakan apps RTM Click ni untuk dengar, untuk kita buka sama-sama. Sebab dekat dalam tu macam-macam, ada TV kan, bukan radio sahaja. Jadi kita bolehlah sama-sama menggunakan, buat yang jauh kan, nak dengar Negeri FM macam mana. Jadi dekat situ lah kita boleh dengar. Orang kata tak payah pening-pening lagi dah. Kalau dekat TV, nak download dekat TV pun boleh. Dekat kereta kalau Android player pun boleh, tak ada masalah. Baik, anda semua yang mana lagi, yang mana belum lagi follow kita punya laman sosial, Negeri FM ada laman sosial tau. Yang mana belum lagi follow, boleh follow dekat Instagram ke, dekat TikTok ke, Facebook ke, YouTube ke, boleh follow laju-laju. Senang saja, Negeri FM Official. Sebab dekat sana banyak update-update terkini dan pantas. Dan juga konten-konten yang menarik yang kita kongsikan di sana. Jadi buat anda yang orang kata tengah nak cari info-info ke kan, boleh tengok dekat sana juga. Lagi senang. Yang paling penting kena follow. Jangan tak follow. Tak follow tu nak merajuk nanti. Baik, Paina nak kongsi dengan anda semua. Kalau nak tahu, ada yang mungkin tahu ataupun tak tahu sekarang ni, kualiti udara dan jerebu kita. Jadi untuk keadaan kita punya udara sekarang ni memang tak berapa nak sihat. Okay, ada beberapa kawasan merekodkan indeks pencemaran udara tahap yang tidak sihat. Okay, terutama di beberapa kawasan Sarawak dan juga sebahagian kawasan di Semenanjung. Bacaan kita punya IPU tu tak berapa sihat. Jadi untuk anda semua, kalau boleh, ada kurangkan dulu aktiviti dekat luar. Okay, kurangkan dulu aktiviti dekat luar. Kalau nak keluar boleh, cuma jangan orang kata macam tu je lah. Kena pakai mask. Kena pakai mask lah. Okay, lagi satu yang Panah nak sangat-sangat sarankan untuk anda semua sekarang ni, kena jaga kesihatan. Sebab kita punya demam denggi kita sekarang ni meningkat. Ada juga orang-orang terdekat saya yang dah kena denggi. Jadi buat anda semua, tolong jaga kesihatan. Sangat-sangatlah saya nak tekankan ya. Sebabnya bila dah kena denggi ni, memang melepek je kawan tu. Melepek je, memang tak larat nak buat apa. Jadi kena jaga diri anda, jaga kesihatan, paling penting. Okay, sebab kita tak tahu bila kita dah kena tu kan, badan tu dah tak sihat tu, nak buat apa pun tak boleh. Jadi jangan ambil remeh. Jom kita layan dulu Teruna Lapuk, Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Banyak tuna.
1: Awas, jangan terpedaya jadi keldai dadah. Sindiket ini menggunakan media sosial untuk menawarkan iklan kerja palsu dan tajaan perjalanan luar negara. Golongan sasaran pula, mereka yang sedang mencari pekerjaan, belia dan pelajar. Sindiket menjanjikan tawaran kerja mudah tanpa pengalaman. Upah lumayan sehingga RM10,000. Termasuklah tajaan tiket penerbangan dan penginapan. Modus operandi mereka akan menyembunyikan dadah dalam bagasi, barangan peribadi, makanan, peralatan elektronik, perkhidmatan kuria atau kaedah body packing. Jenis dadah yang cuba diseludup antaranya metamfetamin, ganja, ekstasi dan kokain. Destinasi utama penyeludupan pula United Kingdom, negara-negara Eropah dan negara-negara Asia Timur. Ingat, sebelum kena, jangan mudah terpedaya tawaran palsu. Segera laporkan sebarang tawaran meragukan kepada polis. Alasan tidak tahu kandungan bagasi tidak diterima di kebanyakan negara yang mempunyai undang-undang tegas seperti hukuman mati dan penjara. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Negeri FM.
2: Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
1: Setelah melihat perkembangan di Asia Barat, negara Teluk, akibat dari serangan ganas Zionis Israel ke atas Republik Islam Iran, kemudian peperangan, bekalan minyak dan gas yang terhenti, semua dah ada kesan kepada kita. Oleh itu, kerajaan akan membuat penyelarasan kelayakan budi 95 daripada 300 liter sebulan kepada 200 liter sebulan bermula 1 April 2026. E-hailing dan pekerja gig kita kekalkan hard ceiling sehingga 800 liter. Sabah dan Sarawak akan terus menikmati diesel subsidi pada kadar RM2.15 seliter, tetapi keterisan harus dikekang dan dikawal. Maka kita akan mula menghadkan pengisian untuk ketika ini seperti berikut. Kenderaan ringan pengangkutan darat awam, barangan dan persendirian, maksimum 50 liter setiap pembelian. Beli banyak, bocor. Kenderaan pengangkutan darat awam dan barangan tidak melebihi 3 tan, maksimum 100 liter setiap pembelian. Dan kenderaan melebihi 3 tan, maksimum 150 liter setiap pembelian. Ini untuk menjamin dan memastikan agar bekalan ada, dapat diagihkan secara adil dan mencukupi kepada semua.
2: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti, bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Itulah, kalau sedang memandu, pastikan anda jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Jangan rapat sangat. Kalau tak, ha, jadilah macam ni. Kena jaga jarak kenderaan anda, okey? Untuk keselamatan kita bersama. Pesanan ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Monca Potang bertemankan Panak at Negeri FM. Itu dia terpikat. Baiklah. Jam menunjukkan 3.23 minit petang. Hari ini, Panak tak keseorangan sebenarnya dekat konti hari ini. Hari ini kita tak keseorangan sebab kita ditemani. Selalunya memang hari Jumaat kita ada segmen Gonung, Usah Monung. Minggu ni kita bersama dengan saudara Ustaz Samsul Derbat. Ada depan mata ni, yo.
1: Betul.
0: Aduh, dekat depan mata ni. Hello, yo. Baik, Ustaz. Apa khabar, Ustaz?
1: Baik, Alhamdulillah.
0: Baik, sehat selalu, Ustaz. Terima kasih, ya, Ustaz. Sebab sudi luangkan masa untuk bersembang dengan kita petang ni. Boleh?
1: InsyaAllah, insyaAllah. Boleh.
0: Boleh, ya?
1: Salah-salah.
0: Salah ke tak salah tu?
1: Salah lah.
0: Baik, Ustaz. Untuk hari ni, kita punya tajuk, Merdeka Hanya Pada Nama. Orang khabar, yelah, kita ni kan cakap pasal merdeka, kita kibar jalur gemilang kan, sambut hari kebangsaan, nyanyi lagu patriotik. Tapi persoalan sejauh mana kita punya semangat nak orang kata merdeka dan patriotik kita tu?
1: Okey, kalau kita tengok sendiri kemerdekaan ni, kadang yelah orang merdeka, kita pun merdeka lah.
0: Betul.
1: Pancam budak-budak merdeka, budak-budak merdeka apa bono merdeka, dia nak cuba ikut tapi dia pun tak faham lagi kan. Jadi kalau kita tengok, merdeka ni adalah merupakan satu hari yang mana kita raikan bagi mengenang peristiwa bersejarah bebasnya negara kita daripada belenggu penjajahan British pada 31 bulan Ogos tahun 1957. Jadi ini adalah satu perkara yang amat besar nilai dia. Yang amat besar nilainya kepada seluruh masyarakat. Dan ia bukannya satu perkara yang mudah untuk dicapai. Ia memerlukan pengorbanan, usaha, perjuangan, titisan gugurnya pejuang-pejuang. Dan akhirnya setelah berjuang sedengan sekian lama, akhirnya kita beroleh kemerdekaan. Dan persoalan yang paling besar adalah bagaimana untuk kita mengisi kemerdekaan tu. Sebab dah lah susah nak dapat, tapi bila dapat tak pula diisi dengan cara yang sewajarnya.
0: Betul.
1: Ada yang salah faham, merdeka nanti kita nak lepak mana. Dia yang difikir apakah event yang dia boleh terbabit
0: buat
1: yang seronok
0: sambut
1: pada merdeka tu.
0: Faham.
1: Akhirnya penghayatan hari kemerdekaan itu tak sampailah. Yang sampai hanyalah perasaan ingin bergembira.
0: Betul.
1: Akhirnya mengenang pejuang-pejuang negara tu tak kesampaian. Jadi kadang-kadang dulu waktu saya ingat, waktu saya berkojol dulu, saya jadi pengarah undang-undang dulu. Saya pernah terbabit sebagai apa? Sebagai penemu duga lah. Nak tengok siapa nak berkojol. Kalau tanya
0: temu duga untuk orang nak kojol lah.
1: Kojol lah. Jadi kalau tanya tu, calon-calon budak-budak muda ni kadang-kadang tanya nama Perdana Menteri daripada mulut sampai sekarang pun tak payah jawab. Yang nombor pertama siapa? Kial. Dah baca dah semalam. Cik, dah baca dah semalam. Dia kan? Dah lah baru baca semalam. Tak ingat pula kan? Jadi tu lah antaranya lah. Jadi makna kata pentingnya kita menghayati kemerdekaan tu sebab sebelum kita nak melayakkan diri kita, nak bergembira dengan kemerdekaan, belajar sejarah.
0: Betul.
1: Tengok singkap balik apakah sebenarnya di sebalik
0: Perjuangan
1: kemerdekaan itu.
0: Betul. Ya kan? Kadang-kadang kita rasa macam, yelah macam Ustaz cakap tadi, budak-budak nak pun merdeka, ikut dia sama-sama kan. Tapi sebenarnya kita tak faham apa isi apa betul yang penting. Jadi bagi Ustaz, apa makna yang sebenar-benarnya? Adakah cukup sekadar bebas dari penjajahan?
1: Merdeka ni ikutkan definisi dia adalah bebas daripada penjajahan, kurungan, naungan ataupun cengkaman kuasa asing. Dia juga bermaksud berdiri dengan sendirinya, berdaulat dan tidak bergantung atau dikongkong oleh pihak lain. Itu sebenarnya. Jadi merdeka ni, kalau kita bincang pula dengan aspek merdeka hanya pada nama, maknanya ialah satu perkara yang sangat kuat untuk kita renungkan, fikir sama-sama. Kerana kemerdekaan ni bukan sekadar bebas daripada penjajahan, bukan sekadar bebas daripada belenggu, dia juga bebas daripada perkara-perkara yang tidak baik. Perkara yang boleh merosakkan negara kita, merosakkan anak-anak muda, boleh merosakkan masyarakat, merosakkan perpaduan, merosakkan apa yang kita ada. Untuk merdeka tu, kita asing boleh merdeka, kita dapat apa? Jadi yang itulah yang apa kata, yang yang menjadi asas untuk kita kata apakah kemerdekaan tu, kenapa sampai disebutkan sebagai mereka tu, mereka hanya pada nama saja.
0: Faham. Jadi kita nak rehat sekejap. Boleh ustaz kita rehat sekejap lagi kita sambung lagi. Okey. Sebab ada beberapa lagi soalan untuk ustaz ni. Jadi sekejap lagi kita akan sambung lagi apa makna sebenar merdeka tu, cukup ke hanya pada nama saja. Jangan ke mana-mana, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Moncak Petang masih bertemankan Pana at Negeri FM. Kita masih lagi dalam segmen Gonung Usah Monung bersama dengan saudara Samsul Derbat. Jadi kita hari ni kita sambung balik. Tadi dah bagi tahu dah makna sebenar kan. Kalau yang ni pula Ustaz, merdeka hanya pada nama ni, Ustaz tu setuju tak agak-agak kalau kita slogan ni? Setuju ke merdeka kalau hanya pada nama?
1: Sebenarnya dia ada dua. Kalau kita tengok secara literal, secara makna, secara zahir, merdeka dah negara kita ni.
0: Betul.
1: Kita bebas daripada penjajahan, kita berjaya menguruskan, mewujudkan pentadbiran kita sendiri.
0: Betul.
1: Dan kita berjaya untuk mewujudkan kedaulatan. Tetapi ada isu-isu dalam negara kita yang menyebabkan merdeka itu hanya pada nama. Contohlah dia tu nama dia. Dia ni dapat gelaran doktor. Nama je doktor, tapi mengubat yang sakit sekali pun tak pernah. Contoh yang tu.
0: Faham?
1: Nama dia doktor, dia tetap doktor. Dia dapat PhD, dia memang dah buat dalam bidang tu, mungkin dapat apa tu kelulusan daripada bidang tertentu. Tetapi rupanya tak berfungsi, maka dia akan katalah bahawa itu hanya pada nama. Merdeka daripada penjajah, tapi belum merdeka daripada rasuah. Kan, dan salah guna kuasa. Maka macam mana nak kata itu merdeka? Merdeka hanya pada nama. Mereka secara fizikal, tetapi fikiran ni masih lagi dijajah oleh pengaruh dan budaya negatif.
0: Faham?
1: Macam mana nak cakap mereka? Mereka hanya pada nama. Kan, mereka daripada penjajahan asing, tapi diri dijajah nafsu dan ketagih kepada apa yang ada di dunia ni. Kan, begitu juga ada kebebasan bersuara, tapi lidah tidak merdeka daripada fitnah dan penghinaan.
0: Betul?
1: Dah boleh bebas bersuara, bersuaralah yang baik-baik. Tapi tetap nak menulis
0: ataupun
1: yang tak
0: bercakap,
1: baik-baik, bercakap yang tak baik. Ada kebebasan memilih, tapi pilihan kadangkala dikawal oleh trend media sosial dan juga tekanan masyarakat. Negara membangun, tapi kalau akhlak runtuh, pembangunan tak bawa erti kemerdekaan yang sebenar-sebenarnya. Jadi kita bebas bergerak ke mana-mana. Tetapi hati kita masih lagi terpenjara oleh dendam, iri hati dan kebencian. Kita masih lagi, orang kata, menyebut bahawa kita mengejar kebebasan kewangan. Tapi akhirnya terbelenggu dengan hutang dan gaya hidup kita. Macam mana kata mereka? Anak-anak diberikan teknologi dan kebebasan, tetapi kalau tanpa bantuan, tanpa panduan dan juga garis panduan kepada mereka, maka mereka boleh menjadi hamba kepada skrin tu. Jadi kemerdekaan hanya pada nama.
0: Jadi Ustaz setuju tak kalau kita kata slogan tu hanya pada nama saja?
1: Macam saya kata tadi lah, kalau dalam bab secara zahir, saya setuju. Maksudnya saya tak setuju. Kalau sekian zahir, maknanya memang kita mereka.
0: Tapi ada beberapa orang kata faktor.
1: Tapi kalau tengok daripada aspek tertentu pula, jadi Malaysia ni mereka hanya pada nama, belum mereka sepenuhnya. Belum mereka dalam erti kata sebenar-benarnya. Contoh-contohlah.
0: Betul lah kan. Kita tengok ramai orang cukup bersemangat. Cukup bersemangat bila tahu bulan merdeka lah kan. Macam Ustaz cakap tadi, oh merdeka, kita nak pergi mana kan. Tapi lepas tu semangat yang hilang. Orang kata semangat patriotik tu adakah bermusim ke macam mana, Ustaz?
1: Nampak macam tu lah je, macam rayuh lah kan. Macam rayuh lah, tak rayuh beri dah kan. Habis rayuh dah, habis kan. Macam tu juga kalau kita tengok dari segi mereka ni. Kita mulakan sambutan kemerdekaan kalau di jabatan-jabatan kerajaan. Dan Malaysia ni kita akan gerakkan sambutan tu bermula daripada 15 Ogos kan.
0: Betul.
1: 15 Ogos sampailah kepada September nanti. Sampai Hari Malaysia. 16
0: Hari
1: September.
0: Malaysia.
1: Jadi itu sekadar itu je lah. Maknanya bulan tu lah diwar-warkan, semua cari bendera, baju bendera, tudung pun ada gambar bendera. Hilang bendera ke tiang sekolah tu dia buat tudung kan.
0: Muka pun buat bendera.
1: Tak kisah lah, maknanya sampai kan kereta dia cat ikut bendera ke jalur gemilang tu kan. Jadi dia persoalan yang timbul, apakah cukup merdeka itu diukur dengan berkibar je bendera ke depan rumah kita?
0: Betul.
1: Tapi yang paling penting sekali ada pemahaman kita.
0: Betul.
1: Betul.
0: Betul. Kalau orang kata kalau pemahaman kita pun macam tu, tu lah dia akan jadi. Kan, kalau pemahaman kita tu okey, kita kena gini-gini, orang kata lain dia punya konsep, lainlah jadi.
1: Betul.
0: Faham. Jadi okey, satu lagi soalan Ustaz. Kalau seseorang tak kibarkan jalur gemilang, boleh ke kita kata dia tu tak patriotik? Salah tak ada lah nak cakap.
1: Kalau ikutkan, tidak semestinya. Tak semestinya. Tidak mengibarkan jalur gemilang ni tidak boleh terus dihukum sebagai tidak patriotik kerana patriotisme tidak hanya diukur melalui pemasangan bendera. Tapi mengibarkan jelung gemilang dengan penuh hormat salah satu cara yang baik untuk menunjukkan rasa cinta pada negara. Dan khususnya ketika bulan kebangsaan. Patriotisme ni akan lebih luas daripada bendera kalau kita tengok. Kan? Tetapi kita kadang-kadang orang tu mungkin dia tak pasang bendera kat rumah.
0: Betul.
1: Tapi dia tu jaga keamanan dan keharmonian masyarakat. Dia juga menghormati undang-undang. Dia bayar cukai dan laksanakan tanggungjawab sebagai rakyat. Betul. Dia juga jaga kebersihan dan kemudahan awam. Dia membantu jiran masyarakat, bekerja dengan amanah, tidak merosakkan nama baik negara. Menghormati kepelbagaian kaum dan agama dan mendidik anak-anak juga turut mencintai negara. So itu adalah antara kalau kita sebut kan, nak menafikan bahawa nak ukur patriotik atau tidak itu dengan pemasangan bendera. Tidak semestinya. Cuma kalau kita pasang bendera, salah satulah menambahkan. Macam ni lah analogi senang kan, macam laki bini lah kan. Kita nampak laki itu mungkin laki itu tak dah boleh hadiah untuk bini kan birthday tak bagi, tu tak bagi, ada apa lampi ni bangap laki dia ni tu. Hadiah
0: tak romantik lagi.
1: Tetapi rupanya dia setiap hari memang dia dah siap allocatekan apa belanjaan untuk isteri dia kan. Rupanya hari lahir tu mungkin tak bagi hadiah, tapi dia bawa isteri dia makan kat luar sebab tu je yang dia mampu. Jadi adakah kita nak hukum orang tu berdasarkan apa yang dia tak belikan? Boleh tak ada. Tapi kena hukum, kena nak menilai nilai daripada sikap dia. Itu sebabnya bahagianya bukan melihat pada apa yang kita ada.
0: Betul.
1: Tapi bahagianya melihat pada sikap kita terhadap apa yang kita ada.
0: Betul.
1: Macam tu.
0: Jadi penuh tak? Rangkap tak tu? Dah bagi contoh. Bagi contoh. Bagi orang kata tak cukup kan tu, kita bagi macam ni pula. Jadi jangan ke mana-mana. Kita rehat sekejap Ustaz.
1: Baik.
0: Okay. Kejap lagi kita sambung lagi. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Jika anda ada ucapan yang hendak disampaikan kepada yang tersayang atau pilihan lagu anda semasa rancangan seleksi, hantarkan ucapan anda menerusi WhatsApp kami 012-603-0603. Negeri FM, kini di hujung jari anda.

0: Kembali lagi kita Moncak Petang bertemankan Panah at Negeri FM bersama dengan Ustaz Samsul Debat. Mm-hmm. Kita masih lagi dekat dalam kita punya orang kata tajuk kita tu kan, Merdeka hanya pada
1: Melaku. Oh, Melaku Merdeka.
0: Merdeka. Baik, untuk anda semua yang mana follow kami dekat TikTok ke dekat Facebook kan, boleh masuk juga dekat dalam live kami. Kami sekarang dah siaran langsung secara live. Kalau ada juga soalan-soalan, boleh penuhkan ruangan komen kita dengan soalan-soalan. InsyaAllah mana yang dapat kita tangkap, kita minta Ustaz jawabkan juga soalan-soalan tu kan. Jadi sama-sama kita orang kata bersembang kan Ustaz kan, bersembang petang ni kan. Alright, kita bagi soalan lagi kat Ustaz. Okay, patriotik zaman dulu mungkin perjuangan dan penjajahan. Tapi kalau macam orang kata hari ni, apa bentuk perjuangan seorang rakyat Malaysia untuk orang kata merdeka tu?
1: Okey, kalau ikutkan perjuangan kita pada hari ini, kalau dulu merdeka, perjuangan nak memperoleh kemerdekaan dan nak membuang unsur-unsur penjajahan. Jadi pada hari ini adalah pentingnya kita mengusir, membuang penjajahan bentuk baru. Penjajahan bentuk baru ni adalah penjajahan politik misalnya. Penjajahan politik ni misalnya menggunakan bahawa proses matlamat menghalalkan cara. Oh, tak boleh macam tu. Kita buat macam ni sebab ni. Selagi mana dia tidak melanggar apa aturan agama, kita boleh benarkan. Mungkin. Tapi jangan sampai kita melanggar aturan dan peraturan agama dan juga undang-undang. Begitu juga yang kedua, dari segi kemerdekaan ekonomi. Maknanya kita menguruskan keuangan negara kita, menjaga kebajikan rakyat secara telus, menjaga masyarakat supaya mereka tidak berlaku unsur-unsur diskriminasi dan juga eksploitasi, dan menjaga hak dan kebajikan masyarakat secara keseluruhannya. Saya pesan macam baru-baru ni kita pilihan raya kan, ada orang ni bertanding untuk parti ini, orang ni bertanding parti itu. Bertanding tak ada masalah, bertanding. Faham. Tetapi kita nak kebebasan cara berfikir ni, bila dah menang, kita berubah menjadi wakil rakyat, maka kita kena ingat, kita kena jaga semua rakyat tu, tak kira lah yang sokong kita ke tak sokong kita.
0: Betul.
1: Pada yang tak merdeka lagi minda dia, bila dia memegang jawatan, oh aku tak boleh tolong kampung ni dulu bagi aku kalah. Oh peti undi ni tak bagi aku menang, tak boleh macam tu. Sebab kita kena matang. Kalau tidak, malu dengan budak darjah 2 tu. Budak darjah 2 tu buat pemilihan ketua kelas, Bezo 2 orang yang tangkit tangan untuk dia, tapi dia menang. Jadi lepas tu dia jago tak? Dia jago,
0: jago semua.
1: Itu mustahak, kena faham. Begitu juga kemerdekaan daripada aspek sosial. Kan kita masih lagi tercari-cari. Sebab itulah kita lihat, dulu kita nak wujudkan negara yang maju, kata Tun Dr. Mahdi Mohamad ketika membentangkan kertas kerja Malaysia melangkah ke hadapan, waktu memperkenalkan wawasan 2020 dulu, kita nak mewujudkan sebuah negara yang maju menurut acuan kita sendiri, tanpa kita mengorbankan tata susila, kesopanan, dan juga orang kata kita tak naklah nak buka balik peristiwa berdarah 13 Mei dulu. Betul. Sebab dia menyebabkan jurang dan diskriminasi antara kaum tu sangat meluas. Sehinggakan berlaku masalah antara berprasangka di antara bangsa dengan bangsa. Betul. Kaum dengan kaum. Jadi kita tak nak macam tu. Itu sebabnya kita perkenalkan pada ketika itu dasar-dasar yang untuk membasmi kemiskinan dan menyeimbangkan ekonomi masyarakat pelbagai kaum supaya jurang sosial itu tidak ketara. Macam itulah.
0: Faham. Baik. Penuh kita punya makna hari ni kan. Jadi satu perkara lagi. Apa pesan Ustaz kepada anak-anak muda yang untuk orang kata bagi mereka mengerti tentang merdeka?
1: Pada anak-anak muda, dia kena tahulah. Macam saya sebut tadi, salah satunya adalah kita kata kita merdeka, tapi kita masih lagi belum bebas lagi daripada belenggu perkara-perkara negatif. So perkara negatif pada anak muda, kita nak kait dengan apa hari ni?
0: Social media.
1: Social media. Jadi media sosial ni, jadi kalau belumlah dikatakan anak-anak muda kita merdeka, kalau mereka masih lagi menjadi hamba kepada media sosial.
0: Betul.
1: Tak boleh lokek ni. Ya, memang boleh, memang lokek lah. Memang tak boleh tinggal ni. Nah, sampai kan tahan, kuancing, berak, mutahan. Kan, tak tidur-tidur. Dua hari sampai ke pagi main game.
0: Main game.
1: Macam mana-mana macam ni kita tak nak. Kan, semua perkara kalau berlebih-lebihan akan jadi mudarat dalam Islam.
0: Betul.
1: Tidur lebih-lebih mudarat. Betul. Makan lebih-lebih mudarat. Diet lebih-lebih pun mudarat. Kan?
0: Diet lebih-lebih?
1: Mudarat juga.
0: Mudarat
1: eh? Berlebih-lebihan. Tak makan, tak minum sudah eh. Dapatlah penyakit anoreksia contohlah. Kan? Macam jerangkung lah kan? Jadi, betul. Mana kata semuanya ada orang kata batasan dia. Berpada-pada.
0: Berpada-pada.
1: Macam itulah.
0: Jadi itulah pesan Ustaz untuk anak-anak muda, orang kata yang mengerti sebenarnya kepahaman sebenarnya tak. Ustaz kan lebih pada kepahaman sebenarnya tentang merdeka ni. Cakap mengerti merdeka, merdeka semua merdeka kan. Pergi main petang, duduk dalam rumah seharian, pergi main petang pun merdeka juga.
1: Merdeka lepas di rumah tu.
0: Tak duduk dalam rumah kan merdeka.
1: Orang macam kan merdeka. Bercorai kat makan masyarakat, merdeka kan. Lopeh dan benda lelaki dia tak bergunung tu. Dia contoh lah kan. Tu merdeka agak kek dia. Kan? Macam tu lah.
0: Faham, banyak maksud lah senang merdeka ni. Tapi yang satu maksud yang Ustaz betul-betul nak kita faham?
1: Adalah merdeka tu daripada perkara-perkara yang selama ni membelenggu diri kita. Sebenarnya kebanyakan kita, sebenarnya kalau terutama macam orang macam saya ni lah, bila kita masuk usia 40 tahun kata, dalam studio kita ni ramai 40 tahun kata ni.
0: Belum.
1: Semua tak aku. Siapa yang masuk je umur 40 tahun kata, satu je matlamat dalam hidup dia, dia nak tenang. Itulah kemerdekaan pada orang yang berusia 40 tahun dan ke atas. Selagi dia tak tenang, tu tak ada kemerdekaan dah.
0: Betul.
1: Sebenarnya biarlah duit banyak, duit sikit, janji tenang. Rumah besar, rumah kecil, janji tenang. Bawa kereta buruk tapi tenang hati.
0: Betul.
1: Daripada orang rumah besar, kereta besar, penyakit banyak, apa otak banyak, salah fikir, aduh yang masalah. Maka itu sebenarnya bukanlah kemerdekaan pada orang yang macam saya sebut tadi lah. Jadi itu sebab ada setengah orang merdeka tu doreh labi pekso ni. Selagi tak habis SPM ni macam-macam, mamak saya belajar je jen. Pekso tak boleh. Cikgu lah jajak kelatamahan. Jadi sebenarnya itulah, mungkin merdeka tu adalah membebaskan kita daripada belenggu yang sedang mencengkam diri kita. Itu sebenarnya.
0: Baiklah. Orang kata kalau merdeka bukan sekadar kibar bendera. Jadi apakah satu tindakan yang setiap rakyat patut buat untuk membuktikan mereka benar-benar merdeka?
1: Senanglah, senang. Sekarang saya nak tanya kan kepada semua pendengar yang secara online, yang tengah tengok secara online, begitu juga yang dengar secara... Soalan pertama saya. Soalan type sekarang, Perdana Menteri, Perdana Menteri yang pertama, Malaysia. Cepat? Cepat, type, cepat. Tengok. Terkial-kial. Tak ada siapa jawab. Dadah belum jawab? Dadah jawab belum?
0: Belum.
1: Perdana Menteri pertama. Semua nak search Google dulu. Itu masalah itu. Kan? Okey, tengok seorang ni. Tah jawab empat lah. Empat dah. Tunku Abdul Rahman.
0: Deadline.
1: Okey. Kedua, Perdana Menteri kedua, cepat. Tun Abdul Razak.
0: Tun Abdul Razak.
1: Yang ketiga, cepat. Tun Abdul Razak meninggal dunia. Kemudian sebelum serah kepada Perdana Menteri ketiga, ada satu Perdana Menteri yang menanggung tugas Perdana Menteri. Siapa dia? Itulah kita selalu jalan
0: Kek
1: Soman jalan nama. Sebelum Tun Hussein on ketiga.
0: Ketiga.
1: Aduh, dia jaga tiga, lebih kurang tiga kompet bulan. Siapa nama ni? Tun Dr. Ismail.
0: Tun Dr.
1: Nampak? Simple je soalan ni. Lepas
0: catit,
1: tu.
0: Catit tu.
1: Lepas tu baru Tun Hussein on. Lepas Tun Hussein on, Tun Dr. Mahathir. Lepas Tun Dr. Mahathir, Tun Abdullah Ahmad Badawi. Tun Abdullah Ahmad Badawi, Tun Sri Najib Razak. Lepas ini, Tun Sri Najib balik, Dr. Mahathir balik.
0: Betul.
1: Lepas Dr. Mahathir, Tun Dr. Mahathir. Lepas tu kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin.
0: Betul.
1: Lepas tu Ismail Sabri. Sehinggalah PMX sekarang. Jadi soalan simple tu, Pak kata tadi, macam mana yang semua nak tanya tu pun tak boleh jawab. Macam mana kan? Lepas tu belum cerita lagi, siapakah pejuang-pejuang yang sampaikan terkorban dalam usaha proses kita nak merdeka ni? Macam-macam jawab Blackpink jawab kan? Pos Sylvester Stallone sebut kan sosial barik tu. Jadi makna kata, kita tengok dalam bab itu, itulah kalau kita lihat, sebenarnya kita kena baca balik sejarah. sejarah bukanlah satu perkara untuk dilaung-laungkan. Tapi sebaliknya adalah satu perkara yang perlu kita fahami, perlu kita kaji, hayati dan fahami baru kita tahu nilainya. Simple je. Hanya orang susah je tahu nikmat senang.
0: Betul.
1: Jadi hanya orang yang pernah berada dalam musim penjajahan ni, Tok Wan kita ni dulu yang terjajah makin, baru dia yang boleh explain dengan cukup jelas apa perasaan ni mereka ni.
0: Betul.
1: Wallahualam.
0: Baiklah, alhamdulillah. Penuh dengan makna, dengan orang kata penyampaian tu tepat, padat dan jelas. Kan? Soalan-soalan tadi jangan lupa catit. Soalan ustaz satu je kalau catit lopeh tu. Tak catit abi. Ya. Jadi untuk anda semua, orang kata kalau kita nak negara terus merdeka, jangan tanya apa negara boleh bagi pada kita.
1: Betul.
0: Tanya pada diri sendiri. Apa yang kita boleh sumbangkan untuk negara.
1: Betul.
0: Itu yang paling penting ialah. Baik, sama-sama kita menjadi rakyat yang orang kata banyak bersyukur, bersatu walaupun lain-lain kaum, lain-lain bangsa kan, kena bersatu juga dan sayangkan negara. Betul. Apa-apa pun ustaz, terima kasih untuk hari ini.
1: Baik.
0: Dan apa orang kata masa yang diluangkan bersama dengan kami.
1: InsyaAllah.
0: Semoga dipermudahkan segala urusan. Lepas ni ustaz ada urusan-urusan lain lagi kan?
1: Ada, malam ni camah Kiat Rawang. Bukit Sentosa Rawang. Ajak mama datang. Orang Samban, orang Pergi Senawang. Pergi Rawang.
0: Orang Senawang semua ada
1: suruh pergi. Jam lah.
0: Baik ustaz, terima kasih ustaz. Panjang umur kita jumpa lagi.
1: InsyaAllah. Baik.
0: Baiklah anda semua, jangan ke mana-mana. Terus setia bersama dengan saya sehingga jam 6 petang nanti. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dan seluruh pelusuk tanah air?
1: Mungkin ini pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TVOK, 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.

Moncak Petang masih lagi bertemankan Panak at Negeri FM. Baiklah, jom menunjukkan. Tahu-tahu dah pukul ompek. Ompek on 6 boleh minit potang. Satu-satu saya sobut tu. Baiklah, terima kasih buat anda semua yang masih lagi berada di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7. Selesai sudah kita punya segmen Gonung Usah Monung tadi. Bersama dengan Ustaz Samsul Debat tadi kan. Okay, banyak yang kita boleh fikir daripada sembang yang kita bersembang tadilah. Tentang apa makna yang merdeka yang sempurna. Dan orang kata, dan sejauh mana kita punya semangat patriotik kita yang ada kat dalam dirinya. Merdeka hanya pada nama kalau hati masih dijajah dengan ego, kebencian dan perpecahan pun tak boleh. You nak merdeka, betul tak? Jadi sempena bulan kemerdekaan ini, marilah kita sama-sama tanya pada diri. Apa yang boleh kita beri kan pada negara? Bukan sekadar apa yang negara boleh beri kan pada kita. Yang paling penting, teruskan. Jangan ke mana-mana. Jangan pergi mana-mana. Yang bawa kereta, hati-hati atas jalan raya. Jumaat kita hari ini, kita bersama. Kita santai-santai. Dengar lagu sambil-sambil tu orang kata apa, boleh healing lah sikit-sikit kan. Boleh lah healing sikit-sikit. Yang mana kot sudi ada nak WhatsApp konti, boleh WhatsApp konti 0126030603. Kejap lagi pukul 5 kita akan mengikuti utama 5 potang. Manakala masuknya waktu solat asar pada ompek 37 minit potang. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan Pana sehingga jam 6 potang nanti. Moncak potang, osah moncai.

0: Aduh, demam. Aduh, tiba-tiba demam lah pula. Sakit kepala lagi.
1: Influenza merupakan penyakit bawaan virus influenza yang menjangkiti saluran pernafasan. Virus ini hanya menyebabkan demam dan sesama yang ringan, tetapi boleh menyebabkan jangkitan yang lebih teruk yang boleh membawa maut kepada mereka yang berisiko tinggi.
2: Gejala influenza hanya dapat dikesan 1 hingga 4 hari setelah dijangkiti virus tersebut. Dapatkan rawatan segera sekiranya bergejala. Kekalkan tahap kebersihan diri yang tinggi. Amalkan adab batuk dengan menutup mulut dan hidung apabila batuk atau bersin.
3: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.

0: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين صدق الله العظيم. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang satu. Maka hendaklah kamu tetap teguh di atas jalan yang betul lurus, yang membawa kepada mencapai keredaannya. Serta pohonlah kepadanya pengampunan dosa-dosa kamu yang telah lalu. Dan ingatlah kecelakaan besar bagi orang-orang yang mempersekutukannya dengan sesuatu yang lain. Surah Fussilat ayat 6.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga Kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
2: Allahu akbar. Allahu akbar.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.

0: informasi dan lagu terbaik. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Dan 107.7.
0: Inilah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Sekolah boleh ditutup jika IPU melebihi 200. ECRL Kota Baru Gombak beroperasi Disember ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 5 Petang.

0: Sebanyak 10 kawasan di seluruh negara mencatatkan kualiti udara tidak sihat setakat 4.18 minit petang tadi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, APIMS, Serian merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU paling tinggi iaitu 180, diikuti Kuching 169, Samarahan 168, Seri Aman 161, Seri K 159, Bintulu 152, Mukah 146 dan Sibu 122. Di Semenanjung, dua kawasan mencatatkan bacaan tidak sihat iaitu Ceras dan Johan Setia. Dalam perkembangan sama, sekolah di kawasan yang mencatat bacaan IPU melebihi 200 boleh ditutup berdasarkan keputusan pengetua atau guru besar. Ini selepas mendapat nasihat Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata, jika bacaan IPU melebihi 100, semua aktiviti luar bilik darjah melibatkan murid perlu dihentikan. Manakala aktiviti sukan dan keramaian di luar bangunan disarankan ditangguhkan. Dalam pada itu, kebakaran hutan dan tanah gambut seluas kira-kira 2.02 hektar di Kampung Bangkuati Limbang, Sarawak berjaya dipadamkan sepenuhnya hari ini. Ketua Bomba Zon 7 Limbang, Ramlan Marajan berkata, operasi bermula 7.51 minit pagi dan tamat 1.30 tengah hari melibatkan 12 anggota bomba termasuk pasukan bomba sukarela Medamit. Katanya operasi memadam api turut dibantu PDRM, Rela serta beberapa agensi tempatan. Di Selangor, beberapa kawasan di Puncak Alam dinaiki air selepas hujan lebat kira-kira sejam tengah hari tadi. Dengan paras air sekitar 0.3 meter direkodkan di Jalan Persiaran Puncak Alam 6. Penolong pengarah bahagian operasi JBPM Selangor, Ashrul Rizal Asbar berkata, 6 anggota BBP Bestari Jaya menjalankan pemantauan di kawasan berkenaan pada 3.45 minit petang. Katanya berlaku limpahan air di permukaan jalan, namun tiada pemindahan penduduk dilakukan setakat ini. Perkhidmatan ECRL Fasa 1 dari Kota Baru ke Gombak disasarkan beroperasi Disember ini, lebih awal daripada jadual asal Januari tahun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Locke berkata, sasaran itu bergantung kepada kelancaran proses ujian dan pentaulihan, termasuk ujian integrasi sistem dan fault free run tanpa menjejaskan aspek keselamatan.
1: Kita cuba melihat bagaimana memudahcarakan, bagaimana mengurangkan masa yang diperlukan supaya pengoperasian ECRL ini dapat diawalkan. Jadi kalau semua dia berjalan lancar, kita yakin bahawa operasi ECRL dapat dimulakan seawal bulan Disember pada tahun ini dan bukannya awal tahun depan.
0: Menurut Long, fasa 1 ECRL kini mencapai 95.08% kemajuan. Manakala fasa 2 dari Gombak ke Pelabuhan Kelang dijangka siap Disember 2027 dan mula beroperasi Januari 2028. Kestabilan pendapatan, kecairan dan keselamatan modal perlu terus menjadi asas dasar pelaburan Lembaga Tabung Haji, TH. Penganalisis Korporat dan Perniagaan, Profesor Anjung UiTM Muhammad Faisal Abdul Malik berkata, instrumen pendapatan tetap patuh syariah, khususnya sukuk berkualiti tinggi, dijangka terus menjadi pemacu utama pendapatan pelaburan TH bagi tempoh 5 hingga 10 tahun akan datang. Beliau berkata, TH perlu mengoptimumkan pulangan pelaburan tanpa mengambil risiko berlebihan, selain memperkukuh disiplin pengurusan portfolio. Pada 2025, TH mencatat pendapatan pelaburan RM4.64 bilion, tertinggi sejak 2018. Sementara itu, keyakinan masyarakat terhadap TH kekal kukuh. Tinjauan RTM di Melaka mendapati orang ramai memilih untuk mengekalkan simpanan mereka sebagai persediaan menunaikan ibadah haji. Ikuti reaksi Asmah Muhammad Nur, Darman Ahmad dan Kamaliah Kasban.
2: Tapi memang sinilah tempat kita nak simpan duit, nak pergi haji ataupun nak pergi umrah, mungkin ada yang melalui tabung haji kan. Tapi simpanan tabung haji ni memang diperlukan sangat-sangat oleh setiap orang. Memang semua orang mengharap simpanan dan tabung haji ni untuk keperluan kita pergi haji.
3: Jadi dapat daripada tabung haji lagi dia punya apa tu, bantuan daripada tabung haji untuk pembayaran tu kan. Kalau tidak berapa banyak kita kena bayar. Sebab tu kalau kita percara dengan tabung haji, jadi kita punya, kita dapat membantu, dapat membantu yang lain.
2: Sebab saya rasa sini lebih selamat kot. Sebab saya pun 3 tahun lepas baru pergi haji. Sebab kita generasi daripada dulu kan, sampai sekarang kita rasa keyakinan tu masih ada.
0: Ekonomi Malaysia terus mengukuh apabila mencatatkan pertumbuhan 6.0% pada suku kedua 2026, meningkat daripada 5.4% pada suku pertama. Ketua Perangkawan Siti Aisyah Ahmad berkata, pertumbuhan itu didorong permintaan domestik yang berterusan serta ekspor yang kukuh, khususnya dalam sektor elektrik dan elektronik serta aktiviti minyak dan gas. Selain perbelanjaan isi rumah yang kekal stabil dan aktiviti pelaburan berterusan.
4: Dari sudut permintaan, perbelanjaan penggunaan isi rumah meningkat sebanyak 4.8%, manakala pelaburan swasta bertumbuh pada 4.3%. Perbelanjaan penggunaan kerajaan dan pelaburan sektor awam pula masing-masing meningkat sebanyak 7.6% dan 6.3%. Di samping itu, ekspor bersih meningkat ketara sebanyak 168.5% pada suku ini.
0: Siti Aisyah Ahmad. Sementara itu, ekonomi Malaysia diunjur sekitar 5.0% tahun ini di sebalik ketidaktentuan persekitaran global. Sehubungan itu, Gubernur Bank Negara Malaysia, Datuk Seri Abdul Rashid Ghaffor berkata, tiada keperluan untuk menyemak unjuran pertumbuhan negara ketika ini. Mengenai inflasi, beliau memaklumkan inflasi Malaysia dijangka kekal terkawal antara 1.5 hingga 2.5% tahun ini. Katanya perkembangan inflasi sehingga awal Ogos masih selaras dengan unjuran itu. Berita seterusnya. Indonesia akan menutup lebih 750 syarikat milik negara menjelang akhir tahun ini. Presiden Prabowo Subianto berkata kerajaan turut mempertimbang penubuhan mahkamah khas bagi menyiasat lembaga pengurusan yang tidak produktif. Jelas beliau, susulan penubuhan Dana Kekayaan Berdaulat Indonesia, Dana Antara, untuk mengurus aset negara pada tahun lalu, kerajaan mendapati jumlah syarikat milik negara adalah sebanyak 1,074 buah. Sebanyak 290 syarikat telah ditutup dan menjelang 31 Disember, jumlah itu sepatutnya tidak melebihi 300 syarikat. Prabowo menyifatkan langkah berkenaan sebagai kemungkinan antara penstrukturan semula korporat terbesar di dunia. Kira-kira 1,800 penduduk di kawasan sempadan Belgium diarah berpindah. Susulan kebakaran hutan di barat negara itu merebak ke kawasan kampung berhampiran. Kesemua mereka kemudiannya ditempatkan di pusat bantuan yang dibuka di sebuah sekolah rendah. Mereka dinasihatkan membawa hanya barangan keperluan, dokumen pengenalan diri dan ubat-ubatan yang diperlukan. Menurut agensi cuaca tempatan, kawasan yang luas di Jerman kini dilanda keadaan kering dan risiko kebakaran hutan yang tinggi. Human Rights Watch HRW menggesa Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB mengekalkan kehadiran pasukan pengaman di Lubnan selepas mandat pasukan interim PBB di Lubnan UNIFIL tamat pada akhir tahun ini. Pengarah PBB HRW Louis Charbonneau memberi amaran penamatan misi UNIFIL tanpa pasukan antarabangsa yang kukuh untuk menggantikannya akan menyebabkan jutaan orang awam negara itu berdepan masa depan yang tidak menentu dan berpotensi membawa malapetaka. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres turut mengakui anggota pengaman masih diperlukan di Lubnan selepas mandat semasa tamat. Namun cadangan itu dijangka mendapat tentangan daripada Amerika Syarikat dan Israel. Sukan susulan pencapaian cemerlang merangkul 5 pingat emas di Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Persatuan Angkat Berat Malaysia kini memperluas pencarian bakat bagi kategori berat badan lebih tinggi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sekolah boleh ditutup jika IPU melebihi 200. ECRL Kota Baru Gombak beroperasi Disember ini. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita. Tapi sebab rasuah, ianya kekal begini.
1: Negara semakin maju. Tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan.
2: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya. Tapi rasuah merosakkannya.
3: Rasuah seperti bara. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membenterasnya sehingga ke akar umbi.
4: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
5: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.
6: Saya Akal, saya Nanti, saya Afif. Akal Nanti dengan nama handphone waktu bawa kereta. Bahaya tau. Ingat ah, uang yang tersayang. Pesanan ini ikat daripada saya Afif, budak umur 4 tahun. Jadi, FN ingat sampai beria-ria. Alah, tomeh-tomeh.
7: Nogogi FM, ingat sampai bila-bila. Haa.

Monca Potang masih lagi bertemankan Pana at Negeri FM. Ah, itu dia. Gadis Jolobu. Baiklah. Sekarang jam menunjukkan 5.20 minit petang. Tahu-tahu dah hujung. Dah nak tutup kedai ya. Tapi belum tutup kedai lagi. Jangan risau. Terima kasih buat anda semua yang masih lagi setia di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7, serta yang masih dengar ataupun masih lagi stay dekat RTM Click. Terima kasih pernah ucapkan buat anda semua yang memilih Negeri FM sebagai teman harian dan teman setia anda semua. Macam mana petang kita hari ni? Macam mana cuaca di tempat anda? Semuanya baik-baik sahaja ke? Semoga semuanya apa juga urusan hari ni dipermudahkan serta di orang kata balik je tadi tak ada mood, tiba-tiba ada mood. Dilapangkan, dipermudahkan. Dah petang-petang ni yang mana bawa kereta berhati-hati memandu. Okay, jangan guna handphone. Jangan main handphone ketika memandu. Paling penting, keselamatan perlulah diutamakan. Bawa kereta dulu sebab dah balik kerja kan? Dah balik kerja ni banyak jalan yang jam. Jalan-jalan utama kita walaupun dah dekat dengan rumah kita. Tapi jalan utama kita akan...

0: kenceng sikit sebab balik kerja, ada yang nak balik kan, ada yang nak keluar rumah. Jadi jangan marah-marah walaupun dah petang. Tahu penat, sabar-sabar bawa kereta. Gunakan lampu kenderaan anda yang ada kat kenderaan tu dengan sebaik mungkin. Kalau nak ke kiri, bagi signal kiri. Kalau nak ke kanan, bagi signal kanan. Ya, jangan main masuk je. Betul tak? Jangan main tukar lorong je. Tak boleh. Sebab jalan raya kita guna bersama, bukan kita seorang sahaja. Jadi untuk petang ni, Pana nak kongsikan sesuatu dengan anda semua, tindakan semasa jerebu. Tapi sekejap lagi kita kongsikan dengan anda semua. So jom, jangan ke mana-mana. Kita ada beberapa lagu yang menarik dan best untuk anda petang ni. Jadi jangan tukar siaran. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

Tahu sebenarnya kan, makanan segera mengandungi kalori yang sangat tinggi dan nutrisi rendah. Tapi anda semua sengaja endahkan. Tak takut ke tubuh yang sihat tu tiba-tiba dapat sakit? Dah. Jom kita sama-sama amalkan pemakanan yang sihat dan seimbang, kerana corak pemakanan sangat penting dalam membantu kita semua untuk menghindari daripada sebarang penyakit. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Negeri FM.

suka untuk gembira dan bahagia, perlu ada kereta mewah, beg tangan berjenama, barang kemas yang banyak dan pangkat yang tinggi. Sebenarnya, banyak perkara di hadapan mata yang perlu kita nikmati dan syukuri. Antaranya, kesihatan yang baik, masih mampu untuk bekerja dan keluarga yang bahagia. Gembiralah untuk setiap nikmat kerana anda berhak untuk rasa gembira. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM.

0: Gergasi Eropah kini kembali menggegar gelanggang. Musim baru bermula di sini dalam kebuncak perlawanan pramusim Klub Dunia. Bintang Dunia dan Maruah Club menjadi taruhan.
1: Liverpool have the perfect start to the afternoon.
0: Saksikan kesemua aksi epik ini secara langsung. Manchester United menentang AC Milan, Sabtu 15 Ogos 10.30 minit malam. Schalke menentang Real Madrid, Ahad 16 Ogos 10.45 minit malam. Dan Liverpool FC menentang Como, Isnin 17 Ogos 12.45 minit tengah malam. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Terima kasih mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Moncak Potang masih lagi bertemankan Pana at Negeri FM. Itu dia babak babak pertama. Baiklah, terima kasih buat anda semua yang masih lagi setia teman dan Pana sampai jam 6 ni ya. Tahu-tahu dah jam 5.38 minit Potang. Tapi belum tutup, nak tutup siaran lagi. Belum lagi ya. Kejap lagi kita tutup siaran. Pana tadi nak kongsi, nak kongsi lah dengan anda semua. Kok mana yang tak tahu lagi kan. Apa nak kena buat ni jorobu kan. Sekarang ni kan dah jorobu. Ada udara kita ni bukanlah kata tak sihat. Dia sebelum ni tak ada. Ni ada. Jadi kita kena sama-sama orang kata berjaga-jaga, jaga juga kesihatan kan. Langkah-langkah tips tak susah. Senang yo kan. Kalau kawasan tu tengah orang kata berjerobu, jangan pula poyang ambil angin ko. Jangan rasa macam kejap je tu, kejap dah hilang. Jangan. Jangan ambil ringan. Kalau boleh, kurangkan keluar daripada rumah. kurangkan keluar daripada rumah lah. Terutama bukanlah tak boleh keluar rumah langsung. Boleh. Tapi aktiviti yang lasak macam bersukan ko, berjoging ko kan. Benda-benda tu orang kata aktiviti potang lah yang selalu ya kan. Selalu nak berjoging, duduk rumah ya pun tak boleh juga. Betul tak? Kalau terpaksa keluar, pakai pelindung muka dan mulut yang sesuai. Face mask tu nama kita panggil face mask. Ada yang jual. Kalau tak ada tu, cubalah kat Petropam pun ada jual dah sekarang mask tu. Jangan lupa, paling penting, minum air banyak-banyak. Air ni memang air kita kena minum kan. Jangan lupa minum banyak-banyak. Jangan minum waktu haus yo. Jangan. Yang bawa kereta tu, kalau ada aircon, guna mood. Yang mood tu kan, mood kitaran udara dalam. Mood kitaran udara dalam. Jangan guna mood kitaran udara luar tu. Kalau perasan lah dekat dalam kereta tu kan ada dua mood tu. Tu benda yang paling penting. Jadi anak-anak, orang tua dan kita semua yang ada masalah pernafasan tu, kita kena lebih berjaga-jaga. Kalau mula batuk teruk, sesak nafas, mata podih kan, jangan tunggu lama-lama. Dapatkan rawatan segera. Satu lagi, jangan buat pembakaran terbuka. Ni lagi ni gomal lah saya. Saya kadang-kadang risau juga ni kan. Pembakaran terbuka tu janganlah kita suka-suka yo. Sebab sekarang ni memang tak boleh. Jerobu ko bukan masalah seorang-seorang. Tapi boleh beri kosan ke orang ramai. Tu paling senang lah. Udara tu tak nampak tapi kosan ni boleh digaso. Jadi jaga diri, jaga keluarga, jaga kita sama kita. Tu paling penting . Belum tutup lagi. Kejap lagi kita tutup siaran kita. Yo, jom. Kita dengar dulu. Aku bukan Bang Toib. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: The most anticipated reality show is back! KBS presents Jago Rockin' Muda Season 2. Open to all Malaysians aged 16 to 30. Prove you have what it takes to win your share of the 150,000 ringgit prize pool. Walk-in auditions are happening nationwide from 21st August 2026 to 30th August 2026. For further details, visit www.kbs.gov.my/rockinmuda.
2: Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila?

Moncak petang bertemankan panah at Negeri FM. Itu dia. Jatuh cinta lagi mata band. Baiklah. Ada sedikit perkongsian untuk anda semua. Untuk yang tak tahu lagi, manalah tahu ada di antara anda semua yang orang kata suka menyanyi, ada bakat menyanyi kan, ada bakat terpendam orang kata kan. Bolehlah sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026 peringkat Negeri 9. Ada bakat menyanyi, ada suara yang mampu memukau. Inilah peluang untuk anda menyelahkan bakat dan mengukir nama di pentas Bintang P. Ramli 2026. Hantarkan video persembahan anda ke negerifm@rtm.gov.my. Tarikh tutup 21 Ogos 2026 iaitu Jumaat pada pukul 10 pagi. Dua peserta terbaik akan dipilih mewakili Negeri FM ke pemilihan Bintang P. Ramli Zon Selatan, Auditorium Melaka FM, 5 September 2026, hari Sabtu, 10 pagi. Jangan hanya simpan bakat, tampilkan. Mungkin anda Bintang P. Ramli 2026 yang kami cari. Senang je, kalau nak tengok poster ni bolehlah tengok dekat Negeri FM Official dekat Facebook. Sebab tu Pana tanya, dah follow ke belum? Dah ikut ke belum? Kalau belum, cepat-cepat ikut sekarang. Yang mana boleh menyertai orang kata uji bakat Bintang P. Ramli ni, masuk. Jangan simpan bakat yang ada. Baiklah. Tahu-tahu dah sampai ke penghujung siaran kita hari ini. Ya. Terima kasih banyak-banyak buat anda semua yang masih lagi setia nomanan saya daripada awal sampailah ke potang ni. Ya. Apapun yang anda buat hari ini, saya harap semuanya dipermudahkan dan hati anda sentiasa lapang. Itu yang paling penting lah kan. Ingat yo, rezeki kita bukan semata-mata pasal banyak, tapi pasal cukup dan ada keberkatan. Yang tengah bawa kereta elok-elok, balik rumah nanti, rehat, luangkan masa bersama dengan orang yang tersayang, keluarga tersayang. Dan paling penting, jaga kesihatan. Jangan lupa. Aku ada yang lupa, saya ingatkan hari ini. Esok dan lusa kita akan jumpa di segmen yang kita janjikan Sabtu dan Ahad tu kan, dari jam 12 sampai jam 6 petang. Jadi malam ni cukupkan rehat, cukupkan tidur. Esok jangan bangun lambat pula. Tak nak lambat-lambat yo. Jangan tukarkan siaran tu lagi, jangan tutup siaran tu lagi. Pasal kejap lagi anda semua akan bersama dengan rakan setugas saya, tu DJ YK, dalam ekspresi malam, dari jam 6 petang sampai 12 malam. Jadi saya undurkan diri saya dulu, minta maaf jika ada kekurangan. Jangan mudah jomu yo. Jangan jomu. Kita jumpa lagi esok. Terima kasih. Salam Jumaat, salam sayang dari saya. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Hai, saya Ziai.
1: Hai, saya Ziti.
0: Kami si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun ke depan. Jangan lupa dengar Negeri FM hingga sampai bila-bila. Baru dah gembira.
2: 92.6, 95.7, 107.7.

0: anu lah apa ya ni letak ni ni ni tak ada lain lah ni budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udah ni
1: Wan Wan apa dia cari itu
0: Wan tak kan cari dari Wan nyata mana hilang
1: oh radio mana mana tak
0: entahlah kok tahu Wan tak ada lah mencari dah
1: Wan nak cari radio untuk apa
0: nak dengar radio lah apa lagi
1: oh ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan ni Wan ambil ni
0: ini telefon, Wan nak dario.
1: Iyo Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Ayo ko.
1: Yo.
0: Macam mana?
1: Senang yo Wan, Wan pergi ke RTM klik, pilih radio Negeri FM.
0: Lai hai kasat ni.
1: Senang kawan kan, Negeri FM. Ingat sampai bilo-bilo.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur saudara, kita bersua lagi untuk edisi Jumaat 14 Ogos 2026 bersama dengan 1 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Seperti yang telah saya janjikan kepada anda semalam, hari ini kita akan bersua lagi dalam edisi yang sama. Ekspresi malam bermula pada pukul 6 petang ni sampai pada pukul 12 tengah malam nanti, dan insyaAllah akan hiburkan anda dengan berbagai-bagai lagu-lagu yang terkini untuk jam yang pertama. Apapun ribuan terima kasih kepada rakan setugas sementara tadi, Pana, yang telah pun memanah hati anda semua terus setia bersama-sama kami di ruang udara Negeri FM ini. Kami harapkan anda terus kekal setia mursi 3 gelombang utama. Terima kasih Pana, semoga balik nanti hati-hati, semoga dapat beristirahat bersama keluarga tersayang. Macam tu jugalah kita, hari ini adalah hari Jumaat, besok kita dah plan lah apa lagi aktiviti kita nak buat dengan keluarga kita kan. Macam tu lah kita, setiap minggu kita bekerja, hari bekerja, minggu bekerja, kita kerja sehabis kuat, sehabis baik, seikhlas hati. Tiba je hujung minggu, masa untuk bersama keluarga. Apa yang kita hasilkan tadi, kita cubalah apa orang cakap, membahagiakan keluarga kita dengan hasil dapatan kita tadi, insyaAllah. Yang penting anda semua tahu, berjimat cermat dengan keadaan ekonomi yang semakin orang kata mencabarlah juga kadang-kadang kan. Tapi saya harap anda semua merancang ekonomi anda dengan baik. Apa juga keadaan semasa dunia yang sedang melanda ketika-ketika ini, kita kena sentiasa bijak memikirkan tentang masa depan kita. InsyaAllah ribuan terima kasih kepada anda yang ditemani saya ketika ini, Yasin Kasim MKAYK, sehingga pukul 12.30 malam. Macam biasa, lagu-lagu untuk edisi jam yang pertama ini adalah lagu-lagu yang terkini akan kudara sehingga pukul 7 malam nanti. Kekal setia Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

yang bekal yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
3: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik torcher Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
3: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

6.26 minit petang. Mungkin yang dah sampai kat rumah sedang bersantai-santai, minum petang bersama dengan keluarga. Alhamdulillah. Ui, apa agaknya eh, di waktu-waktu petang yang begini, redup-redup je kat Seremban hari ni. Alhamdulillah juga, sebab kita sekarang ni sedang melalui fenomena cuaca yang tidak berketentuan. Kadang-kadang dia punya panas cecah sampai 34, 35, kadang-kadang 37. Ush, kadang-kadang. Dan kita kena sentiasa hydrate badan kita. Macam mana caranya? Minum air. Minum air banyak-banyak. Minum air putih lah. Kalau minum air manis sekarang takut jangkit lah. Nanti kan? Macam manis tak pasal-pasal. Kan? Sebab itulah. Kan? Kadang-kadang cuaca juga mengajar kita untuk kita memastikan kehidupan dan juga diet yang seimbang. Okay? Pastikan kita juga sentiasa jaga badan kita supaya sentiasa fit, sentiasa kuat untuk menghadapi cabaran cuaca semasa ini. Okay? Terus kekal setia saudara dengan lagu-lagu terkini bertembangkan Wakil sehingga pukul 7 malam nanti dalam ruangan ekspresi Malam Negeri FM.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

0: Bergasi Eropah kini kembali menggegar gelanggang. Musim baru bermula di sini dalam kebuncak perlawanan pramusim Kelab Dunia. Bintang Dunia dan Maruah Club menjadi taruhan.
1: Liverpool have the perfect start to the afternoon.
0: Saksikan kesemua aksi epik ini secara langsung. Manchester United menentang AC Milan. Sabtu 15 Ogos 10.30 minit malam. Schalke menentang Real Madrid. Ahad 16 Ogos 10.45 minit malam. Dan Liverpool FC menentang Como. Isnin 17 Ogos 12.45 minit tengah malam. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi setitik misteri.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Kandung Emelina, saudara. Sayang, memang sayang. 1846. Kalau bahasa tentera tu, 1846 tu, pukul berapa katnya? Yang tiba-tiba tak dijamkan tangan. Ataupun kat rumah ke, pukul 6.46 dah, alhamdulillah. Dan tambah-tambah pula kan, hari ini tadi dengan rasminya Ahmad Muhammad Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Utama Ismail Nasim telah pun melancarkan kempen kibarkan jalur gemilang. Jadi ayuh kita, seluruh rakyat Negeri Sembilan ataupun seluruh rakyat Malaysia yang dengar Negeri FM ketika ini, jom kita semarakkan semangat, cintakan tanah air kita. Sayang, memang sayang, sayangkan tanah air kita ni. Okay, besok Sabtu Ahad cuti, mungkin kita boleh ajar anak-anak kita buat dekorasi berkait dengan bulan kebangsaan ke, ataupun ajak mereka gantung bendera jalur gemilang kita dekat perkarangan rumah kita ke. Tak kisahnya duduk di rumah flat ke, di rumah taman ke, rumah kampung ke, yang penting kita semua meraihkan bulan kebangsaan ini dengan penuh rasa cinta akan tanah air yang kita kasihi ini, insyaAllah. Dan seketika saudara masih berada di jam yang terakhir untuk kita bersama-sama dengan lagu-lagu yang terkini. Seketika lepas tu nanti lepas 7 kan kita layan pula lagu-lagu nasyid dan mengusurkan ketuhanan, insyaAllah. Jangan ke mana-mana, terus kekasih setia Negeri FM hingga sampai bila-bila.

0: Ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air.
1: Mungkin ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTI.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

7:03 minit malam, saudara. Begitulah peralihan daripada siang ke malam. Dan kita perlu mengagungkan perkara ini tentang betapa besar dan esanya Sang Pencipta. InsyaAllah, seketika saudara, untuk parlimen muslimin muslimat kasih Allah Subhanahu Wa Taala, waktu salat fardu maghrib hari ini bagi kawasan Seremban, Port Dickson akan masuk pada pukul 7:25 minit malam, sementara waktu salat fardu isyak pula akan masuk pada pukul 8:36 minit malam nanti. Jadi kekal setia bersama-sama kami hanya di ruang udara Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وهي تهانكو، jadikanlah aku daripada orang yang bertaubat dan suci dan bersih. Maha suci Engkau, wahai Tuhanku, dan yang maha terpuji. Aku mengaku bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Aku mohon ampun kepada Engkau, dan kepada Engkau aku berkata.

0: التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، تهني مشرعتكن سروان أذان dan salat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma srif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

manusia, dengarlah baik-baik apa yang hendak kukatakan. Aku tidak mengetahui apakah aku dapat bertemu lagi dengan kamu semua selepas tahun ini. Oleh itu, dengarlah dengan teliti kata-kataku dan sampaikanlah ia kepada orang-orang yang tidak dapat hadir di sini pada hari ini. Wahai manusia, seperti mana kamu menganggap bulan ini dan kota ini sebagai suci, maka anggaplah jiwa dan harta setiap orang Muslim sebagai suci. Kembalikan harta yang diamanahkan kepada kamu kepada pemiliknya yang berhak. Janganlah kamu sakiti sesiapa pun agar orang lain tidak menyakiti kamu lagi. Ingatlah bahawa sesungguhnya kamu akan menemui Tuhan kamu dan Dia pasti membuat perhitungan di atas segala amalan kamu. Allah telah mengharamkan riba, oleh itu segala urusan yang melibatkan riba dibatalkan mulai sekarang. Berwaspadalah terhadap syaitan demi keselamatan agama kamu. Dan dia tidak berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara besar, maka berjaga-jagalah supaya kamu tidak mengikutinya dalam perkara-perkara kecil. Wahai manusia, sebagaimana kamu mempunyai hak ke atas istri kamu, mereka juga mempunyai hak di atas kamu. Sekiranya mereka menyempurnakan hak mereka ke atas kamu, maka mereka juga berhak untuk diberi makan dan pakaian dalam suasana kasih sayang. Layanilah wanita-wanita kamu dengan baik. Berlemah lembutlah terhadap mereka, kerana sesungguhnya mereka adalah teman dan pembantu yang setia. Dan hak kamu atas mereka ialah mereka sama sekali tidak boleh memasukkan orang yang kamu tidak sukai ke dalam rumah kamu dan dilarang melakukan zina. Wahai manusia, dengarlah bersungguh-sungguh kata-kataku ini. Sembahlah Allah, dirikanlah solat 5 kali sehari, berpuasalah di bulan Ramadan, dan tunaikanlah zakat dari harta kekayaan kamu. Kerjakanlah ibadat haji sekiranya kamu mampu. Ketahuilah bahwa setiap Muslim adalah bersaudara kepada Muslim yang lain. Kamu semua adalah sama. Tidak seorang pun yang lebih mulia dari yang lainnya, kecuali dalam takwa dan beramal soleh. Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Allah pada suatu hari nanti untuk dipertanggungjawabkan di atas segala apa yang telah kamu kerjakan. Oleh itu, awasilah agar jangan sesekali terkeluar dari landasan kebenaran selepas ketiadaanku. Wahai manusia, tidak ada lagi Nabi atau Rasul yang akan datang selepasku dan tidak akan lahir agama baru. Oleh itu, wahai manusia, nilailah dengan betul dan fahamilah kata-kataku yang telah aku sampaikan kepada kamu. Sesungguhnya, aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara. Sekiranya kamu berpegang teguh dan ikuti kedua-duanya, niscaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan Sunnahku. Hendaklah orang-orang yang mendengar ucapanku menyampaikannya pula kepada orang lain. Semoga yang terakhir lebih memahami kata-kataku dari mereka yang terus mendengar dariku. Saksikanlah ya Allah, bahwasanya telah aku sampaikan risalahmu kepada hamba-hambamu. Kutubah ini disampaikan pada 8 Zulhijjah tahun ke-10 Hijrah, ketika Rasulullah SAW mengerjakan hujjatul wida di lembah

Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anggota manusia harus membuat sedekah setiap hari apabila terbit matahari. Engkau mendamaikan antara dua orang adalah sedekah. Engkau membantu seseorang menaiki tunggangannya ataupun mengangkat barang-barang ke atas tunggangan adalah sedekah. Kata-kata manis juga sedekah. Setiap langkah yang engkau melangkah menuju ke tempat sembahyang adalah sedekah. Dan engkau menjauhkan bahaya dari lalu lintas orang ramai juga merupakan sedekah. Riwayat Bukhari dan Muslim.

Rahsia Tuhan, saudara. Bawa kita ke pukul 19.59. 7.59 minit malam. Berbaki semini dia lagi ya, untuk kita menjengah ke pukul 8 malam. Dan terima kasih kepada anda yang terus menjadikan kami siaran nombor 1 di hati anda. Tak kira di mana saja anda bergaduh. Baik di Johor, di Jolobu, di Podiksen, di Seremban, di Tampin, di Kuala Pilah. Terima kasih banyak-banyak kami ucapkan. Semoga kesetiaan anda ini berbaloilah dengan lagu-lagu yang kami hiburkan anda, yang kami siarkan dapat menghiburkan anda semua, dan informasi yang berguna buat anda semua dan kami harapkan anda ketika ini sedang berbahagialah bersama keluarga, mungkin sedang menantikan waktu makan malam bersama-sama seusai kita berjemaah maghrib tadi. InsyaAllah semoga yang baik-baik berakhir dalam keluarga kita yang yang akan menghadirkan keceriaan, yang mawaddah, yang sakinah, yang warahmah, kan, insyaAllah lah. Baik, untuk panduan muslimin muslimat kasih Allah SWT, waktu solat fardu isyak bagi daerah Seremban Port Dickson hari ini akan masuk pada pukul 8.36 minit malam nanti. Kekal setia hanya di ruang udara Negeri FM.

Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong anak-anak FM ya. Ingat sampai bila-bila.

0: 92.6, 95.7, 107.7.
1: Nombor apa tu, Cuk?
0: Itulah gelombang negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Pandai, cucu Wan. Wan suka setesan tu.
0: Saya pun suka. Dengarlah.
1: Iyalah. Ingat sampai bila-bila, ya.

menduga kita di mana kesabaran manusia. Dengarlah Nagowi FM.

Dasar yang baik daripada Ajak Syiro sebentar tadi, saudara Yang Mano. Oh, mano lagi kalau bukan Negeri FM kan. Nah, betul, kita ni kan kadang dalam usaha kita nak berjaya ni, kita pastikan kita ada sekeliling kawan-kawan yang berfikiran positif dan sentiasa memberi dorongan. InsyaAllah, kita tahu bukan mudah dalam mengharungi cabaran nak berjaya ni. Macam-macam nak kena harung duri onak calah bala hati gitu kan, kena tahan macam-macam ujian. Tapi bila ada kawan-kawan, bila ada orang sekeliling kita yang sentiasa positif dan meningkatkan motivasi kita, alhamdulillah, maka jagalah mereka baik-baik. Kawanlah dengan si kelas hati, jangan kawan atas sebab kebendaan dan kepentingan sendiri. InsyaAllah, kita ikhlas berkawan dengan orang, InsyaAllah orang pun ikhlas kawan dengan kita. Bersusah-susah sama-sama, nangis sama-sama, gembira pun sama-sama, itu yang kita hendak, InsyaAllah ya. Terus kekal setia saudara untuk parlimen muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu salat fardu isyak hari ini bagi kawasan Seremban, Port Dickson akan masuk pada pukul 8.36 minit malam nanti. Seketika terus kekal setia Negeri FM dengan sampai bila-bila.

0: Firman Allah subhanahu wa ta'ala, Hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi daerah Seremban. Warga Kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak. Allah.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، تهنئ مشرعك كان سروان أذان dan salat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma sarif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah, Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah, Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Hey, dengan nama laku tawasul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara, kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit, huraikan yang tersurat sebelum kering furat.
1: Wow.

Saudara, assalamualaikum. Sudah tadi ada dengan Nicky Palikat, Naki Wali Vaziz dan juga pemilik lagu tersebut, siapa lagi kalau bukan Faizal Tahir. Saudara, lagu yang mengingatkan kita tentang betapa perlunya kita sebagai rakyat Malaysia terus bersatu padu, terus mengekalkan ukhuwah. Dalam masa yang sama, kita doakan pada mereka yang berada di negara-negara yang bergolak seperti Palestin, sentiasa dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan kebebasan satu hari nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Insya-Allah. Saudara, yang penting kita jaga negara kita sehabis baik kita. Setiap anak bangsanya, tak kira Melayu, Cina, India, Kadazan, orang asli, tak kisah siapa pun yang punya IC-nya berwarna biru, warga negara Malaysia, semua kita bertanggungjawab untuk mempertahankan tanah air ini. Ayuh kita semarakkan rasa cintakan tanah air ini melalui bulan kebangsaan dan dari Malaysia yang bakal kita raikan, insyaAllah. Terus kekal setia 9 malam kita ke Pusat Berita Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Kita akan kembali selepas itu. Macam biasa, malam ni kita nak belanja lagu-lagu retro rock terbaik dalam era 90-an, 80-an. Jadi jangan ke mana-mana, kekal setia hanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: ekonomi Malaysia mencatatkan pertumbuhan kukuh sebanyak 60% pada suku kedua tahun ini, meningkat daripada 5.4% yang direkodkan pada suku sebelumnya. Prestasi itu sekaligus melepasi anggaran awal Jabatan Perangkaan sebanyak 5.8%. Ketua Perangkaan Siti Asiah Ahmad berkata, pertumbuhan itu dipacu terutamanya oleh prestasi ekspor yang lebih kukuh.
1: Dari sudut permintaan, perbelanjaan penggunaan isi rumah meningkat sebanyak 4.8%, manakala pelaburan swasta bertumbuh pada 4.3%. Perbelanjaan penggunaan kerajaan dan pelaburan sektor awam pula masing-masing meningkat sebanyak 7.6% dan 6.3%. Di samping itu, ekspor bersih meningkat ketara sebanyak 168.5% pada suku ini.
0: Siti Aisyah Ahmad. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pada itu menyifatkan pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK negara sebanyak 6% pada suku kedua tahun ini sebagai perkembangan memperangsangkan. Pertumbuhan itu mengatasi jangkaan pasaran sekaligus mencatat prestasi suku kedua paling kukuh di luar tempoh pandemik sejak 2014. Jelas beliau, pencapaian itu dimungkinkan oleh ikhtiar kerajaan madani telah memastikan kehidupan rakyat tidak terjejas oleh tempias inflasi dunia rentetan krisis di Asia Barat. Sementara itu, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata prestasi memberangsangkan KDNK negara pada suku kedua itu membuktikan momentum pertumbuhan ekonomi negara masih baik meskipun berdepan persekitaran global yang mencabar.
2: Alhamdulillah, KDNK suku kedua 2026 menunjukkan angka 6%. Bermaksud momentum pertumbuhan itu masih baik. Tetapi angka itu perlu dilihat bersama dengan keadaan sebenar yang dihadapi oleh rakyat. Pertumbuhan yang baik seharusnya mewujudkan peluang pekerjaan, meningkatkan pendapatan serta dari segi menguruskan kos sara hidup.
0: Akmal Nasrullah turut memaklumkan penstrukturan ekonomi menerusi rancangan Malaysia ke-13 akan dipercepat bagi memastikan momentum pertumbuhan dapat diteruskan.
2: Pada masa yang sama, penstrukturan ekonomi melalui RMK ke-13 akan kita terus percepatkan, terutamanya dalam usaha untuk meningkatkan produktiviti, pelaburan berkualiti dan juga pembangunan bakat supaya pertumbuhan ekonomi benar-benar dapat menyokong peningkatan pendapatan rakyat dan juga kesejahteraan kita semua.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Keyakinan pendeposit menjadi nadi penting untuk terus mengukuhkan kedudukan tabung haji sebagai institusi pilihan umat Islam, bukan sahaja untuk menyimpan malah sebagai persiapan menunaikan ibadah haji. Bagi mereka, kepercayaan itu perlu dipelihara menerusi pengurusan yang telus, cekap dan berintegriti. Ikuti reaksi Muhammad Faiz Abdul Razak, Syahidah Azizan dan Sajid Majid.
3: Harapan saya ni, kita kalau sebagai orang Islam ni, yang ni salah satu kita punya aset jugalah. Tak kisahlah kita ni sebagai rakyat Malaysia pun deposit ataupun daripada segi pihak pengurusan, kita cuba buat yang terbaik lah. Sebab ni salah satu aset orang Islam yang mana dapat menjana kita, khususnya daripada niat kita nak buat ibadah haji tu sendiri lah.
4: Umur 16 tahun lah sampai sekarang, so dalam kira dah umur 20 tahun lah saya simpan duit tabung haji, dan sepanjang saya simpan duit tu mudah lah, tak ada apa-apa isu, everything dah okay je. Dan sampai sekarang saya masih yakin lah dengan tabung haji, tak ada apa-apa keraguan lah.
5: Ada terbaca mengenai isu tabung haji, so saya harap tabung haji ni boleh mempertingkatkan, memperbaiki dia punya sistem dia sebagai penabung di tabung haji. So kita menyimpan duit untuk masa depan untuk anak-anak kita.
0: Malaysia beri jaminan aspek keselamatan pelarian Myanmar yang akan dihantar pulang diberikan keutamaan bagi memastikan kebajikan dan nyawa mereka terpelihara. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan Malaysia tidak mahu dilihat sebagai negara yang tidak berperi kemanusiaan kerana menghantar pulang pelarian sekiranya nyawa dan keselamatan mereka terancam di negara asal. Beliau turut bercadang untuk berunding dengan kerajaan Myanmar supaya mewujudkan kawasan khas di Rakhine untuk mereka tinggal di situ. Agenda pemerkasaan industri perfilman negara menjadi antara fokus utama Kementerian Komunikasi menerusi Belanjawan 2027. Menurut Timbalan Menterinya, Tony Ching, beberapa perbincangan tidak rasmi telah dilakukan bersama Kementerian Kewangan berhubung perkara itu. Jelas beliau, keutamaan Kementerian ialah untuk memastikan pengenalan pelbagai dasar yang berkesan bagi menyokong pertumbuhan ekosistem industri berkenaan. Berita seterusnya. Perkembangan situasi jerebu, sebanyak 10 kawasan di seluruh negara mencatatkan kualiti udara tidak sihat setakat 8 malam tadi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian merekodkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU paling tinggi iaitu 177, diikuti Samarahan 168, Kuching 167, Sri Aman 159, Sarike 156, Bintulu 153, Mukah 152 dan Sibu 113. Di Semenanjung, dua kawasan mencatatkan bacaan tidak sihat iaitu Ceras dan Johan Setia. Dalam pada itu, di Sarawak, operasi pemberihan awan siri 3 akan dilaksanakan dalam masa terdekat. Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Ugah Empas berkata, langkah mitigasi itu diambil bagi mendepani fenomena cuaca panas dan kering berpanjangan yang berpotensi menjejaskan sumber bekalan air serta memburukkan situasi jerebu di beberapa kawasan. Pelaksanaan operasi itu bagaimanapun tertakluk pada ketersediaan awan yang sesuai serta keadaan atmosfera dan faktor meteorologi yang mengizinkan. Perkembangan luar negara, penduduk di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Indonesia bersiap menghadapi keadaan jerebu yang semakin buruk susulan kebakaran hutan di Borneo yang kini menghampiri kawasan penempatan. Indonesia berdepan musim kering lebih panjang dan teruk tahun ini susulan pengaruh El Nino yang semakin kuat sekaligus meningkatkan risiko kemarau, kebakaran hutan dan pencemaran udara. Menurut data Kementerian Perhutanan Indonesia, lebih 100,000 hektar tanah terbakar antara Januari hingga Jun tahun ini, meningkat 110 berbanding tempoh sama pada 2023 ketika Indonesia turut terjejas akibat El Nino. Dalam perkembangan lain, Presiden Indonesia Prabowo Subianto memaklumkan Belanjawan 2027 akan memberi tumpuan kepada 8 program utama termasuk mencapai tahap sara diri dalam makanan dan tenaga, membangunkan sektor perindustrian domestik serta memperkukuh pendidikan. Dalam ucapan tahunan pembentangan Belanjawan di Parlimen, Prabowo turut mencadangkan penubuhan bursa komoditi bagi komoditi strategi Indonesia yang disasarkan mula beroperasi pada 1 Januari 2027. Cadangan itu susulan rancangan kerajaan memantau ekspor komoditi melalui Syarikat Danantara Sumber Daya Indonesia. Sukan, beberapa jalan utama di daerah Sepang akan ditutup dan dilencongkan secara berperingkat bermula Ahad ini hingga 19 Ogos bagi memberi laluan acara berbasikal lebuh raya sempena Sukma Selangor 2026. Ketua Polis Daerah Sepang, Penolong Pesuruhjaya Polis ACP Nur Hizam Bahaman memaklumkan penutupan jalan dilaksanakan bermula pukul 8.30 pagi hingga 12.30 tengah hari melibatkan laluan pertandingan yang disertai seramai 142 peserta. Orang ramai khususnya penduduk sekitar dan pengguna jalan raya dinasihatkan merancang perjalanan lebih awal selain menggunakan laluan alternatif bagi mengelak kesesakan. Akhir sekali, jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang berada dalam perancangan Majlis Sukan Negara MSN dan Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM menjelang Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Ketua Pengarah MSN Jeffrey Ngadirin berkata, MSN dan PKBM bersetuju memasukkan pemenang pingat perak Sukan Olimpik Tokyo 2020 itu dalam Olimpik Pathway sebagai antara atlet yang diberi tumpuan dalam persiapan menuju temasya sukan berprestij berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KDNK suku kedua negara berkembang 6%. Fenomena jerebu, 10 lokasi catat IPU tidak sihat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Mana lagi 92.5.

Rocksteady, saudara-saudara, 9.21 minit malam. Masih lagi bertemankan YK dan ruangan ekspresi malam Negeri FM untuk edisi hari ini 14 Ogos 2026 bersama dengan 1 Rabiul Awal 1442 Hijrah. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT di atas limpah kurnia rahmat dan keberkatannya, kan. Hari ini dah masuk dah 2 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Berbaki berapa hari saja lagi sebenarnya kita nak menuju ke sambutan Maulidur Rasul. Itulah tanda lambang kita ni, walaupun orang kata berusaha macam-macam cara, berjaya macam-macam cara, sibuk sebab kita ni masing-masing ada aturan masa kita, kan. Tapi jangan pernah lupa bahawa bulan ini adalah bulan yang penuh dengan barakah, bulan kelahiran bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama-sama kita nantikan apa yang sepatutnya kita ni sebagai seorang Muslim, sebagai seorang umat yang sejati, sentiasa kena ingat, okey, sentiasalah berselawat pada setiap masa. Ceritanya sambil-sambil orang kata. Yang pentingnya hari ini saudara, lagu-lagu yang akan kudara sebentar lagi sampai pukul 11 malam nanti adalah lagu-lagu retro rock terbaik pada era 80-an dan 90-an. Saya nak pastikan anda semua terhibur malam ni. Sebab apa? Mungkin anda yang bercuti esok, tak kisahlah apa saja aktiviti anda, pastikan aktiviti anda diselitkan dengan rasa cintakan negara bersempena dengan bulan kebangsaan yang bakal kita raikan tak lama saja lagi, 31 Ogos, saudara. Oi. Jadi dah bolehlah kita naikkan semangat sama kita. Jom, saya nak hiburkan anda dengan lagu-lagu terbaik yang telah saya susun malam ini untuk hiburan anda semua. Pendengar setia Negeri FM, tak kira di mana saja anda berada.

Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata, dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

anda boleh dengar Negeri FM melalui telefon sahaja. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store dan App Gallery di telefon pintar anda. 34 stesen, satu suara. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Sweet Charity, saudara musibah. Bawa kita ke pukul 9.47 minit malam dengan lagu-lagu retro rock 80-an, 90-an rancak yang sedang ke udara ketika ini. Akan saya pastikan anda semua terhibur dengan susunan lagu terbaik. Apapun saudara, macam kata lagu sebentar tadi kan, sama-sama kita jaga negara kita ini bagi mengelak sebarang musibah yang boleh melanda ataupun boleh menimpa, boleh mempengaruhi. Sekarang ni zaman orang mempengaruhi supaya negara kita berpecah belah. Bukannya secara berfizikal, bukan secara terbuka, tapi secara dalam sosial media. Jadi kita sama-sama ni yang punya sosial media ni mainkan peranan yang baik, menggunakan sosial media untuk tujuan yang baik, insyaAllah. Terus kekal setia di Grand FM hingga sampai bila-bila. Lagu-lagu retro rock terbaik.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stocer Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
5: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluk berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Hijau Bumi Tuhan, ekspedisi saudara, 10.14 minit malam. Macam itulah kan Allah bagi kita merasai tentang nikmat dunia dengan menghadirkan berbagai ciptaan, yang antaranya hijau bumi Tuhan yang perlu kita sama-sama jaga. Itu adalah amanah yang cukup besar buat kita. Pada anda yang suka dengan aktiviti-aktiviti mendaki gunung ke, ataupun lepak-lepak dekat tempat-tempat yang yang natural. Pastikan anda jaga kebersihan, okay? Tak kisahlah di tepi pantai ke, di kawasan hutan rimba ke, yang penting anda sentiasa mainkan peranan yang mementingkan alam sekitar, okay? Itu adalah anugerah Tuhan yang cukup berharga untuk kita sama-sama pelihara, untuk generasi kita yang akan datang, supaya mereka juga tahu betapa banyaknya hasil bumi ataupun tumbuh-tumbuhan ataupun haiwan-haiwan yang ada di bumi Malaysia ni, khususnya di negara khatulistiwa yang hebat dan tanah air yang bertuah ini. Jadi kita sama-sama pelihara dan mainkan peranan untuk memastikan negara kita ini terus hijau, sejuk, kan? Itu yang kita harapkan lah. Walaupun sekarang ni cuaca panas, tapi sekurang-kurangnya kita masih ada lagi kawasan hutan-hutan simpan yang terpelihara baik. Syabahlah kepada agensi-agensi yang berkaitan, khususnya Jabatan Perhutanan, kan, Perhilitan yang jaga haiwan-haiwan yang terpelihara ni. InsyaAllah kita doakan semoga mereka terus sukses, semoga sentiasa dalam lindungan Allah dalam usaha mereka memastikan kelestarian alam sekitar ini. InsyaAllah terus kekal setia. YK akan teman anda sampai pukul 11 malam nanti dengan alunan lagu-lagu retro rock terbaik sehingga pukul 11 malam.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Ai, saya Ziai.
1: Ai, saya Ziki.
0: Kami si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun ke depan. Jangan lupa dengar Negeri FM hingga sampai bila-bila. Baru dah gembira.
2: 92.6, 95.7, 107.7.

semua. Jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

10.40 minit malam. Saudara masih lagi bertemu dengan YK di sini dengan lunan lagu-lagu retro rock lah terbaik 80-an, 90-an. Jam yang pertama kita dah layan lagu-lagu retro rock yang agak rancak, dan ketika ini kita sedang layan lagu-lagu yang agak sentimental. Santai-santai aja supaya anda semua kekal tenang bersama-sama kami hanya di ruang udara Negeri FM. Melalui 3 gelombang utama 92.6, 95.7 dan 107.7. Maupun yang mendengar kami mesti di RTM Klik. Tak kira di mana saja anda berada. Terima kasih kami ucapkan. Jom kita layan terus lagu yang berikutnya ini dalam suasana Retro Rock Negeri FM, dalam suasana ekspresi malam.

0: Kami si kembar, umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun ke Jabar. Jangan lupa dengar Negeri FM yang sampai bila-bila. Baru dah gembira.
1: 92.6, 95.7, 107.7.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Pemulihan kewangan serta pengurusan institusi lebih berhemah terus menjadi tumpuan Lembaga Tabung Haji TH menurut Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutifnya Mustaqim Muhammad. Langkah itu bertujuan meningkatkan kemampanan pengurusan dana serta memastikan kepentingan jangka panjang pendeposit terus terpelihara.
1: Ini adalah satu institusi yang amat penting kepada negara bagi menunaikan atau merealisasikan impian jutaan umat Islam di negara kita untuk menunaikan haji. Walau bagaimanapun, pemulihan tabung haji ini bukan satu pengakhiran. Ia adalah satu permulaan kepada yang saya rasakan membina tabung haji untuk masa hadapan, untuk generasi masa hadapan. Kita tidak harus hanya fokus kepada generasi sekarang tetapi generasi akan datang.
0: Menurut Mustaqim, pengukuhan turut merangkumi aspek tadbir urus dengan menghalang penglibatan ahli politik dalam lembaga pengarah atau pengurusan TH bagi mengelakkan penyalahgunaan kuasa. Pengurusan risiko pula diperkasa menerusi kawalan dalaman, audit dalaman dan pengawasan syariah selain penerapan disiplin pelaburan yang lebih ketat. Tambah Mustaqim lagi, dalam aspek pelaburan, TH kini memberi penekanan lebih besar kepada instrumen berisiko sederhana dan rendah berbanding pendedahan lebih tinggi kepada equity sebelum ini.
1: Kalau dahulunya banyak ataupun alokasi asetnya lebih kepada equity yang mana berbentuk lebih berisiko tinggi. Sekarang ini penghususannya ataupun alokasi lebih kepada pelaburan yang berisiko sederhana ataupun berisiko rendah. Contohnya fixed income ataupun sukuk.
0: Sebelum ini, RCI Tabung Haji mengesyorkan beberapa pembaharuan termasuk melarang ahli politik aktif menganggotai lembaga TH serta memastikan pengurusan dana dan pelaburan dilaksanakan secara profesional tanpa campur tangan politik. Dalam perkembangan berkaitan, Mustaqim berkata Lembaga Tabung Haji memasuki fasa kedua pelaksanaan misi reformasi dan pemerkasaan semula dengan fokus memperkukuh kedudukan kewangan, membudayakan simpanan terancang serta memperluas pendigitalan perkhidmatan. Ujar beliau, pendekatan itu penting bagi memastikan pendeposit lebih bersedia dari segi kewangan apabila tiba giliran menunaikan haji.
1: Daripada kajian kami mendapati ramai yang mendaftar haji dengan tabung haji hanya menyimpan 1,300. Kemudian menunggu untuk dipanggil dan apabila menunggu untuk dipanggil, mereka tidak bersedia. Dan apabila dipanggil, mereka mengambil masa untuk mengumpulkan simpanan bagi membayar bayaran haji tersebut atau kos haji.
0: Dalam usaha membantu pendeposit merancang simpanan, tabung haji turut memperluas penggunaan kemudahan digital termasuk kalkulator simpanan haji melalui laman sesawang rasmi dan aplikasi T-Jari.
1: Dengan kalkulator ini, mereka boleh merancang berapakah simpanan bulanan mereka perlu simpan di tabung haji untuk tempoh yang mereka rasa sebagai satu tempoh yang munasabah. Contohnya untuk tempoh 10 tahun atau 20 tahun atau 15 tahun, berapakah simpanan mereka? Mereka boleh letakkan berapakah simpanan sekarang dan berikan tempoh berapakah lama mereka perlu menyimpan secara bulanan dan kalkulator akan berikan berapakah simpanan yang perlu diletakkan di tabung haji baki untuk mencukupkan.
0: Mustaqim Muhammad berkata demikian ketika ditemubual dalam rancangan Bicara Naratif di TV1. Beralih ke perkembangan lain, Kementerian Pendidikan Tinggi KPT bersedia membantu pelajar yang menerima tawaran melanjutkan pengajian ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA tetapi berdepan masalah termasuk kewangan. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata pelajar terbabit diminta tetap mendaftar seperti dijadualkan dan meneruskan pengajian. Pada masa sama, berhubung dengan KPT atau IPTA berkenaan untuk mendapatkan bantuan. Terdahulu, Datuk Seri Dr. Zamri memaklumkan seramai 82,092 calon lepasan STPM atau setaraf menerima tawaran mengikuti pengajian ijazah sarjana muda di 20 universiti awam. Kerjasama erat antara polis Perlis dan Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam KDNKA Bukit Aman akan dipertingkatkan bagi menguatkan kawalan keselamatan di sempadan Malaysia, Thailand. Pemangku Ketua Polis Perlis Senior Assistant Commissioner Zahirul Idrus berkata, usaha itu dilihat mampu menimbulkan kadar jenayah rentas sempadan di Perlis dengan lebih signifikan.
2: Kota Jabalis berharap negeri yang bersepadan dengan negara jiran. So, saya akan bekerjasama dengan pihak KDNKA Bukit Aman, especially Datuk Mohamad, mantan Ketua Polis-Polis, untuk membuat, memperkukuhkan lagi penugasan di sepadan.
0: Zai Hairul Itros. Berita seterusnya. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Datuk Seri Fadilah Yusof menunjukkan perkembangan positif selepas menjalani pembedahan pintasan arteri koronari di Institut Jantung Negara IJN Rabu lalu. Menurut kenyataan IJN, Datuk Seri Fadilah sebelum ini dimasukkan ke IJN pada 28 Julai untuk menjalani prosedur angiogram koronari. Menerusi kenyataan Pejabat Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Fadilah menzahirkan setinggi tinggi penghargaan kepada pasukan perubatan IJN atas komitmen, kepakaran dan layanan profesional mereka sepanjang proses rawatan. Pembantu dan penumpang sebuah kereta maut selepas dihempap sebuah lori tangki minyak sebelum terbakar di kilometer 9 Jalan Temerloh Triang petang tadi. Ketua Polis Daerah Temerloh, Asisten Komisioner Muhammad Nashim Baharun berkata, kejadian berlaku kira-kira pukul 4.30 petang ketika lori tangki yang membawa 32,000 liter petrol dan diesel itu dalam perjalanan dari Seremban ke Temerloh. Menurutnya, jumlah serta butiran mangsa masih belum dapat disahkan. Ikutan keadaan kenderaan yang remuk dan proses pemadaman muatan petrol serta diesel mengambil masa. Luar negara, China bertegas untuk terus mempertahankan hak dan penguatkuasaan undang-undang bagi menghalang sebarang pelanggaran atau tindakan provokasi di perairan berhampiran Ren Ai Chiao. Jurucakap Kementerian Pertahanan China, Chen Shi, berkata demikian dalam satu taklimat media ketika mengulas laporan mengenai pertemuan menteri-menteri pertahanan Filipina dan Australia serta kenyataan bersama yang menyatakan kebimbangan serius terhadap tindakan terbaharu pegawai pantai China di perairan tersebut. Chen menegaskan Ren Ai Chiao merupakan sebahagian daripada Kepulauan Nasha China dan wilayah yang tidak terpisah daripada negara itu. Serangan terhadap fasiliti kesihatan, petugas dan pesakit di zon konflik termasuk Ukraine dan Gaza terus meningkat dengan purata lebih 4 serangan direkodkan setiap hari. Data Pertubuhan Kesihatan Sedunia menunjukkan lebih 900 serangan direkodkan pada Januari hingga Ogos tahun ini, mengakibatkan sekurang-kurangnya 900 kematian dan lebih 1,400 kecederaan. Sekurang-kurangnya 8 pekerja maut susulan kebocoran gas toksik di sebuah limbungan pelerayan kapal di daerah Chattogram, Tenggara Bangladesh. Menurut pegawai polis Alamgir Hussein, sejurus lepas kebocoran itu, beberapa pekerja tidak sedarkan diri dan dikejarkan ke hospital tempatan. Namun, 6 daripada 7 pekerja yang dibawa ke hospital disahkan meninggal dunia, manakala mayat 2 lagi pekerja ditemukan di limbungan berkenaan. Industri pelerayan kapal di Bangladesh sudah sekian lama berdepan kritikan masyarakat antarabangsa berikutan amalan yang tidak selamat dan menjejaskan alam sekitar. Sukan, Menteri Besar Negeri Sembilan Dato' Ismail Nassim dilantik sebagai pengerusi Negeri Sembilan Football Club NSFC berkuat kuasa hari ini. Presiden Persatuan Bola Sepak Negeri Sembilan PBNS, Tunku Besar Tampin Tunku Said Razman Tunku Said Idrus Al-Qadri berkata pelantikan itu dibuat susulan peletakan jawatan bekas Menteri Besar Dato' Sri Aminuddin Harun daripada jawatan berkenaan. Dato' Ismail pernah berkhidmat sebagai pengurus pasukan negeri pada era 90-an dan awal 2000, selain pernah memegang jawatan Naib Presiden PBNS pada 2010. Akhir sekali, penjaga gol Aston Villa yang membantu pasukan itu menjuarai Division Pertama England pada 1981, Jimmy Rimmer, meninggal dunia pada usia 78 tahun. Rimmer merupakan antara penjaga gol terbaik generasinya. Selain kejuaraan tempatan, Rimmer turut memenangi 2 kejuaraan Piala Eropah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tabung haji perkukuh pemulihan kewangan dan pengurusan. KPT bantu pelajar berdepan masalah kewangan, teruskan pengajian. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang Bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.
3: dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
3: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
5: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggan.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

11.18 minit malam. Masih lagi YK di sini menemani anda, setia untuk memastikan anda semua terhibur dengan berbagai hiburan, informasi, interaksi yang terkini, yang sahih buat anda semua. Kadang-kadang dalam situasi kita menjalani kehidupan, ada macam-macam dugaan yang Allah hadirkan pada diri kita. Kita perlu menghadapi dengan penuh rasa redha, tenang dan sabar. Walaupun kadang-kadang ianya sangat menyayat hati, kadang-kadang mengguris perasaan kita, kadang-kadang membuatkan kita hilang sabar. Tapi kita jangan pernah lupa bahawa segala apa sahaja tekanan yang diberikan pada kita, kita kena kekal kuatkan hati kita. Kita kena faham akan arti sabar yang sebenar, kerana di hujung kesabaran adalah sebuah kemenangan, insyaAllah. Saya doakan kepada anda yang sedang melalui situasi-situasi yang mungkin memenatkan hati, terus sabar, sabar dan tabah menghadapi apa saja ujian, insyaAllah. Kekalkan bersama-sama kami dan suasana lagu-lagu romantis terbaik sehingga pukul 12.30 malam nanti, bertemankan YK.

Hai, saya Anwar Zain. Dengarlah Negeri FM di Kuala Lumpur menerusi frekuensi 92.6. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

sampai waktu. Saudara sentar tadi daripada Masya Milan membawa kita ke pukul 11.40 minit malam. Sampai waktu kita semua akan meninggalkan dunia yang fana ini, yang dipinjamkan sementara kepada kita. Dan selama mana hayat kita, apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita tinggalkan sebagai kenangan yang indah dan juga penghadiran pahala buat kita harungi kehidupan di alam sana. Takdir Allah sentiasa ada pada kita. Tinggal masa yang akan menentukan saat bila kita dipanggil pulang. Semua itu adalah rahsia yang Allah telah tetapkan pada kehidupan seorang manusia ciptaannya. Maka sentiasalah sedar bahawa setiap apa saja yang kita lakukan, letakkan Allah di sisi kita, letakkan Allah dalam hati kita, letakkan Allah sebagai keutamaan dalam membuat apa saja keputusan. Kerana itu semua mempengaruhi tentang hidup kita di sana nanti kelak. Terus kekal setia dengan lagu-lagu romantis terbaik. Teman kawan kisah hingga pukul 12.30 malam nanti.

Ajar Raya aku, Wan Masin, sebentar tadi saudara membawa kita ke titik akhir pertemuan. Ajarilah setiap kita maupun saya sendiri, dan setiap bibit kata mengajar juga diri saya, berpesan-pesan juga kepada diri saya. Setiap kita selalu perlu selalu belajar. Adakalanya pengajaran itu datang daripada seorang anak yang kecil, yang kadang-kadang suara kecil itu lebih meninggalkan kesan di dalam hati. Maka setiap kita ini adalah insan yang terus belajar. Jangan pernah sombong dengan apa yang kita ada hari ini, kerana itu semua datangnya dari Dia Yang Maha Esa. Maka teruslah belajar. Dalam masa yang sama, belajar juga tentang erti bersyukur dengan apa yang kita ada hari ini, dan teruslah menimba ilmu walau di mana pun kita berada, insyaAllah. Saudara, sampai di sana dulu pertemuan kita untuk seketika menemani anda sepanjang dua hari ini. Dan esok sebelah petang, pukul 6 petang sampai pukul 12.30 malam, rakan tugas Fazril Amri pula yang akan menemani anda untuk ujung minggu Sabtu dan Ahad. Apapun seketika, ampun dan maaf saya pinta kepada anda jika ada salah silap sepanjang bersiaran. Sesungguhnya baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebab kekurangan itu adanya dari saya, insan biasa, insan yang tak lari daripada kesilapan, insan yang terlalu naif dan perlu terus belajar. Moga ada lain kesempatan untuk kita bersua lagi. Assalamualaikum.

0: yang ni.
1: Tak, semua ada kat sini. Tak ada, aku tengah buat ni. Lagi aku settlekan semua dulu.
0: Ayah, tengoklah sini kalau Sofia.
2: Sampai bila kita perlu menghadapi kes penderaan kanak-kanak? Jika terdapat sebarang kes penderaan ataupun pengamaian, segera hubungi Talian Kasih atau melalui aplikasi mobile Talian Kasih. Sayangi dan lindungi kanak-kanak.
3: Kita dekat kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual-bual sambil makan lah, batang pi atuk je. Kau nak berbual, kau berhenti makan. Kita lempar lah kolam tu je, kata.
4: Ya, potih-potih itu kan, jangan nak berlari-lari kau. Cetan tu pun lari-lari nyuruh kau. Kau ada bantai, ada potih kan. Duduk dan diam.
5: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walaupun macam mana, kita jangan menyusahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau tak, kan?

0: Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
1: Setelah melihat perkembangan di Asia Barat, negara Teluk, akibat dari serangan ganas Zionis Israel ke atas Republik Islam Iran, kemudian peperangan, bekalan minyak dan gas yang terhenti, semua dah ada kesan kepada kita. Oleh itu, kerajaan akan membuat penyelarasan kelayakan budi 95 daripada 300 liter sebulan kepada 200 liter sebulan bermula 1 April 2026. E-hailing dan pekerja gig kita kekalkan hard ceiling sehingga 800 liter. Sabah dan Sarawak akan terus menikmati diesel subsidi pada kadar RM2.15 seliter, tetapi keterisan harus dikekang dan dikawal. Maka kita akan mula menghadkan pengisian untuk ketika ini seperti berikut. Kenderaan ringan pengangkutan darat awam, barangan dan persendirian, maksimum 50 liter setiap pembelian. Beli banyak, bocor. Kenderaan pengangkutan darat awam dan barangan tidak melebihi 3 tan, maksimum 100 liter setiap pembelian. Dan kenderaan melebihi 3 tan, maksimum 150 liter setiap pembelian. Ini untuk menjamin dan memastikan agar bekalan ada, dapat diagihkan secara adil dan mencukupi kepada semua.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

dalam nikmat-Mu. Afiah keselamatan dari mara bencana dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami. Maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami di dunia dan di akhirat.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah kita bertemu kembali di Nasional FM, sentiasa di hati. Untuk waktu ini hari baru bersama dengan saya Aizan Azam untuk temankan anda. Edisi 15 Ogos 2026 bersama dengan hari Sabtu 2 Rabiul Awal 1448 Hijri. Dan untuk anda yang berada di mana sahaja, yang berada di rumah, yang juga berada di dalam kereta, di pejabat, melangsungkan tugas yang masih belum selesai, selamat bertugas semestinya mendengarkan Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak. Saya akan terus temankan anda dengan pelbagai seleksi lagu-lagu yang terbaik dan juga informasi yang akan saya berikan kepada anda daripada masa ke semasa. Dan untuk anda juga di mana sahaja yang memandu, berhati-hati waktu sekarang ni, musim hujan juga beberapa kawasan ya. Saya lihat berita tadi dilanda banjir dan sebagainya. Pastikan anda hubungi pusat keselamatan terdekat jika berlaku sesuatu yang tidak diingini, dan jaga kesihatan juga, jaga diri anda. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di mana, sentiasa di hati.

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM, sentiasa di hati. Kembali lagi bersama dengan saya, Aizat Azam, untuk temankan anda. Geng Burung Hantu, jangan tidur, terus layan lagu-lagu yang terbaik semestinya khas untuk anda. Bagi mereka yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perlis, boleh terus dengarkan kami di frekuensi 100.5. Manakala yang berada di balik Pulau Pinang, frekuensinya 93.9. Di Balin Kedah, 89.7. Dan juga di Besut Terengganu, 94.3. Itu dia antara frekuensi utama National FM di Semenanjung Malaysia. Dan juga anda boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma untuk anda, dan juga menerusi portal radio RTM. Dengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu. Ini dia lagu daripada Salimah Ibrahim, Kini Kau Tiada, khas untuk anda, National FM.

Kelingan sebagai juara di Bumi Selangor. Kelingan dan Air Mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Di mana saja anda berada waktu ini sambil mendengarkan radio National FM, terima kasih banyak-banyak. Semoga anda terus ceria pada waktu ini kan. Ada yang masih belum tidur kan, mendengarkan National FM. Mungkin juga ada yang sedang bersantai bersama dengan keluarga. Dan ada yang baru memulakan kerja kan, kerja shift malam, kerja shift pagi. Saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan. Lakukan tugasan anda dengan sebaiknya. Pastikan kerja lakukan elok-elok. Jangan kata nak cepat je kan, nanti hasilnya tak ke mana kan. Jadi lakukan dengan sempurna, insyaAllah hasil yang terbaik akan menanti kita. Dan untuk anda yang sedang memandu, memandu dengan berhati-hati. Pastikan ikut peraturan lalu lintas. Pada waktu ini ramai ya, tak banyak kereta di jalan. Tapi pastikan memandu dalam keadaan yang cermat. Dan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali lagi di Nazonal FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda pada waktu ini mengenai keadaan jerebu yang begitu yang tahap yang membimbangkan, dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia juga telah menyarankan ya agar kita mengambil langkah berwaspada demi menjaga kesihatan diri kita dan juga keluarga. Antaranya, kita perlulah mengambil maklum dan juga mematuhi langkah-langkah keselamatan yang di musim jerebu ini. Antaranya, perlu kurangkan aktiviti luar ataupun riadah yang tidak berkeperluan pada waktu ini, dan juga gunakan pelitup muka sekiranya perlu berada di luar bangunan, dan juga pastikan anda memakai pelitup muka yang sesuai dan juga betul. Dan pelihara kualiti udara dalaman, dan juga pastikan ruang dalam rumah sentiasa bersih dan bebas dari sebarang punca pencemaran, terutamanya asap rokok, dan juga tingkatkan pengambilan air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari bagi mengekalkan tahap kesihatan tubuh. Dan yang paling penting, basuh muka dan juga tangan menggunakan air bersih dengan kadar segera setiap kali anda selesai melakukan aktiviti luar. Itu antara langkah-langkah keselamatan yang harus kita ikuti di musim jerebu ini, di mana saja anda berada, dan semoga kita terhindarlah dan juga kesihatan kita terjaga. Utamakan kesihatan, elakkan risiko yang tidak sepatutnya. Salim memperingati antara satu sama lain, pesan kepada keluarga dan juga pesan juga rakan-rakan kita supaya sentiasa menjaga kesihatan. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kompetisi Eropah kini kembali menggegar gelanggang. Musim baru bermula di sini dalam kebuncak perlawanan pramusim Klub Dunia. Bintang Dunia dan Maruah Club menjadi taruhan.
1: Liverpool have the perfect start to the afternoon.
0: Saksikan kesemua aksi epik ini secara langsung. Manchester United menentang AC Milan. Sabtu 15 Ogos 10.30 minit malam. Schalke menentang Real Madrid. Ahad 16 Ogos 10.45 minit malam. Dan Liverpool FC menentang Como. Isnin 17 Ogos 12.45 minit tengah malam. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati bersama dengan saya Aizad Azam untuk temankan anda. Juga terima kasih rakan-rakan kita yang berada di TikTok sekarang ini. Saya bersiaran langsung di TikTok Nasional FM bersama dengan sahabat kita. Ada dari Terengganu, ada Magna, ada sahabat kita juga Kak Nora Zila, ada Kak Lavender tadi, ada Bob N30 yang berada di Kelantan, tak silap saya. Juga bersama dengan sahabat kita ada H, ada juga Muhammad Rizal kat sini, juga ada Kak Nori Isa, juga ramai lagi lah bersama dengan kita di Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih banyak-banyak boleh berbual, juga boleh berkongsi mungkin ada luahan perasaan dan sebagainya. Kita sama-sama lah ya memberikan pendapat di TikTok. Dan untuk anda di mana saja anda berada, semoga dipermudahkan. Dan bagi mereka yang berada di Cameron Highland Pahang, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.1, di Dungun Terengganu 96.9, yang berada di Grid Perak 95.4, dan juga di Ipoh Perak 90.9. Itu di antara frekuensi Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, jom kita hibur bersama dengan lagu Stacy. Tajuknya Bosan, tapi saya tak nak anda bosan. Dengarkan Nasional FM, sentiasa di mana, sentiasa di hati.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Sofian Zuhaimi, Harus Aku, lagu yang mengimbau juga kenangan kita. Mungkin ya, mendengarkan lagu ini teringatkan kepada seseorang juga, teringatkan kepada kekasih lama ataupun teringatkan kepada mereka yang pernah kita cintai ataupun mereka yang pernah kita kenali. Jadi apapun cabaran, apapun mungkin ada perpisahan juga, mungkin ada pertautan semula kasih sayang selama ini kan. Jadi itu semua adalah sebagai satu perjalanan kehidupan, sebagai satu panduan ataupun sebagai salah satu orang kata pelajaran lah bagi kita kan. Setiap yang ada dalam hidup kita tidak semestinya kekal untuk selamanya. Jadi kita harus gunakan masa ini dan gunakan masa yang ada untuk kita bersama dengan orang yang kita cintai. Dan untuk anda juga, terima kasih banyak-banyak rakan yang berada di TikTok Live Nasir FM pada waktu ini. Terima kasih yang bagi kan, yang kata gift juga, yang berkongsi rasa, yang bertanya khabar dan sebagainya. Terima kasih banyak-banyak, anda semua memang terbaik. Dan untuk anda, ini lagu daripada Salma Mento, Aku Permata. Untuk anda, Nasional FM sentiasa di hati.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

0: anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan di mana sahaja anda berada, National FM sentiasa di hati. Di sini saya nak kongsikan info terbaru menerusi Met Malaysia, iaitu amaran ribu petir, hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka berlaku di negeri Johor, di kawasan Muar, Batu Pahat, Pontian, Keluang, Kulai dan juga di Johor Bahru sehingga jam 5 pagi ini Sabtu 15 Ogos 2026. Ini dikeluarkan, amaran ini dikeluarkan apabila ribu petir tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran, dan dinasihatkan untuk yang mereka berada di kawasan khususnya di sekitar negeri Johor yang saya sebutkan sentiasa berhati-hati dan juga pastikan anda sentiasa bersedia dengan sebarang keadaan, dan boleh ikuti juga di Facebook dan juga Instagram Met Malaysia untuk mengetahui keadaan cuaca terkini. Baik, jom kita dengarkan lagu ini daripada kumpulan Sofas, Janjiku. Janjiku pada siapa? Janjiku harus ditepati. Terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

0: khilaf apa bangsa keturunan kita berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Dengarkan kami menerusi aplikasi RTMK secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali bersama dengan Aizad Azam di National FM, sentiasa di hati. Dan untuk anda di mana saja anda berada, di rumah, di pejabat, di apa sajalah yang anda lakukan, terima kasih kan terus mendengarkan National FM. Yang sedang bersantai, juga mungkin ramai yang sedang bermain jamu mimbit waktu ini kan, mendengarkan radio, bermain permainan video dan sebagainya. Pastikan anda tidak menjadi mangsa scan dalam talian, khususnya mereka yang menjadi warga emas ni. Skamer sedia menyasarkan warga emas dengan taktik seperti panggilan palsu, mesej kecemasan, tawaran pelaburan yang tidak wujud dan juga pautan mencurigakan yang bertujuan mencuri wang dan juga maklumat peribadi. Ya, nasihatkan kepada ibu bapa kita, datuk dan nenek, supaya berhati-hati agar tidak menjadi mangsa scam dalam talian. Ya, lindungi mereka dengan langkah mudah ni, antaranya beritahu mereka jangan kongsi TAC, OTP ataupun maklumat perbankan kepada sesiapa. Semak kesahihan panggilan, mesej ataupun pautan sebelum bertindak. Elakkan membuat pembayaran kerana terdesak atau dipaksa, dan bincang dengan ahli keluarga jika menerima tawaran ataupun arahan yang meragukan. Dan yang paling penting, gunakan saluran rasmi untuk pengesahan apa sahaja yang dilakukan. Jadi kesedaran yang penting supaya dapat menyelakkan kita daripada menjadi jenayah cyber, khususnya buat warga emas yang perlu kita lindungi. Jadi lindungi masa kita untuk mendidik dan juga membantu mereka mengenali tanda-tanda scam. Jadi semoga dipermudahkan segala urusan dan berhati-hati di mana sahaja anda berada. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

dinyatakan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Nazrul Alam sentiasa di hati Nur Sheila Amin. Aku sudah jatuh hati menghiburkan anda pada waktu ini di Nazrul Alam bersama dengan saya Aizat Azam. Dan jangan lupa saksikan esok siaran langsung, bukan esok, pagi nanti ha, siaran langsung program Silang Budaya yang dibawakan khas oleh stesen Nazrul Alam dan juga bersama dengan Sibu FM untuk Silang Budaya stesen berkembar bersama dengan DJ Dia dan juga DJ Sazia pada Sabtu 12 Ogos 2020 26 jam 10:30 pagi dan ia bertemakan ataupun topiknya adalah Silang Budaya Menyulang Bahasa Memelihara Warisan. Ini bertujuan untuk menyatukan pelbagai warisan dan budaya di bawah satu suara dan juga satu jiwa. Jadi dengarkan secara langsung dan juga boleh tonton menerusi Facebook Live Nasional FM bersama dengan penerbitnya Kakak Ungu kita. Jadi dengarkan esok pagi nanti bersama-sama dengan rakan-rakan juga bersama dengan ahli keluarga. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Awal Bicara Santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI, kami Bah Ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang. Siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
1: Diteruskan kesetiaan anda bersama kami. Banyak perkongsian yang kita ingin bawakan kepada anda.
2: Jangan tukar siaran TV anda.
0: Mewarnaimu hanya di TV1.

0: mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan saya Aizar Azam di GBH Gang Burung Hantu. Dan tugasan saya berakhir di sini sehingga pukul 3 pagi. Dan selepas ini kita akan bersama dengan sahabat saya dan juga bersama dengan DJ Mira. Mira yang akan bersama dengan anda temankan sehingga jam 6 pagi nanti. Semestinya pelbagai informasi dan juga lagu-lagu yang terbaik akan diberikan oleh beliau. Dan untuk anda terus kekal bersama dengan Aizar FM, saya ucapkan dan juga terima kasih kepada semua rakan-rakan yang memberikan hadiah, yang juga memberikan ucapan dan sebagainya di TikTok Live National FM dan juga di Facebook. Semoga anda dimurahkan rezeki dan juga dipermudahkan segala urusan. Semoga semuanya baik-baik sahaja, sentiasa berfikiran positif, dan jangan lupa seperti biasa nasihat saya, berbuat baik sesama manusia, insyaAllah nanti akan berbalik kepada kita juga. Kita jumpa lagi di lain masa, di segmen yang sama dan juga mungkin di segmen yang berlainan, yang bersama dengan saya Aizar Azam dan di National FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Pada tanah ini, darah pejuang pernah tumpah demi sebuah merdeka.
3: Orang-orang boleh

Assalamualaikum dan selamat pagi geng burung hantu. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pergi ke pasar membeli selasih. Aizah Azam, terima kasih. Ya, sebentar tadi rakan penyampai saya, Aizah Azam, telah menemani anda geng burung hantu dari jam 12.30 malam sehingga 3 pagi. Dan kini, dari jam 3 pagi sehingga 6 pagi, Mira Manja Manis akan bersama anda. Okay, jadi untuk 3 jam berikutnya, kesana sini langkah berseri. Mira di sini menceriakan hari. Jangan risau, untuk 3 jam berikutnya, saya akan sama-sama bersama anda. Sama-sama berjaga, sama-sama dengarkan lagu. Tapi pastikan anda setia bersama Nasional FM sentiasa di hati.

dinyatakan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: tolong kira, dek. Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli, Jah. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Kad kredit kan ada.
2: Amboi, amboi, amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Makin bukit le hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan? Baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

Nasrul FM sentiasa di hati. Pernah tak, saya nak tanya soalan ni, pernah tak anda berniat nak tengok telefon 5 minit sebelum tidur, tapi tengok-tengok jam, dah pukul 3 dah kan? Dari satu video pergi ke satu video, lepas tu tiba-tiba tanya diri sendiri, kenapa kan saya ni tak mengantuk lagi, kenapa tak tidur lagi ni kan? Kalau anda salah seorang yang sedang melakukannya sekarang, mungkin ini masanya untuk anda letak telefon tu di tepi sebentar, pejamkan mata dan rehat, okey? Tapi mungkin ada juga yang memang perlu berjaga, yang mungkin sedang bekerja untuk shift malam, memang betul-betul perlu berjaga, jangan risau. Ada Mira untuk menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan mungkin jika anda memerlukan peneman untuk sembang santai, boleh join TikTok Live Nasional FM sekarang. Okey? Sekarang ni kalau saya boleh sebut beberapa nama yang sudah menemani saya di TikTok Nasional FM, kita ada Tasha Amira 1315, kita ada Enorma Isa, Lukman, Lavender Girl, Nick Manran, siapa lagi ni, Khairul Anwar, ada, kejap saya cuba check lagi ya, kita ada Junior, kita ada MZ777, Lil 182, Ara 77, Moknor, Farid Abdullah, Dahara, Anwar, Aurora Inara, Leon, Chickenpop.com, Zalina, Kak Amaz dan ramai lagi. Jadi jika anda ingin sembang santai, topik kita dalam TikTok Nasional FM ni, kita sembang santai saja. Jadi jika perlu peneman, boleh join TikTok Live Nasional FM. Dan seterusnya, lagu yang akan saya mainkan, Tangisan Marhenis, Datuk Hatan dan Dia Fadilah.

Nasional FM sentiasa di hati, masih bersama Mira menemani geng burung hantu sehingga jam 6 pagi nanti. Sekarang pukul 3.49 minit pagi, waktu-waktu ini kebanyakannya orang sedang lena, tapi mungkin ada juga yang sedang bertugas. Jadi buat anda yang bekerja shift malam di hospital, kilang, kaunter, menjaga keselamatan atau di mana sahaja, terima kasih kerana terus menjalankan tanggungjawab. Dan ketika orang lain sedang berehat, anda masih meneruskan tanggungjawab anda. Terima kasih. Kalau dah mula penat tu, curi sedikit masa untuk regangkan badan dan minum air. Jangan risau, Mira masih di sini. Ayo kita temankan satu sama lain menerusi Nasional FM sentiasa di hati. Lagu seterusnya yang akan saya mainkan daripada kumpulan Jimbara, Kasihnya Laila.

Nasional FM sentiasa di hati anda. Masih bersama Mira di Nasional FM. Kalau awal pagi ni semangat masih belum sampai 100%, saya cuba naikkan sikit, okay? Tak kira anda sedang memandu, bekerja shift, malam ataupun baru nak mulakan rutin pagi anda, tak apa, jangan risau. Kita akan bagi semangat. Apa-apa yang anda perlu lakukan, saya doakan semoga berjalan dengan lancar. Saya nak cuba bagi semangat dengan lagu yang saya rasa memang ada auranya. Mentera, Mentera Semerah Padi.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

Kilas Fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara, wujud sejak abad ke-5 Masihi, dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alusta Kedah 100.

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira menemani geng burung hantu sehingga jam 6 pagi nanti. Kini kita dah masuk jam 5 pagi. Selamat pagi buat anda yang baru saja memulakan hari. Waktu macam ni suasana lebih tenang. Masih tenang. Jadi bolehlah kita ambil sedikit masa untuk kumpul semangat dan mulakan pagi dengan fikiran yang positif. Tak perlu fikir terlalu jauh tentang apa yang akan menanti anda hari ini. Kita lalui satu persatu. Yang penting, mulakan hari anda dengan mood yang baik. Jadi anda masih bersama Mira di Nasional FM. Teruskan bersama saya sehingga jam 6 pagi nanti. Dan kepada yang telah menemani saya di TikTok Nasional FM, terima kasih kerana setia menemani dari jam 3 pagi tadi. Teruskan bersama saya. Kita akan sembang santai lagi. Dan di siaran radio juga teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Panduan penjimatan air. Jangan biarkan air mengalir ketika mencuci muka, menggosok gigi ataupun bercukur.
3: Sentiasa melakukan pemeriksaan untuk mengenal pasti sebarang kebocoran dan baiki paip air rosak di rumah pada kadar yang segera.
4: Penuhkan muatan mesin basuh setiap kali cucian.
5: Gunakan baldi ketika membasuh kereta.
6: Siram tanaman pada awal pagi atau lewat petang kerana ini akan mengurangkan penyedakan air dari tanah.
7: Elakkan menyiram halaman rumah menggunakan pancuran hose.
8: Sama-sama kita berjimat cermat ketika menggunakan

ikhtiar kita, doalah, doa baca. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa sami'ul alim. Siapa dah apa dah? Angkat tangan. Alhamdulillah. Siapa tak apa lagi? Angkat tangan. Yang dua-dua tak angkat dia siapa? Saya faham. Tawadhu'. Tawadhu' ni yang cerita kat orang. Atau memang tak apa lah. Apa lah. Ni doa penting ni. Percaya ni Nabi SAW sebut ni. Kalau percaya kena buat lah. Salat Nabi Muhammad. Tuan-tuan, salat Nabi Muhammad. Dan waktu nak naik kenderaan. Waktu nak naik kenderaan, baca 7 kali. Baca 7 kali dalam keadaan jangan ada interruption. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elok baca yang kedua, tiba-tiba. Mak, mak, beg ni letak ke mana? Tu interrupt. Interrupt tu pergi settle dulu, sekali sambung balik, refresh balik, bagi jadi 7. Faham tu? InsyaAllah, biiznillah, Allah akan selamatkan kita dalam perjalanan. Kita baca semua complete dah. On the way pun pergi kerja, tiba-tiba, tayar pancit tepi jalan. Kita kata apa? Tadi baru baca doa. Kan? Gitu. Saya pernah sekali tuan-tuan, saya ingat Soleh Syed Muhammad. Waktu tu, on the way nak balik, ada ceramah kat KL. Nak balik Penang waktu tu. Ada kuliah pula kat Penang tu. Sampai separuh jalan, tiba-tiba saya tengok kereta berdiri, kereta berhenti banyak tepi jalan. Berderet kereta berhenti tepi jalan. Saya kata, pasal apa kereta ni semua berhenti tepi jalan ni? Di rombongan apa duduk tepi-tepi highway ni? Rupa-rupanya ada satu skru-skru yang panjang-panjang tu jatuh pada lori. Berlonggok kat atas highway tu. Siapa lintas tu semua kena. Ada yang pancit sebiji tayar, ada yang pancit 2 tayar, ada pancit 4 tayar. Saya pancit 2 tayar. Kalau pancit 1 tayar boleh kat tukar tayar tu? Satu ni pancit 2 tayar nak tukar macam mana? Semua kena tunggu. Duk fikir, ish apalah saya di zaman ni. Tadi rasa macam baca doa dah. Pasti kena macam tu. Tuan-tuan yakin tak? Dengan Allah tahan kita yang tu, mungkin ada benda yang besar kat depan tu yang Allah nak selamat kita. Dia bagi musibah kecil berbanding musibah besar. Faham tuan-tuan? Sekali lagi jadi kat saya hari tu. Bawa anak, bawa baby tu. Duk atas kita tu rushing nak pergi kuliah ni. Tiba-tiba seolah baby buang air dalam. Lepas tu bocor pula tempas dia tu. Aduh, berdengung satu kereta. Kalau tak bocor tak apa lagi, boleh lajak kan. Bocor pula, berhenti tepi jalan, berhenti kat R&R. Cakap kat isteri saya, turun cepat-cepat ni, lambat dah ni. Isteri saya pun tak sempat berhenti lagi, buka pintu tu. Macam tu lah, nak beritahu kata laju tu. Cepat-cepat, saya ingat lebih kurang 4-5 minit macam tu lah. Dia pun masuk balik kereta jalan. Subhanallah, tuan-tuan, elok sampai dekat gua tempurung. Tahu gua tempurung kan? Dekat Perak tu kan? Tempat tu kan selalu accident kan? Hujan lebat, hujan sangat lebat. Tuan-tuan, Ustaz Syed Muhammad. Tiba-tiba, jam. Ustaz Syed Muhammad. Stop. Rupanya depan saya, beberapa minit depan saya tu, berlaku kemalangan, ada kereta terbabas. Kemudian, hujan lebat, kereta gang ada. Dekat berapa biji kereta yang terbabas. Waktu tu, Ustaz Syed Muhammad melanggar kereta yang terbabas tadi ni. Rupanya, ya Allah, baru pasal. Kalau aku terawal sikit, mungkin kita timbul. Benda ni kadang-kadang jadi ke kita? Banyak kali jadi yang kita tak perasan. Seorang raja dalam kisah. Dia tuan-tuan, Allahumma salli sayyidina Muhammad, dia keluar berburu. Dengan dia punya ulu balang dia pun semua. Lalu, dalam tempoh pemburuan itu, dia kena penyakit kat telinga dia. Sampai macam bernanah-nanah kat telinga dia tu. Dia pun macam irritated lah. Rasa macam, pasal apa lah ni, waktu ni lah nak sakit pun. Waktu ni lah, waktu aku nak pergi buat ni lah, nak jadi macam-macam pun. Dia duduk bising-bising, dia tak puas hati. Lalu subhanallah tuan, Ustaz Syed Muhammad, makin teruk jadi kat telinga dia tu. Tiba-tiba takdir cerita, kelompok dia itu ditangkap oleh Salih Allah Syed Muhammad, orang-orang yang duduk dalam hutan, yang jenis makan orang. Diceritakan ulama' kisah ni. Lalu subhanallah tuan, Ustaz Syed Muhammad, lalu tuan-tuan, Allahumma salli Syed Muhammad, dan waktu tu, semua orang ditangkap untuk dimakan kecuali dia. Kenapa? Sebab hanya orang yang perfect, yang sempurna saja tu yang akan dikorbankan. Orang yang ada penyakit, orang tak korban. Rupanya Allah nak selamatkan. Baru dia nampak tu. Sama juga dengan kes. Seorang ni dia jual tahu. Orang utara cakap, tokwa. Ada orang utara sini. Tahu. Dia masak tahu ni tuan-tuan. Dia masak tahu ni dia untuk kira macam, kaya pagi makan pagi, kaya petang makan petang, tak kaya tak makan lah. Orang baik. Masak tahu bagi-bagi. Kemudian sekejap lagi nak pergi meniaga tahu ni, nak kena lintas highway. Nak kena lintas bendang.
Kemudian lagi tunggu van pula tepi jalan. Lepas tu Ustaz Samad, dia punya Allahumma salli alaihi Muhammad, tempat meniaga itu, pasar tu di sebalik sana bukit tu. Kena naik bukit pasal naik van tu. Satu hari waktu dia siap-siap untuk meniaga tu, dia berjalan sampai-sampai kat tengah kawasan bendang tu, tergelincir jatuh prum, habis rosak dia punya tahu dia. Sedih macam kita lah, sedih. Apalah aku buat hari ni, kenapalah ujian macam ni, waktu macam-macam ni lah nak uji, aku perlukan kepada duit, kenapa Allah buat aku macam ni. Balik dia sedih-sedih duduk kat tangga, tiba-tiba kawan dia datang, kamu tak berniaga hari ni? Dia tak berniaga. Alhamdulillah. Pasal apa kata alhamdulillah tak berniaga? Dia kata, tahu tak van yang sepatutnya kamu naik tu, van yang sepatutnya kamu naik tu terbabas jatuh, berapa ramai orang yang cedera tu. Alhamdulillah kamu tak pergi. Waktu tu baru dia nampak, ya Allah, rupa-rupanya apa yang berlaku kat dia tu Allah nak selamat. Tapi apa yang dia rasa mula-mula tadi ni? Kenapalah sedih. Kita pun selalu macam tu, tuan-tuan. Kita banyak benda yang jadilah hidup kita yang selalu kita komplain. Kenapa Allah uji aku macam ni? Kenapa Allah buat macam ni? Kenapa jadi macam ni kat aku? Salih Asyid Muhammad. Kenapalah aku posting jauh sangat ni? Kenapa? Macam-macam kita question apa yang Allah buat kat kita. Tapi Allah kata, yang tu yang baik untuk kamu. Di situ ada kebaikan untuk kamu yang kita tak tahu. Tapi kita, sifat kita ni, selalu question. Question Allah. Salih Asyid Muhammad. Maka tuan-tuan, lepas pada tu, kawannya, dia duduk dengan kawan, tiba-tiba ada seorang mai. Dia kata, tuan ni kan yang meniaga tahu tu? Ha, saya yang meniaga tahu tu. Salih Asyid. Dia kata, saya nak beli tahu. Ha, minta maaf lah tuan, tahu pun tak ada dah rosak apa semua. Tak, memang nak beli tahu rosak. Sebab apa? Sebab ni ada itik-itik orang dia hantar, sebab saya tak ada nak makan lagi, saya nak beli benda makan untuk itik-itik yang baru sampai tu. Nak cerita kalau rezeki Allah jaga, Allah kata kat kita, rezeki tu ada, jangan risau. Tuan-tuan, Allah Muslimin. Cuma, macam mana nak didik hati kini supaya sentiasa bersangka baik dengan Allah? Pas saya hidup, macam mana nak didik hati ni, ya Allah, itulah yang terbaik untuk aku. Macam mana kita nak didik hati kita ni, ya Allah, mesti ada hikmah yang terkandung di sebaliknya. Sebab tu Nabi SAW sebut apa? Nabi kata, sabar. Sabar ni, dia nak tahu iman kita dengan sabar. Sabar kita ni hasil iman, ialah waktu pertama-tama kali kita diuji tu kita sabar. Seorang perempuan menangis dekat kubur anak dia, meratap. Menangis. Salih Alasih Muhammad. Tuan-tuan, Salih Alasih Muhammad, waktu tu, menangis dia kat kubur. Salih Alasih Muhammad. Tuan-tuan, pasal apa? Kehilangan anak. Nabi SAW, Nabi kata, sabar. Lebih kurang macam itulah bahasa kita ni. Sabar. Dia tak pandang pun, dia tak tengok siapa yang cakap tu. Dia kata apa? Pergi kamu pada sini. Perambus kamu pada sini. Kamu tak rasa apa yang aku rasa. Pandailah cakap. Halau dia. Nabi pun pergi ya. Lepas tu ada orang yang beritahu kat dia, tahu tak siapa yang sebut tu? Tahu tak siapa yang cakap kamu ni?

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Geng burung hantu, selamat minggu buat anda semua. Kalau sepanjang minggu jadual anda sudah penuh dengan macam-macam urusan, mungkin hujung minggu ini ialah waktu yang paling tepat untuk anda perlahan sedikit, nak keluar berjalan, cari sarapan sedap, kemas rumah ataupun duduk santai pun tak salah juga ya. Yang penting gunakan hujung minggu ini untuk buat perkara yang anda suka. Pagi anda masih ditemani Mira, Nasional FM sentiasa di hati.

baik sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 15 Ogos 2026 Masihi bersamaan 2 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah, telah masuk waktu subuh pada jam 5 pagi tadi. Wilayah Persekutuan Labuan 5.4 minit pagi, Kuching Sarawak 5.30, dan bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh akan masuk pada jam 6.1 minit pagi. Kuala Terengganu 5.53, Kuantan Pahang 5.56, Kota Baru Kelantan 5.56, Johor Baru Johor 5.55, Bandaraya Melaka 6, Seremban Negeri Sembilan 61, Shah Alam Selangor 61, Ipoh Perak 63, Georgetown Pulau Pinang 64, Alustar Kedah 63 dan Kangar Perlis 62 minit pagi. Dan maka dengan itu berakhirlah tugasan saya, Mira, menemani anda, geng burung hantu. Dan seketika nanti rakan penyampai saya, dia insyaAllah akan menemani anda. Semoga kita jumpa lagi di lain hari, di lain waktu. Saya doakan semoga segala urusan anda berjalan dengan lancar. Assalamualaikum.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kita membesar tanpa kita sedar. Ini isu yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Suka bagi anak gadget. Kita ingat bila kita bagi anak gadget tu macam satu hadiah untuk dia, dia pun jadi happy, kan? Sebenarnya kita nak distract dia. Kita sibuk barangkali. Bukanlah sibuk pun sebenarnya. Nak ialah sibuk dengan keinginan diri masing-masing, kan? Kelalaian yang ada pada diri masing-masing. Tapi anak dia kacau. Jadi kita pun ambil lah info ni. Kamu tengoklah. Anak pun tengok berjam-jam, tuan-tuan perempuan. Saya, kalau saya nak ajak tuan-tuan perempuan, cuba perhati kiri kanan kita, kan? Kalau kita dekat dalam kereta ataupun kita dekat kedai makan, kan, mesti ada nampak keluarga yang mak ayah dan ada anak-anak kecil. Anak ada semua, diletakkan handphone di depan. Makanan kat depan, depan makanan tu handphone. Allahu Akbar, tuan-tuan perempuan. Boleh ke tak boleh? Memang tak ada masalah. Tidak ada hukum yang mengatakan haram, tak boleh buat macam itu. Tetapi tuan-tuan perempuan, jangan sampai satu masa kita tak sedar anak kita dah besar, kan? Tetapi rupa-rupanya masa kita dengan anak kita tu sikit je, kan? Sebenarnya waktu-waktu terutamanya yang biasanya orang bagi ni pada golden age. Golden age ni bila? Umur sehingga 7 tahun. Kenapa orang kata golden age? Kan, golden age ni adalah waktu umur emas. Sebab umur inilah umur yang orang kata apa, melunturi buluh, biarlah dari rebungnya, kan. Maknanya waktu inilah waktu kita nak betul-betul tunjukkan contoh yang baik, bonding masa, berikan kasih sayang, peluk anak kita. Sebab mereka akan ingat, kan? Mereka akan ingat waktu besar, kan? Dia tak sedar, kan? Tetapi kalau kita tak beri, itu yang kadang-kadang bila besar tu mula dia rasa kehilangan, dia rasa tak cukup. Rupa-rupanya waktu kecil, kan, tak cukup. Orang kata tak cukup kasih sayang tu, betul lah tu sebenarnya. Cumanya maknanya kita ni sebagai ibu apa ni, kan? Kita ni kena ingat sabda Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan ditanya tentang kepimpinan kamu. Kamu jangan ingat kamu ni dikurniakan anak kosong-kosong, free-free je. Allah akan tanya, kan, anak-anak kamu ni kamu tengok ke tak? Tengok ke tak buku teks dia? Kan, dia belajar apa kat sekolah? Dia makan apa? Kamu bagi dia gadget tu, dia tengok apa? Kan? Jadi mujurlah kalau dia tengok benda yang baik. Kalau dia tengok benda tak baik, macam mana? Jawablah kita, kan? Jadi anak kita ni, tuan-tuan dan puan, ibarat satu tanah. Kalau kita bayangkan tanah tu subur sangat pada awalnya. Tapi kalau kita tak tanam dengan benih yang baik, dia akan tumbuh juga, betul tak? Dia akan tumbuh dengan lalang ataupun orang lain tanam. Jadi kita, anak kita, tanah kita ni, kan, kalau kita tak jaga, dia jadi lain lah. Jadi kita kena tengok, tuan-tuan dan puan, jangan biarkan anak kita tu kita berikan gadget. Sebenarnya banyaklah kalau saya nak ulas tentang kesihatan mental dan sebagainya, memang tak sihat. Screen itu memang tak sihat. Jadi tuan-tuan dan puan, jagalah anak kita, besarkanlah mereka dengan baik. Anak kita itu adalah rezeki, adalah amanah yang Allah berikan. Tuan-tuan puan-puan, tengok banyak orang kat luar sana yang usaha hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, ya, macam dalam lagu tu, untuk nak dapat anak, tak dapat anak, kan? Kita Allah beri anak 2, 3, 4, 5, sehat-sehat pula tu. Tapi kita biarkan mereka, kita abaikan mereka, kan? Nak mudah bagi gadget je, kan? Jadi jangan, tuan-tuan puan-puan, kita kembali sebagai manusiawi. Manusia ni memerlukan interaksi manusia, bukan interaksi gadget. Jadi, dan berikan mereka dengan tarbiyah-tarbiyah ruhiyah dan ilahiyah, kan? Berikan, tunjukkan contoh, kan? Tunjukkan contoh, insyaAllah. Itu saja, tuan-tuan puan-puan. Kita boleh jadi beberapa yang baik, insyaAllah. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: #penyaranjakim

para pendengar National FM, daripada saya Megat Muhammad Zahid dan Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargamu. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah.

0: Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini untuk siaran Negeri FM, Radar Extra buka siaran edisi Sabtu 15 Ogos 2026 bersamaan dengan 2 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Hari ini bertemankan Zoo, insyaAllah sampailah pukul 12.30 hari nanti. Untuk anda semua yang dah pun pagi ni dengarkan Negeri FM, tak kira di mana jua anda berada, terima kasih banyak-banyak Zoo ucapkan. Semoga pagi ni anda dalam keadaan yang baik, sihat hendaknya, amin, insyaAllah. Okey, yang paling penting kena terus kekal setia bersama dengan frekuensi Negeri FM. Tadi azan subuh bagi kawasan Seremban dan juga Port Dickson dah pun berkumandang pada pukul 6:01 pagi. Jadi untuk anda semua, untuk seluruh umat muslimin muslimat di seluruh Malaysia, Zoo dan juga warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

afshush salam bainakum. Sebarkanlah salam di antara kamu. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Bio Razi. Dengarlah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Dengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau boleh juga menerusi rtmclick.rtm.gov.my. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Jom ikuti platform media sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.
1: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai, we love you.

sampai ingat sampai bila-bila. Selamat pagi sekali lagi Zu ucapkan untuk anda semua yang pagi ni dah dengarkan Negeri FM. Tak kiralah dalam kereta ke, dekat rumah ke. Zu doakan agar semuanya dalam keadaan yang baik, sihat, belaka. Salam hujung minggu untuk anda semua. Selamat bercuti kepada yang bercuti. Yang mana bekerja tu, semoga diberi kemudahan juga untuk anda semua selesaikan kerja-kerja anda hari ini. Okey, terima kasih Zu nak ucapkan untuk anda yang pagi ni dah dengarkan kami menerusi tiga frekuensi. 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Atau ada juga yang dengarkan di RTM Klik pun, memang love sangat. Okay, kalau boleh pun kita tak minta banyak lah, ajaklah kawan-kawan lain dengarkan menerusi RTM Klik. Boleh dengarkan kami di mana jua anda berada. Yang penting kena ada liputan internet. Tak kisahlah dalam apa kawasan anda tu tak dapat frekuensi kami. Kalau ada RTM Klik tu dalam telefon pintar anda, boleh dengarkan Negeri FM on start on. Yang paling penting percuma saja ya. Tak perlu bayar, tak perlu bayar bulan-bulan ke. Jangan bimbang. Baiklah, untuk anda semua hari ini yang mana bercuti tu mungkin banyak perancangannya. Zu doakan agar semuanya dipermudahkan, lancar, terlaksana dengan baik. InsyaAllah kita doa yang baik-baik aja pagi ni. Okey, baik. Selepas ini macam biasa kita nak tengok jugalah cuti-cuti ni macam mana keadaannya, cuaca, ramalannya di kawasan anda semua kan. Sebentar nanti Zu kongsikan kepada anda. Okey, jadi kena terus bersama dengan Zu dalam Radar Extra Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: menyaksikan kesemua aksi epik ini secara langsung. Manchester United menentang AC Milan Sabtu 15 Ogos 10.30 malam. Schalke menentang Real Madrid Ahad 16 Ogos 10.45 malam. Dan Liverpool FC menentang Como Isnin 17 Ogos 12.45 tengah malam. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.
1: Sikap ambil mudah dan tidak meneliti sebarang tawaran antara faktor yang boleh menyebabkan kita menjadi mangsa penipuan.
2: Kalau kita dalam keadaan terdesak sekalipun, pastikan ambil masa untuk bertenang, berfikir dan semak terlebih dahulu tawaran yang dijanjikan.
1: Jangan jadi mangsa penipuan. Pesanan ini daripada Negeri FM, ingat sampai
2: bila-bila.

Persembahan Sharifah Zarina baru saja menghiburkan anda semua pagi ini. Harapnya dalam keadaan yang baik. Adakah yang dah mulakan pemanduan pagi ini? Macam mana keadaan di kawasan anda? Okey ke tidak keadaan trafik pagi ini? Tapi pagi-pagi ini harapnya lancar ajalah semua. Ya. Baik, kalau kita tengok ya. Tadi Zul ada bagi tahu nak kongsikan ramalan cuaca untuk hari ini. Kalau kita tengok untuk seluruh Negeri Sembilan, pagi ini diramal ribut peti di beberapa tempat di kawasan perairan. Manakala di sebelah petang diramal tiada hujan. Malam pun begitu juga dan suhu maksimum hari ini 34 darjah Celsius. Jadi untuk anda semua yang mana ada banyak perancangannya di hari cuti ni, kalau nak tengok keadaan cuaca dari semasa ke semasa ramalannya bagaimana, terus je layari met.gov.my. Dan tepat je pukul 7 pagi nanti kan, Zul nak ajak ramai-ramai untuk kita dengar dulu utama 7 pagi dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Jangan ke mana-mana, jangan tukar frekuensi anda. Terus layan Negeri FM sampailah pukul 12.30 hari nanti sebab ada Zul nak teman anda menerusi Radar Extra. Okay, Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Ingat sampai bila-bila.
1: KDNK 6% pacu aktiviti ekonomi negara. TH perkukuh tabir urus pelihara kepentingan pendeposit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: dimulakan dengan perkembangan terbaru mengenai kehilangan dua pelajar mata rendah Sains Mara Alor Gajah yang dilaporkan hilang sejak Selasa lalu. Kedua-dua pelajar berkenaan, Siti Nur Aira Aidi dan Nur Aish Humaira Muhammad Saad, akhirnya ditemukan selamat di sekitar Pasar Seni Kuala Lumpur malam tadi. Pengerusi Mara Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki menerusi hantaran di Facebooknya memaklumkan kedua-duanya ditemukan polis Bukit Aman pada pukul 10.31 malam, sekaligus menamatkan usaha mengesan kedua-dua pelajar berkenaan. Beralih ke perkembangan ekonomi, langkah proaktif terus diperkukuh bagi menangani kesan krisis Asia Barat, termasuk bantuan pembiayaan kepada perusahaan kecil dan sederhana yang terjejas, subsidi bahan api bersasar serta usaha mengekalkan perbelanjaan isi rumah dan kegiatan perniagaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah berkenaan membantu mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi pada suku kedua 2026. Beliau yang juga Menteri Kewangan memaklumkan, reformasi bawah kerangka ekonomi madani turut membantu mengurangkan kesan gangguan berkelan global dengan inflasi Malaysia kekal terkawal pada 1.9% bagi suku kedua 2026. Bantuan seperti sumbangan tunai ramah, sumbangan asas rahmah serta subsidi bersasar menerusi budi madani terus disalurkan bagi meringankan beban rakyat. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, prestasi memberangsangkan KDNK pada suku kedua berkembang 6.0% berbanding 5.4% pada suku pertama meskipun berdepan cabaran global.
1: Alhamdulillah, KDNK suku kedua 2026 menunjukkan angka 6%. Bermaksud momentum pertumbuhan itu masih baik. Tetapi angka itu perlu dilihat bersama dengan keadaan sebenar yang dihadapi oleh rakyat. Pertumbuhan yang baik seharusnya mewujudkan peluang pekerjaan, meningkatkan pendapatan serta dari segi menguruskan kos sara hidup.
0: Akmal Nasrullah turut menjelaskan penstrukturan ekonomi menerusi rancangan Malaysia ke-13 RMK-13 akan terus dipercepat bagi memastikan momentum pertumbuhan dapat diteruskan.
1: Pada masa yang sama, penstrukturan ekonomi melalui RMK ke-13 akan kita terus percepatkan, terutamanya dalam usaha untuk meningkatkan produktiviti, pelaburan berkualiti dan juga pembangunan bakat supaya pertumbuhan ekonomi benar-benar dapat menyokong peningkatan pendapatan rakyat dan juga kesejahteraan kita semua.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Sementara itu, Ketua Perangkawan Siti Asiah Ahmad memaklumkan prestasi itu sekaligus melepasi anggaran awal jabatan perangkaan sebanyak 5.8% dan pertumbuhan ekonomi itu dipacu khususnya prestasi ekspor yang lebih kukuh.
2: Dari sudut permintaan, perbelanjaan penggunaan isi rumah meningkat sebanyak 4.8%, manakala pelaburan swasta bertumbuh pada 4.3%. Perbelanjaan penggunaan kerajaan dan pelaburan sektor awam pula masing-masing meningkat sebanyak 7.6% dan 6.3%. Di samping itu, ekspor bersih meningkat ketara sebanyak 168.5% pada suku ini.
0: Siti Asiah Ahmad. Beralih ke perkembangan tabung haji TH, pemulihan kewangan serta pengurusan lebih berhemah terus menjadi fokus utama. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutifnya, Mustaki Muhammad memberitahu, langkah itu bagi memastikan pengurusan dana lebih mampan dan kepentingan jangka panjang pendeposit terus terpelihara, selari syur pada membaikkan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCITH.
3: Ini adalah satu institusi yang amat penting kepada negara bagi menunaikan atau merealisasikan impian jutaan umat Islam di negara kita untuk menunaikan haji. Walaubagaimanapun, pemulihan tabung haji ini bukan satu pengakhiran. Ia adalah satu permulaan kepada yang saya rasakan membina tabung haji untuk masa hadapan, untuk generasi masa hadapan. Kita tidak harus hanya fokus kepada generasi sekarang tetapi generasi akan datang.
0: Menurut Mustaqim, strategi pelaburan TH kini lebih menumpukan kepada instrumen berisiko rendah dan sederhana berbanding equity yang lebih berisiko sebelumnya.
3: Kalau dahulunya banyak ataupun alokasi asetnya lebih kepada equity yang mana berbentuk lebih berisiko tinggi. Sekarang ni penghususannya ataupun alokasi lebih kepada pelaburan yang berisiko sederhana ataupun berisiko rendah. Contohnya fixed income ataupun sukuk.
0: RCITH turut mengesyorkan agihan keuntungan atau hibah dibuat berdasarkan penyata keuangan tahunan yang telah diaudit. Dalam hal sama, Mustaqim memaklumkan TH memasuki fasa kedua pelaksanaan misi reformasi dan pemerkasaan semula dengan fokus memperkukuh kedudukan kewangan, membudayakan simpanan terancang serta memperluas pendigitalan perkhidmatan. Pendekatan itu penting bagi memastikan pendeposit lebih bersedia apabila tiba giliran menunaikan haji.
3: Daripada kajian kami mendapati ramai yang mendaftar haji dengan tabung haji hanya menyimpan 1,300. Kemudian menunggu untuk dipanggil dan apabila menunggu untuk dipanggil, mereka tidak bersedia. Dan apabila dipanggil, mereka mengambil masa untuk mengumpulkan simpanan bagi membayar bayaran haji tersebut atau kos haji.
0: Jelas beliau, dalam usaha membantu pendeposit merancang simpanan, TH turut memperluas penggunaan kemudahan digital termasuk kalkulator simpanan haji menerusi laman sesawang rasmi dan aplikasi T-Jari.
3: Dengan kalkulator ini, mereka boleh merancang berapakah simpanan bulanan mereka perlu simpan di tabung haji untuk tempoh yang mereka rasa sebagai satu tempoh yang munasabah. Contohnya untuk tempoh 10 tahun atau 20 tahun atau 15 tahun. Berapakah simpanan mereka? Mereka boleh letakkan berapakah simpanan sekarang dan berikan tempoh berapakah lama mereka perlu menyimpan secara bulanan, dan kalkulator akan berikan berapakah simpanan yang perlu diletakkan di tabung haji baki untuk mencukupkan.
0: Mustaqim Muhammad. Berita seterusnya, perkembangan kualiti udara. Sebanyak 8 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara pada tahap tidak sihat setakat 3.30 pagi tadi. Serian mencatat bacaan tertinggi iaitu 169, diikuti Samarahan dan Kuching. Turut terjejas Sri Aman, Sarike, Pintulu, Mukah dan Samalaju. Terdahulu, Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas memaklumkan operasi pemilihan awan akan dilaksanakan di Sarawak dengan kerjasama Agensi Pengurusan Bencana Negara, khususnya di kawasan empangan kritikal dan tadahan air. Beralih keluar negara, Kazakhstan, Uzbekistan dan Tajikistan melaporkan gangguan bekalan elektrik serentak semalam susulan gangguan pada sistem tenaga Asia Tengah. Kementerian Tenaga Kazakhstan memaklumkan lonjakan kuasa akibat perubahan mendadak aliran tenaga mencetuskan sistem kawalan kecemasan menyebabkan bekalan terputus di beberapa wilayah. Di Uzbekistan, gangguan turut berlaku di beberapa kawasan, manakala Tajikistan mengaktifkan langkah kecemasan bagi memulihkan sistem tenaga. Pihak berkuasa ketiga-tiga negara kini menyiasat punca kejadian dan berusaha memastikan bekalan kembali normal. Majlis Perlembagaan Perancis membatalkan undang-undang yang melarang individu bawah 15 tahun mengakses media sosial kerana disifatkan mencabuli kebebasan bersuara secara tidak seimbang. Badan itu berkata, larangan menyeluruh gagal mengambil kira usia, keadaan keluarga dan tahap kematangan kanak-kanak. Susulan keputusan itu, Presiden Emmanuel Macron mengarahkan Perdana Menteri Sebastian Lugano merangka pindaan undang-undang yang lebih kukuh selaras peraturan Eropah. Piala Dunia Hoki 2026, skuad hoki lelaki negara disifatkan berada pada tahap persediaan terbaik untuk menghadapi Jerman pada aksi pembukaan di Wavre, Belgium hari ini. Menurut Ketua Jurulatih Brandon Carlan, peningkatan prestasi Speedy Tigers telah ditunjukkan sejak 2 bulan lalu menerusi siri perlawanan di Afrika Selatan dan kem latihan di Belgium. Malaysia yang berada di ranking ke-14 dunia diundi dalam kumpulan B bersama Belgium, Jerman dan Perancis. Kejohanan yang berlangsung hari ini hingga 30 Ogos dihoskan bersama Belgium dan Belanda. Sukma Selangor 2026, skuad berkeranjang 5 lawan 5 lelaki Selangor membuka kempen Sukma dengan kemenangan 76-72 ke atas Negeri Sembilan dalam aksi kumpulan A di Klang malam tadi. Selangor selepas ini berdepan Perak dalam aksi kumpulan A. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KDNK 6% pacu aktiviti ekonomi negara. TH perkukuh tapi urus pelihara kepentingan pendeposit. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 15 Ogos 2007, Majlis Pelancaran Proton Persona. Pada hari ini, dalam tahun 2007, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Watiq Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah berkenan menyempurnakan Majlis Pelancaran Proton Persona di Pusat Kecemerlangan Proton Shah Alam, Selangor. Model sedan yang dibangunkan sepenuhnya oleh Proton Holdings Berhad ini diperkenalkan sebagai pengganti kepada Proton Wira. Proton Persona dilengkapi dengan enjin Campro DO HC16 injap berkapasiti 1.6 liter yang mampu menghasilkan kuasa maksimum 82 kW pada 6,000 RPM. Model ini ditawarkan pada harga antara RM44,999 hingga RM55,800 mengikut varian, sekaligus memenuhi keperluan pengguna yang mengutamakan kualiti pada harga berpatutan. Proton turut mensasarkan jualan antara 30,000 hingga 40,000 unit dalam tempoh 12 bulan. Sasaran itu disokong oleh sambutan awal yang memberangsangkan apabila lebih 2,200 tepahan diterima dalam tempoh 3 minggu sebelum pelancarannya. Ia mencerminkan keyakinan pengguna terhadap model baharu keluaran nasional ini.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Selamat pagi. Dengar Negeri Afar, ingat sampai bila-bila. Dah hujung minggu, jom dengarkan Rada Extra 6 hingga 12 tengah hari hanya di Negeri FM. Assalamualaikum, selamat pagi sekali lagi Zu ucapkan untuk anda semua yang pagi ni dah dengarkan Negeri FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih banyak-banyak kerana terus jadikan Negeri FM sebagai peneman anda. Kita sudah berada di jam yang kedua bertemankan Zu untuk Rada Extra. Untuk anda semua yang pagi ni dah mulakan pemanduan, hati-hati ke mana saja anda tuju pagi ni. Zu doakan agar semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Kepada yang bercuti tu, selamat bercuti. Semoga hari ni cuti anda dapatlah, orang kata, luangkan masa untuk lakukan perkara-perkara yang tertangguh ke, kan? Nak luangkan masa bersama dengan ahli keluarga ke? Nak pergi jalan-jalan ke? Dan juga kepada yang bekerja, semoga terus diberi kekuatan dan juga kemudahan untuk selesaikan kerja kerja anda satu persatu. Okey, baik, untuk pagi ni kalaulah ada ucapan ke yang nak dikirimkan, ada ke yang sambut ulang tahun kelahiran hari ni, selamat hari lahir, semoga diberi umur yang panjang, kesihatan yang baik, bahagia dunia akhirat, insyaAllah. Okey, kalau nak sampaikan ucapan ulang tahun kelahiran pun boleh juga, hantar je dekat 012-603-0603. Okey, jadi untuk hari ni macam biasalah, hari Sabtu Zoo teman sampai lah pukul 12 tengah hari nanti, pukul 8.30 minit pagi kita ada Yuk Dong Aba. Selepas itu pukul 10 sampai lah pukul 11 pagi Zu nak belanja anda dengan lagu 80-an, lagu 90-an, lagu-lagu yang menggamit memori. Agak rugi kalau anda tukar frekuensi, kena terus layan Negeri FM. Okey, baik, selepas ini kita nak tengok juga apa antara yang menarik di dada akhbar, video-video ataupun berita-berita yang tular, nanti kita kongsikan. Okey, kena terus bersama dengan Zu. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM. Ingat sampai bila.

0: kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Baiklah, 7.38 minit pagi. Selamat pagi untuk anda semua yang mana sambil menjamu selera untuk sarapan pagi ni dengarkan Negeri FM dekat kedai makan ke menu apa pagi ni yang jadi pilihan untuk sarapan. Boleh kongsi dengan Zoo. Mungkin ada yang makan roti canai, ada yang makan mi goreng, ada yang buat cucur ya pagi ni kan. Sedap dah tu. Bolehlah kongsi dengan Zoo kan. Hantar je dekat 012-603-06 03. Kalau dekat sekitar kompleks penyiaran Tuanku Muhammad ini, pagi ni kalau kita tengok cuacanya memang ngam untuk jalan-jalan bersia-sia, keluarkan peluh kan. Sebab apa? Cantik aja cuacanya pagi ni. Mungkin adalah yang bercuti tu nak regang-regangkan sikit badan tu, nak keluarkan peluh. Yolah kan, dah lama duduk. Hari ni mungkin boleh sapu laman rumah ke, tengok mana-mana pokok yang ada dekat luar tu yang dah layu, pergi buang, tabur baja dan sebagainya. Tapi kan bila cerita mengenai pokok ni, yang minat pokok bunga ke pokok hiasan ke kan, tak payah diberitahu, memang mereka tahu dah nak kena buat apa. Hari-hari mengadap dekat situ, Zoo yakin. Sebab Zoo ada juga kenalan yang memang suka bunga ni. Jadi tak perlu bagi tahu. Pagi-pagi tak payah cari tempat lain, memang dekat situ dia ada. Memang dekat situ je dia hadap. Dia tengok betul-betul kan. Apa orang kata, jaga elok-elok lah dia punya tanaman tu. Okay, tapi bagus juga sebenarnya hobi tu, mencantikkan rumah. Okay, jadi untuk anda semua mungkin lah ada juga kenalan yang macam Zoo bagi tahu tadi tu, memang minat betul dengan bunga, tanam pokok-pokok hiasan. Ada yang beli kat TikTok pokok. Kadang-kadang kan Zoo pun ingatkan dia beli dekat kedai bunga ke nursery kan. Rupanya beli dekat TikTok sekarang pokok ya. Memang canggih sekarang. Jadi untuk anda semua kan, kalau lah nak borak-borak dengan Zoo, nak bagi tahu perancangan anda pagi ni pun boleh juga sebenarnya. Hantar je dekat nombor yang Zoo kongsikan sebentar tadi, okay? Sebab kita dah menerima beberapa pesanan pagi ni untuk segmen Yok Dongaba sebentar nanti. Nanti Zoo bacakan semasa YDB 8.30 minit pagi nanti, okay? Jadi selepas ini Zoo nak kongsi juga berkenaan ada beberapa laluan utama di Sepang ditutup berperingkat untuk Sukma 2026. Jadi selepas ini Zoo kongsikan terus bersama dengan Zoo. Negara FM ingat sampai bila-bila.

0: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Nak tahu pelbagai informasi menarik? Dengan ikutan Ingat Sampai.

0: Kini anda boleh dengar Negeri FM melalui telefon sahaja. Muat turun aplikasi RTM Click di App Store, Play Store dan App Gallery di telefon pintar anda. 34 stesen satu suara. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Jom ikuti platform media sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.

Ya, persembahan Isam Al-Najjar dengan lagunya Hadal Ahbib baru saja menghiburkan anda. 7.59 minit pagi. Seminit saja lagi untuk kita masuk jam yang ketiga untuk Radar Extra untuk anda semua yang sedang memandu hati-hati. Okey? Saya doakan agar semuanya selamat sampai ke destinasi. Mungkin ada yang nak cari sarapan. Ada yang nak pergi taman berhampiran rumah anda. Nak brisk walk, nak jogging dengan ahli keluarga tu. Baik-baik jaga diri semua. Okey?